Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, Endgame, Taylor Swift di Pro 2. Setelah ini ada lagu-lagu koleksi terbaru yang udah siap masuk dalam playlist yang bisa kamu request pagi ini di 0811 3820 9090. Lagunya enak-enak semua nih teman Pro 2, naikin mood kamu yang baru aja selesai olahraga, ke pasar, masak-masak, atau mungkin hari ini juga punya hari besar spesial ya teman Pro 2. Dan yang pastinya juga teman Pro 2 bisa ikutan bukan aja di line WhatsApp kita, tapi juga melalui aplikasi RRI Digital. Langsung aja bisa langsung web atau juga di download ya teman Pro 2, di install nih aplikasinya. Karena bukan aja Pro 2, kamu juga bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk siapa nih tanpa nama ya, kalau nomornya ada sih dia minta lagi katanya yang ajeb-ajeb. Oke, hari Sabtu spesial Angel kasih yang semangat-semangat lagi nih untuk teman.

Koleksi terbaru dari miliknya Salma Salsabila, Maha Benar di Produa FM Kupang. Dia juga menjawab ya keraguan, nyinyiran dari para netizen dengan Maha Benar. Dan yang pastinya teman Produa masih banyak lagu-lagu baru untuk koleksi di akhir bulan September ini ya. Aduh, gak terasa, sedih banget teman Produa. Tapi excited juga sih sebenarnya teman Produa. Kayak kita udah keren banget bisa melewati sampai hari keberapa ya di tahun 2026 ini. Ya silakan dikalkulasi sendiri, tapi yang pastinya kamu semua juga hebat. Angel, kamu orang-orang yang hebat. Apalagi di bulan September ini banyak kedebak-kedebuknya ya teman-teman. Well, anyway, ada informasi juga dari Sony Music Group yang resmi bergabung dengan Alliance for Responsible Innovation in the Arts and Media atau AREAM. Jadi koalisi kebijakan yang mendorong penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab di industri kreatif. Nah, kalau Sony Music menjadi perusahaan musik pertama yang nantinya masuk dalam kelompok tersebut. AREAM ini diluncurkan pada bulan Juni kemarin dan menghimpun perusahaan dari sektor ada film, televisi, media, penerbitan, pendidikan, hingga teknologi. Ada sejumlah nama besar yang ternyata juga udah menjadi anggota AREAM, kayak Disney, Fox Entertainment, BBC, Adobe, Condé Nast, The New York Times, and Financial Times. Dan keputusan Sony Music akhirnya bergabung ketika industri musik juga terus bergulat dengan penggunaan AI generatif ya. Jadi teknologi ini bisa membuka bagaimana sih cara baru untuk membuat, menemukan, dan mendistribusikan musik, tapi juga memunculkan kekhawatiran tentang penggunaan karya berhak cipta tanpa izin, tiruan suara artis, hingga deepfake music. Kayak gitu teman Produa. Tapi AREAM ini memang gak hanya berfokus pada perlindungan hak cipta, tapi juga mendukung kerangka hukum dan kebijakan berbasis prinsip responsibility by design ya teman Produa. Jadi pendekatan ini mencakup perlindungan bagi kreator, konsumen,

0: dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru

kami. Benda si Pasi. Rasakan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan perluasan baru, workspace platform, dan

Soekarno Putra yang menghembuskan nafas di usia ke-73 pada pagi ini Sabtu 26 September 2026 dikabarkan ia tutup usia pada pukul 4:16 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit MRCC Siloam Hospital Semanggi Jakarta, di mana sebelumnya juga Guru Soekarno Putra ini sempat dikabarkan tengah dirawat dalam kondisi kritis ya, dan yang nantinya jenazah akan disemayamkan di rumah duka yang berada di Jalan Sriwijaya Raya nomor 26 Jakarta, teman Pro 2. Yang pastinya kita juga turut berduka karena banyak sekali karya-karya dari Guru Soekarno Putra yang pastinya juga menginspirasi masyarakat, apalagi anak muda Indonesia.

0895 atau di nomor

0: misalnya beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi lelah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Rp100.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia, menduduki peringkat kedua mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Chico and Vince di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan satu informasi sebelum nantinya Angel akan mengajak teman Pro 2 juga untuk kita bakal berkenalan bersama dengan The Next Chi event untuk teman-teman yang mau mengembangkan lagi skill dan talenta kamu ya teman Pro 2. Nah, kali ini Angel punya informasi dari atlet renang putri Indonesia, Adelia, yang menyampaikan permintaan maaf setelah tim renang Indonesia batal tampil di final nomor 4 x 100 meter gaya ganti estafet putri Asian Games 2026. Indonesia terpaksa mundur setelah Adelia mengalami cedera kram pada paha kanan dan paha kiri, dan itu menyakitkan ya teman-teman dua. Dan sebelumnya Adelia bersama Florian, Nadia, Cantika membawa Indonesia lolos ke final dengan catatan waktu 4 menit 59,90 detik, tapi karena kondisi Adelia yang membuat Indonesia harus menurunkan penampilan di partai final dan posisinya kemudian digantikan oleh Makau. Dan teman Pro 2 sekaligus nantinya di pukul 9 kita punya Spada Talking. Angel akan menghadirkan perbincangan menarik dan yang pastinya teman Pro 2 juga bisa ikutan gabung karena kamu juga bisa mencapai prestasi kamu di bidang modeling. Nah, sama model-model keren nih. Siapa aja? Pantengin terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

bersama RRI News. Membeli dengan

0: 2 dari kawasan Tomelo Lapanoi Bobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu pada talking pagi ini hadir dengan bintang tamu spesial di mana kita bakal membahas the next G pengembangan talenta muda yang ada di Kota Kupang. Nah, spesialnya di pagi hari ini Enggar juga sudah kedatangan dua bintang tamu, harusnya 3 tapi kita juga sementara masih menunggu bintang tamu satunya di Pro 2 Kupang. Untuk pagi ini kita bakal berkenalan bersama dengan Angel Modeling School yang ada di Kota Kupang yang sudah mencetak banyak anak-anak NTT yang berprestasi khususnya dalam bidang catwalk ya, fashion dan lain sebagainya. Dan yang pasti untuk teman Pro 2 juga, apalagi untuk teman-teman Pro 2 yang punya adik, yang punya anak juga, yang pengen jadi model ya, ingin karirnya bagus. Nah, spesialnya di pagi hari ini kamu juga bisa ikut pantengin karena dari Angel Modeling School juga akan mengadakan event pemilihan The Next G 2026. Kita juga nanti akan berkenalan bersama dengan The Next G tahun 2025 yang pagi hari ini juga sudah stay di Pro 2. Langsung aja kalau gitu, selamat pagi Angel, mau berkenalan kepada Miss Fitri Dire dan juga ada Brigita Piarin Sina. Good morning, selamat pagi berdua.
1: Selamat pagi Kak Angel.
0: Selamat pagi. Iya, nama pendengar kita boleh dong Miss Fitri dan juga Brigita disapa teman Pro 2. Silakan.
2: Halo, selamat pagi teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Miss Fitri dari Angel Modeling School. Saya ownernya. Terima kasih.
0: Owner, akhirnya kita bisa tahu ya, owner dari Angel Modeling School, Miss Fitri Bire. Terima kasih Miss Fitri udah hadir. Kemudian juga ini nih yang udah ditanya-tanya sama teman Pro 2 juga, The Next G 2025 dari Angel Modeling School. Kita perkenalan dengan siapa namanya, Kak?
3: Halo, perkenalkan, nama saya Brigita Piarin Sina, biasa dipanggil Piarin. Dari Angel Modeling, saya winner The Next G 2026.
0: Oh, 2025 ya. Dan kalau sekarang duduk di bangku sekolah kelas berapa nih, Kak?
3: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. SMA-nya di mana, Kak?
3: SMA 5.
0: SMA 5. Oke deh. Yang pastinya teman-teman dari Piarin dan juga teman-teman yang ada di Angel Modeling School, pagi hari ini kita bakal bicara soal pengembangan talenta muda, apalagi yang memang saat ini sedang diadvokasikan terus ya oleh Angel Modeling School, karena nantinya di bulan Oktober ya,
1: Oktober,
0: di bulan Oktober ini juga punya event menarik. Apakah itu? Nah, langsung aja kamu bisa pantengin saat ini juga melalui YouTube channel kita RRI Kupang, karena kita juga lagi live streaming, dan melalui aplikasi RRI Digital. Angel juga akan mengajak teman Pro 2 untuk bisa ikutan bergabung di 0819 38 20 90. Oke deh, Miss Fitri, ini lagi sibuk apa nih menjelang pemilihan The Next G 2026? Boleh dong diceritakan sama kita?
2: Oke. Banyak persiapan-persiapan yang harus dihadapi. Dengan itu kita masih ada butuh untuk proposal-proposal yang masuk ke teman-teman yang lain, tapi masuk kita kembali. Jadi di situ yang paling sulit lagi persiapannya.
0: Oh, persiapannya ya. Ya. Tapi kalau untuk adik-adik sendiri yang akan ikut sejauh ini gimana nih, Miss?
2: Sejauh ini adik-adik yang ikut itu nih, mereka antusias banget.
0: Antusias. Oke, antusias. Dan Miss, boleh dong diceritakan sebelum kita chat lagi terkait dengan pemilihan NSJ sebagai owner atau founder dari Angel Modeling School, boleh dong diceritakan perjalanan panjang sampai akhirnya ini udah menghasilkan atau sudah punya anak murid berapa banyak nih, boleh sama teman Pro 2. Silakan.
2: Selamat pagi teman Pro 2 ya. Sedikit cerita dari awal Angel Modeling School-nya terbentuk. Kita awalnya dari Angel Modeling Management waktu itu. Terus ini kita baru 4 tahun di Kota Kupang. Jadi banyaknya murid itu kalau mau dihitung dari awal kita masuk itu ada sekitar 90-an anak.
0: 90-an
2: yang kita udah cetaknya udah sekian puluh juga, yang masih tersisa sekarang itu masih 30.
0: Wow, luar biasa. Ini dari range umur berapa nih kalau yang ada saat ini dan dari awal Miss Fitri mengembangkan Angel Modeling School ini?
2: Range-nya awalnya kita itu dari 3 tahun,
0: ya, tahun
2: sampai 25. Tapi sekarang karena sudah terlalu banyak anak-anak, jadi saya tangani sendiri. Jadi kita ambil sekarang itu di tahun 2026 itu mulai dengan umur 5 tahun.
0: Umur 5 tahun. Tapi di bawah umur 5 tahun juga ada ya?
2: Banyak sekali.
0: Banyak sekali. Wah, keren-keren. Tapi ini boleh tahu latar belakang apa yang membuat Miss Fitri pada tahun-tahun sebelumnya ingin membuat modeling school yang ada di Kota Kupang? Boleh dong diceritakan, apakah memang base-nya ini juga Miss Fitri merupakan seorang model, jadi melihat bahwa ini ada peluang dan pengembangan talenta skill untuk anak-anak muda yang ada di Kota Kupang, atau seperti apa Miss? Ya.
2: Awalnya itu saya mau ini masuk ini karena memang di tahun 92 itu saya mau model juga di
0: Kota Kupang. Ya. Boleh dong diceritakan dulu ini mengenang kisah-kisah muda dulu nih. Gimana tuh Miss?
2: Itu di tahun 92 itu kita bukan kayak sekarang ya.
0: Beda ya Miss?
2: Ya beda banget. Jadi di situ kita masih belajar itu memang betul-betul basic. Kita belajar basicnya sangat luar biasa dengan menggunakan heels yang bukan sekarang kan ini kayak heelsnya dari depan belakang sama tinggi. Jadi walaupun 15 cm depannya juga 15 cm. Tapi dulu kalau kita 17, di belakangnya 17, di bawahnya 5.
0: Oh, gitu. Itu sangat berbeda ya.
2: Sangat berbeda.
0: Yang kamu rasakan juga ya Pierin ya. Oke, kemudian Miss.
2: Nah, setelah itu masuk ke era ini, saya awal buka itu saya pengen karena memang saya melihat karena saya tinggalnya di Bali selama 25 tahun, saya melihat ini perkembangan fashion di Kota Kupang itu memang sudah ada, sudah maju, tapi ini yang masih saya lihat itu anak-anak di bawah umur itu belum belum jangkau ke situ dan tidak ada tempat untuk mereka untuk berlatih. Gitu. Jadi waktu saya masuk ke sini tuh pengen sekali untuk latih mereka gitu. Dengan pertama itu yang saya mau ambil itu anak-anak yang kalau anak-anak yang di bawah umur terus yang orang tuanya tidak mampu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sampai saat ini terus berkembang dan Miss Fitri sendiri kalau sekarang sudah dibantu oleh berapa tenaga pengajar nih selain Miss Fitri sendiri nih?
2: Kalau mengenai tenaga bantu sih sementara ini tidak ada kan?
0: Iya?
2: Ya karena kebanyakan orang tua tuh mau saya sendiri
0: langsung di-handle.
2: Mereka kadang tidak percaya walaupun saya bangun ini kan awalnya dari anak saya namanya Angel juga.
0: Oh, Angel.
2: Kenapa disebut Angel Modeling itu
0: iya.
2: Dari Angel.
0: Itu
2: dia kan berlatih di Bali di dua agensi juga waktu itu. Saya coba untuk dia mau ngajar juga bantu saya ngajar tapi memang orang tua di sini belum mau percaya kayak gitu jadi banyak coachnya ya orangnya punya langsung turun.
0: Oh seperti itu. Luar biasa ya. Dan yang pasti sampai akhirnya kepikiran untuk membuat The Next G itu idenya dari mana Miss Fitri?
2: Awalnya ide saya itu saya melihat dari sekolah modelnya di anak saya Angel di Bali. Di situ kita anak-anak itu tiap tahun mereka berlatih itu gimana kita mengapresiasi jadi kita bukan ngajar saja tapi kita kasih tahu mereka selama setahun itu apa yang kamu dapat gitu. Di situ saya bisa tahu oh ini anaknya kelompoknya bisa sampai di sini gitu.
0: Jadi kayak gitu ya. Dan akhirnya pada tahun 2025 atau the next G ini kapan
2: tahun 2024.
0: Oh, 2024. Berarti kalau mau dibilang Kak Pierin ini juga angkatan kedua ya?
3: Iya.
0: Angkatan kedua. Angkatan pertamanya juga ada.
2: Angkatan kita baru sekarang ini baru yang ketiga.
0: Yang ketiga.
2: Yang pertama itu belum ada karena muridnya baru sedikit.
0: Oh. Jadi kamu yang angkatan pertama?
2: Kedua.
0: Oh, kedua. Nah, ini luar biasa juga. Dari yang pasti nanti kita bakal bahas lagi lebih lanjut

0: anak-anak yang ada di Kota Kupang. Sejauh apa sih? Apakah memang ada perbandingan jauh banget antara Miss Fitri dulu yang remaja dengan remaja zaman now? Ini ada tendensi nih, gimana nih Miss Fitri?
1: Iya, iya Kak, memang ada perbedaannya sangat-sangat jauh ya.
0: Jauh banget.
1: Soalnya kita di tahun 90-an itu kita belum ada yang ada perubahan antara satu dengan satu model itu. Tapi kita di tahun 90-an itu masih dengan isi acara, kayak isi acara.
0: Iya, betul ya. Ya. Bukan yang jadi utama gitu ya, ya Miss Fitri ya.
1: Kita hanya jadi ini apa? Isi acara di kayak di kantor gubernur ada acara, kita diminta untuk peragaan busana. Tapi dengan satu juga peragaan busana yang zaman dulu itu kita masih berbau tentang apa etnis, pertama etnis yang asli tradisional dengan kebanyakan pakaian kantoran.
0: Oh, kantoran. Nah,
1: sedangkan sekarang itu kan udah kasualnya
0: bebas banget.
1: Mm-hmm. banyak ini yang dilombakan itu banyak sekali.
0: Iya. Oke. Nah, ini gimana cara Miss Fitri sendiri nge-treat adik-adik yang beda zaman, beda perlakuan? Itu gimana Miss Fitri, apakah semuanya kalau mau dibilang adik-adik yang ikut dalam Angel Modeling School ini juga oke-oke semua? Seperti di depan kita nih ada Pierin juga, atau memang harus ada treat khusus apalagi untuk adik-adik geng-geng alpha nih? Aduh, itu yang agak-agak susah ya.
1: Trik-triknya ya itu Kak, satu sabar-sabar.
0: Sabar muda ya.
1: Banyak kesabaran yang di ini apa? Karena kita diuji di situ, kita diuji apa emosinya kita di situ. Tapi puji Tuhan sampai saat ini bisa berjalan dengan baik. Karena bukan diuji sekarang, bukan diuji kesabarannya, tapi menggemaskan. Mereka lebih gemas, jadi kepingin setiap hari itu berada di mereka punya samping itu lebih pingin lagi gitu Kak. Jadi soalnya ada ini apa, ada beban lagi di pikiran kita untuk hadapi anak-anak
0: karena udah terbiasa ya Miss ya. Tapi yang paling muda umurnya berapa sih kalau sekarang di kelasnya Miss Fitri sendiri?
1: Yang paling muda 3 tahun sekarang.
0: 3 tahun. Cowok-cewek semuanya ada ya?
1: Kita sementara ini baru cewek.
0: Cewek-cewek semua. Wow, 3 tahun. Kalau Pierin sendiri, kamu dari umur berapa gabung atau menjadi model nih Pierin?
2: Saya bergabung di Angel Modeling itu dari tahun 2024.
0: 2024 berarti kamu masih SMP ya?
2: Iya, masih SMP.
0: Wow, oke. Okay. Ini nanti kita tanya-tanya pas part kamu ya, Angel.
2: Oke. Okay.
0: Biarin ya. Yeah. Oke, okay, siap. Oh, jadi kayak gitu ya, Miss ya. Dan yang paling ini kan dari 3 tahun sampai yang paling senior berapa tahun nih, Miss?
1: Senior kuliah.
0: Kuliah ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Dan itu mereka juga udah profesional.
1: Ya,
0: karena
1: masih latih, ya,
0: masih berlatih ya, terus. Masih wow, keren. Tapi sejauh ini input yang sudah dihadirkan oleh Miss sebagai founder. Nah, kalau dari jejak-jejak prestasi anak-anak binaan dari Angel Modeling School itu, sejauh ini prestasi apa yang paling membanggakan nih, Miss?
1: Prestasi yang paling membanggakan itu karena mereka udah tampil ke nasional.
0: Udah?
1: Ya. Itu puji Tuhan ya Kak ya, kita baru dari masuk ke 4 tahun tapi udah banyak yang untuk nasional itu bukan dengan tangan kosong gitu, tanpa embel-embel biaya ya Kak ya. Ya, ini apa pembayaran lain-lain kan biasanya kita dengar-dengar kan ya, ada bisikan kalau kesana itu kita harus dibayar gini-gini gitu. Tapi puji Tuhan sementara ini sih belum ada yang dari Angel itu mengenai tentang pembayaran di luar itu, tidak ada sih Kak. Cuma kita sampai di runner up, wow, jadi juara dua.
0: Asik sekali, keren. Itu kalau boleh tahu dalam pemilihan apa Miss, lomba apa Miss?
1: Itu pertamanya di pemilihan Putra-putri Nusantara.
0: Putra-putri Nusantara, amazing.
1: Iya, itu di Bali. Terus ada yang di Jogja juga, kita juga menang. Terus di Bali, kita juga menang gitu.
0: Asik sekali. Ada kebanggaan tersendiri ya, Miss ya, melihat anak-anak didik semuanya oke-oke nih. Berarti memang kerja keras yang selama ini dibangun perbayaran juga nih. Oke deh, Miss Fitri dan juga biarin kita rehat dulu boleh ya. Rehat dulu, setelah itu kalau Miss Fitri udah menceritakan terkait dengan Angel Modeling School, sejarah, latar belakang, dan prestasi-prestasi. Nah, di segmen selanjutnya kita juga bakal berkenalan dengan Brigitta Pierin Sina, yang merupakan The Next Day tahun 2025 kemarin ya. Kita mau tanya-tanya soal prestasi kamu, kemudian juga latar belakang kenapa sih mau ikut mode.

tiket konser, mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati, jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru konser, akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.

0: kupang teman terbaik kamu. Kamu masih mendengarkan Sepadat Talking di pagi hari ini. Kalau di segmen pertama tadi kita juga sudah berbincang langsung bersama dengan founder dari Angel Modeling School, ada Miss Fitri Bere, yang sudah menceritakan sejarah, kemudian juga prestasi-prestasi yang dicapai oleh anak-anak didik model, para model yang berprestasi. Nah, kali ini kita juga bakal berkenalan teman-teman secara langsung bersama dengan Brigita Piarensina, yang merupakan dari pemenang The Next J Model ya 2026 ya. 2026 2025 The Next J 2025 Angel Modeling School. Oke deh, kalau gitu kita sapa lagi. Halo Kak Piarin. Halo, halo, halo. Oke deh, Kak Piarin, langsung aja bisa dong kamu juga menceritakan terkait dengan prestasi kamu menjadi The Next J 2025 dari Angel Modeling School. Gimana waktu itu perasaannya kamu yang terpilih nih?
1: Perasaan saya sangat senang, bersyukur juga karena telah mendapatkan kepercayaan menjadi winner The Next J tahun 2025.
0: Asik sekali. Ini kalau tadi boleh dikasih tahu kembali kepada teman produk juga. Jadi yang pasti kamu mengikuti model ini udah dari tahun 2024 ya.
1: Iya.
0: Berarti udah 2 tahun ya? 2 tahun atau 3 tahun nih? 2 tahun ya?
1: 2 tahun.
0: Berarti dari SMP kelas berapa? 3 ya?
1: Dari kelas 3.
0: Apa yang membuat kamu tertarik mengikuti modeling dan juga masuk dalam Angel Modeling School ini nih, Mirin?
1: Yang membuat saya tertarik, karena dulu itu saya sangat menyukai modeling dari TK.
0: Namun,
1: ya, sering mengikuti perlombaan. Nah, lalu saya baru bergabung dan berlatih di Angel Modeling School.
0: Oke. Okay. Jadi memang udah dari dulu kamu suka orang miri di panggung.
1: Iya.
0: Dan orang tua mendukung juga.
1: Iya.
0: Kalau mama dan papa gimana? Mendukung ya?
1: Lumayan mendukung.
0: Lumayan mendukung. Oh, lumayan sih. Tapi kalau sekolah sendiri aman ya kalau misalnya lomba-lomba?
1: Aman.
0: Aman. Nah, diceritakan dulu dong pengalaman kamu menjadi The Next J 2025 kemarin. Tadi rasanya menyenangkan. Kemudian apa sih manfaat atau juga dampak yang kamu rasakan, kamu ambil dari prestasi kamu ini, The Next J ini nih?
1: Mengikuti pilihan The Next J ini adalah kegiatan wajib yang harus diikuti oleh setiap anak Angel Modeling.
0: Oke.
1: Okay. Merupakan salah satu evaluasi dari coach, lalu penilaian juga dari setiap juri untuk melihat perkembangan dan juga talenta dari setiap anak-anak.
0: Oh, jadi kayak gitu ya. Waktu lomba kemarin kamu bersama berapa banyak teman-teman nih yang akhirnya kamu terpilih itu?
1: Lupa sih berapa banyak,
0: tapi banyak.
1: Iya.
0: Empat puluh, luar biasa 40, dan kamu mengalahkan. Tapi dikasih tahu nggak sih apa yang membuat kamu akhirnya terpilih menjadi The Next J 2025? Apakah dari cara modeling atau eksekusi ketika di panggung atau gimana?
1: Iya, eksekusi
0: panggung. Oh, dari situ. Dan kalau sekarang gimana? Apakah memang juga masih kamu menjalankan profesi kamu juga bukan saja sebagai seorang pelajar tapi juga seorang model atau gimana?
1: Iya, saya mengikuti lomba-lomba juga biasanya sebagai seorang model, belajar, berlatih catwalk.
0: Oke. Dan ingin tahu cita-cita kamu ke depan jadi apa sih? Apakah jadi model? Atau mungkin juga ini pengen jadi dokter tapi sampingannya ya ini nih modeling atau kayak gimana nih?
1: Iya, cita-cita saya itu menjadi dokter.
0: Menjadi dokter ya, tapi gak masalah dengan modeling ya. Nah, ini cara bagi waktunya gimana nih?
1: Cara bagi waktunya itu bagi waktunya itu tetap belajar, terus berlatih juga. Sorenya itu berlatih. Karena kan modalnya itu kan cuma Jumat dan Sabtu.
0: Oh, Jumat dan Sabtu ya kelasnya?
2: Iya.
0: Oh, Jumat dan Sabtu ya.
2: Jumat Sabtu dari jam 4 sampai jam 6 sore.
0: Jadi setiap sore. Karena memang dikhususkan untuk adik-adik yang bersekolah semuanya. Sore. Kalau gitu kita berkenalan juga teman prodi yang baru hadir di studio saat ini bersama juga dengan Ibu Borlina Fortuna sebagai ketua panitia The Match CNJ Modeling School 2026. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Ibu Lilia untuk kehadirannya di prodi. Kabar Ibu?
3: Baik.
0: Baik ya. Ibu Yulia sebagai ketua panitia boleh dong langsung ya. Ini menceritakan juga kepada teman prodi ini terkait dengan pemilihan The Match CNJ Angel Modeling School 2026 ini.
3: Iya. Jadi saya sebagai ketua panitia setiap tahun Angel Modeling mengevaluasi anak-anak muridnya. Jadi kita saya sebagai ketua panitia menggalang anak-anak untuk tampil di eventnya Angel Modeling.
0: Dan ini sejauh ini persiapannya sudah seperti apa, Ibu, kalau boleh tahu?
3: Persiapannya kita dari jauh-jauh hari, jadi sudah hampir 90% ya, persen.
0: Sudah sampai 90% Dan nanti akan diselenggarakan kapan nih Ibu?
3: Bulan 10/2026 di Flotia.
0: Tanggal yang cantik ini memang ada hitung-hitungannya atau gimana nih Miss Fitri dan juga Miss Yulia?
4: Kita sebenarnya di setiap tanggal 5 Kak.
0: Cuma
4: memang kalau di tanggal 5 itu kita rasa persiapannya itu belum terlalu ini ya. Lihat sekarang masih cari-cari tempat gitu. Akhirnya tempatnya di Flutia di tanggal 10 bulan 10. Kaget juga Kak.
0: Kaget juga. Tapi ya pasti persiapannya karena udah lama ya. Ini apa sih kalau dari Wis Fitri, Wis Yulia juga terkait dengan anak-anak, harapannya seperti apa ketika nanti mereka akan mengikuti perlombaan ini? Perlombaan ini hanya satu hari ya? Boleh diceritakan dong sama teman-teman juga. Silakan baik Wis Yulia dan juga Wis Fitri.
3: Kita mengadakan event ini istilahnya untuk anak-anak lebih percaya diri, untuk istilahnya menghasilkan anak-anak yang lebih berbakat untuk tampil di luar lagi begitu.
0: Dan adakah syarat atau kriteria penilaian dalam pemilihan The Next Gen nantinya?
4: Kalau kriterianya itu kita ada beberapa kriteria, yaitu di performance-nya mereka. Terus ketoknya mereka, terus percaya diri, attitude-nya di atas panggung seperti apa, dengan ini hairdo, make up dan dress code apa yang mereka pakai.
0: Seperti itu ya. Miss Yulia juga ini sebagai ketua panitia, karena tadi Miss Mary juga, Miss Fitri juga sudah menjelaskan terkait dengan tata cara, kemudian juga nanti syarat kriteria bakal seperti apa. Berarti ini akan dibagi berapa? Memang secara umum ya, atau ada kelas-kelas umur, atau mungkin kayak dari tema-tema outfit yang akan digunakan, atau seperti apa nih Miss?
3: Kita nggak ada kostum-kostum apa, jadi kita harus satu, yaitu dress kostum. Dan kita ada tiga kategori, A, B, dan C, ikut umur dan ikut kelas.
0: Ikut umur dan ikut kelas ya Miss ya.
4: Dia kayak ini pemula, ini junior sama senior.
0: Nah kalau tahun lalu kamu yang bagian mana nih?
1: Di kategori C.
0: Di kategori C, berarti ini
4: senior.
0: Senior.
4: Ini kan kita pemula. pilihan Deneksi itu khususnya untuk senior.
0: Oh, khusus untuk senior. Ya,
4: yang ini kategori pemula, dan itu hanya supaya kita juga tahu berarti pemulanya dari berapa bulan dia masuk sudah sampai ke sini, terus juniornya seperti itu juga.
0: Oke, baiklah. Apakah nanti kamu juga akan ikut lagi atau gimana nih?
1: Ikut.
0: Pemilihan The Next Day ini atau enggak dulu deh? Atau sebagai apa nih?
4: Nah, saya jawab dulu.
0: Oke, silakan.
4: Kita pemilihan The Next Day itu itu ini akhir dari mereka belajar di Angel.
0: Oh, akhirnya. Nah,
4: jadi kalau siapa yang jadi Angel The Next Day itu, dia sudah bisa sendiri, berdiri sendiri. Jadi basicnya itu kita sudah kasih semua di dia, dan dia sudah kuasai gitu kak, dengan ikut lomba-lombanya di mana kita sudah percaya ini anak pasti bisa gitu. Tapi dengan persyaratan, kita ada persyaratannya juga kak. Jadi kalau menjadi Deneksi Angel Modeling itu, satu, kamu bersiap untuk bisa lomba keluar minimal sekali dalam setahun. Terus dalam setahun itu dia bisa berlatih lagi ke kita, masih tapi dengan tidak membayar, tapi gratis selama setahun gitu kak.
0: Ini manfaat yang didapatkan oleh pemenang ya. Dan kalau sekarang berarti apakah masih di Angel Modeling School atau memang udah berulang keluar juga gimana nih?
1: Masih di Angel Modeling.
0: Oh, masih juga, tapi yang pasti ini ada new level ya, kelasnya udah beda lagi ya. Oke, luar biasa. Ini juga ada beberapa pertanyaan dari kayaknya ibu-ibu yang udah bertanya. Apakah memang untuk pemilihan The Next G ini hanya diperuntukkan untuk teman-teman atau anak-anak dari Angel Modeling School aja, atau juga bisa dari luar nih? Boleh kamu dijawab, Miss?
4: Sementara ini kita di

0: tapi ada event lain gitu kan.
1: Ada event yang lain. Oh, ada event yang lain. Itu juga ada dalam
0: ada.
1: Angel Modeling ada. School ini ya.
0: Kadang-kadang kita share-nya di IG-nya kita. Dengan Facebook sama apa?
1: TikTok
0: kita juga. Saja.
1: Ya. Oke. Ini aktif semua ya. Aktif semua nih. Ya udah kalau gitu teman radio, untuk kamu juga yang masih mau tanya-tanya di 0811 3820 90 90, kita juga di pagi hari ini masih bersama dengan Miss Fitri Bire sebagai owner dari Angel Modeling School. Ada Miss Julia Fortuna yang juga sebagai ketua panitia The Next Year Angel Modeling School, dan yang paling cantik juga ya di ruangan atau di studio kita bersama dengan ada Brigita Pierinsina yang merupakan The Next G Modeling 2020. Ini udah banyak juga yang bertanya, Miss Yulia dan juga Miss Fitri sama Pierin ya. Nah, selain kemampuan berjalan di atas catwalk, kemampuan apa lagi sih menurut Miss Fitri penting dimiliki oleh seorang peserta? Nanti boleh dijawab oleh keduanya juga atau sama Pierin juga, silakan Miss.
0: Yang pertama itu attitude-nya. Kita soalnya kalau di angel modeling itu yang paling utama itu di atas panggung, kepercayaan diri.
1: Oke. Itu ya.
0: Iya.
1: Kenapa hal itu menjadi hal yang sangat penting dari seorang model, Miss?
0: Kalau menurut saya sih, kalau seorang model dia tidak mempunyai attitude juga kelihatannya enggak bagus juga dipandang gitu kan. Terus ketoknya juga kalau kan biasa kita begini kak, kita lihat itu kalau kurang ini belajar tentang ketol, kadang-kadang ini anak-anak itu tidak tahu melangkah itu yang bagaimana gitu kan, cara posnya, apa kakinya, tangannya, atau ini postur tubuhnya mereka itu, gitu kan.
1: Oke. Dari situ ya. Nah kalau dari pandangannya Miss Julia sendiri seperti apa nih?
2: Kalau saya sebagai di sini sudah bergabung dengan Angel Modeling hampir 3 tahun, ya. Jadi di sini saya melihat anak-anak itu kita bukan istilahnya cuma lenggak-lenggok gitu. Jadi kita dari dasar yang betul intinya yang anak-anak belum tahu masalah catwalk berjalan. Jadi sekarang sudah bisa dengan percaya diri ada di panggung, dan itu juga istilahnya semua dari ajaran Miss Fitri. Bagaimana attitude-nya, bagaimana kesopanannya. Jadi kita bukan hanya lenggak-lenggok aja begitu.
1: Oke. Tidak sekedar menjadi seorang model ya, yeah. Tapi satu paket komplit seutuhnya. Ini yang kamu rasakan juga ya, Pierin ya. Nah, kalau sekarang dari kemarin kan tahun lalu menjadi The Next G. Kalau sekarang masih mengikuti lomba-lomba modeling juga atau fokusnya masih ke sekolah nih?
3: Saat ini saya masih fokus sekolah, Kak. Soalnya saya juga masih mengikuti les yang lain. Jadi mau fokus dulu ke sekolah.
1: Oke. Jadi ini betul-betul nantinya kamu juga bisa melihat kira-kira teman-teman yang mana lagi nih yang akan menjadi The Next G setelah Pierin itu sendiri ya. Dan karena waktu kita juga sudah berada di akhir kebersamaan, baik Miss Yulia kemudian juga Miss Fitri boleh dong memberikan ajakan kemudian juga harapan dari perhelatan yang nanti akan diselenggarakan pada tanggal cantik loh teman-teman, 10 Oktober 2026. Silakan Miss Fitri sebagai founder dan juga nanti akan diikuti oleh Miss Yulia, silakan.
0: Harapan saya sebagai seorang owner, sebagai seorang coach juga, harapan saya untuk ini anak-anak, terutama anak-anak yang ini, semangat apa yang sudah bisa ajarin, tolong berlatihnya bukan di tempat latihan saja, tapi di rumah. Terus buat teman-teman yang di luar sana, teman-teman produa terutamanya, kalau mau berlatih untuk jadi seorang model, jangan pernah takut. Karena kalau kita takut, apa yang kita ingin, kita cita-citakan tidak akan berhasil ke tempat tujuan.

0: Siap. Nama saya silakan.
1: Di sini saya sebagai orang tua yang anaknya sudah dididik sama Miss, jadi kita nggak perlu istilahnya nggak perlu takut, karena nanti yang kita yang Miss didik itu untuk untuk anak itu sendiri, biar dia bisa percaya diri, biar dia bisa apa tampil dia yang dia mau. Jadi istilahnya untuk anak itu sendiri bagus begitu.
0: Oke. Dan untuk Lirin sendiri, nah menurut kamu nih, apakah memang seseorang juga harus jago modeling untuk mengikuti The Next J 2026? Selain jago modeling, dia harus punya apa lagi seperti kamu nih, kamu dulu?
2: Selain jago modeling, harus punya 4B.
0: 4B, oke. Apa itu 4B?
2: Beauty, brain, behavior, dan
0: satunya adalah pokoknya ada di dalam pijan-pijan itu sekarang 4B ya. Yeah. Dulu kan 3B, kalau sekarang 4B. Nah, B-nya yang terakhir itu yang kita agak lupa nih, apa tuh? Apa tuh? Agak-agak lupa nih kita semua. Oke lah kalau gitu. Nah, boleh kamu berikan tips sederhana juga dong kepada teman-teman semuanya yang akan mengikuti perhelatan The Next J 2026 ini supaya lebih percaya diri saat tampil di depan calon juri, seperti apa?
2: Tipsnya itu berani mencoba dan percaya pada kemampuan diri sendiri.
0: Oke, ya. Jadi waktu kamu lenggak-lenggok mengikuti pemilihan tahun lalu, sempat takut nggak sih?
2: Lumayan
0: dekat nggak sih?
2: Lumayan takut kak, soalnya di situ kan kita bersaing dengan teman-teman sendiri dalam angel modeling
0: yang bagus-bagus kan. Yeah. Nah itu gimana kamu cara meyakinkan diri kamu bahwa saya juga harus bisa, saya bisa nih, saya harus jadi pemenang. Itu gimana nih supaya teman-teman yang lain juga bisa mencontoh?
2: Tetap berpikiran positif sih kak.
0: Oh iya.
2: Soalnya kan kalau sudah takut tuh biasa berpikirannya aneh-aneh.
0: Pikiran kayak aduh ini kayaknya nggak bisa, salah dan lain sebagainya ya. Oke, dan yang terakhir ada nggak sih pesan kamu juga kepada anak-anak muda, teman-teman yang lain ya, yang punya mimpi sama seperti kamu juga tapi takut untuk mencoba?
2: Pesan dari saya, jangan takut untuk mencoba, berani melangkah dan mulai. Itu merupakan salah satu langkah awal untuk menuju kesuksesan.
0: Oke deh. Dan ditutup juga oleh Miss Julia dan Miss Fitri, pesan untuk anak-anak muda, mereka juga bisa percaya diri. Kadang mereka tidak tahu kemampuan, talenta yang mereka punya, dan akhirnya udah jadi penonton aja gitu. Nah gimana tuh Miss Julia dan juga Miss Fitri, silahkan.
1: Sebetulnya anak muda itu atau anak-anak kita itu harus bisa mencoba semua. Jadi istilahnya orang tua juga harus selalu mendukung. Seperti anak saya, kamu senangnya apa? Ini mah, kamu senangnya apa? Ini mah, maksudnya dalam hal les-les begitu. Saya ikutkan semua. Jadi di mana dia itu merasa nyaman di situ, saya selalu mendukung,
0: selalu support ya. Yeah. Orang tua ya. Wow, keren. Yeah. Sekali. Dan bagaimana komunikasi yang dibina sih supaya anak-anak juga tidak mut-mutan ketika ikut? Jadi ini betul-betul passion mereka.
1: Yeah. Kalau masalah mut-mutan, semua anak ada memang mut-mutan. Nah, itu cuma cara kita orang tua kan tahu toh kelemahannya anak begitu. Jadi misalkan kamu mau les, nanti mama beli KFC begitu.
0: Udah langsung ya, udah tahu nih. Oke, siap. Terima kasih Miss Julia. Dan yang terakhir Miss Fitri, silakan memberikan pesan harapan kepada anak-anak muda juga di luar sana. Mungkin dari adik-adik kita yang kecil, mereka juga bermimpi nanti kayak mau jadi Pierin tapi masih malu, tidak tahu harus kemana. Nah itu gimana?
3: Pesan saya untuk Pro 2 untuk anak muda terutama, jangan pernah takut.
0: Okay.
3: Karena biasanya takut itu itu bukan takut apa-apa, mereka pikirnya takut grogi di depan orang gitu. Tapi sebenarnya itu gampang, gampang banget. Karena kalau sesuatu kita udah mulai, tidak mungkin kita tidak berjalan terus gitu. Jadi berani melangkah.
4: Berani melangkah kalau ada zaman zaman dia ya. Oke deh, terima kasih Miss Fitri Dire, terima kasih juga Biarin dan juga Ibu Yulia di pagi hari ini yang sudah bersama Angel dalam Spada Talking, yang pastinya teman-teman bawa untuk pemilihan The Next G 2026 ini oleh Angel Modeling School, nanti akan diselenggarakan di Flotia pada 10 Oktober 2026. Dari pukul berapa? Karena ada yang bertanya apakah kita bisa nonton atau oh, bisa ada tiket atau seperti apa nih, silakan sebagai ketua panitia.
1: Kita nggak ada apa tiket atau apa, kita bebas, yang mau nonton silakan menonton. Nanti kalau dari menonton itu mereka ada ketertarikan untuk masuk Angel Modeling, silakan begitu.
4: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you sekali lagi untuk ketiga bintang tamu kita di pagi hari ini yang sudah banyak menceritakan terkait dengan kegiatan, prestasi, pengalaman, dan yang pastinya sesuai dengan topik kita, topik pembahasan The Next G, pengembangan talenta muda yang ada di Kota Kupang. Jadi untuk teman-teman juga yang bingung, ini kira-kira mau kemana sih ya, mau kalau suka modeling kira-kira mau kemana ya, apakah ada yang mendukung wadah-wadah seperti itu? Nah, salah satunya adalah kamu juga bisa ikut atau mendaftarkan diri kamu di Angel Modeling School. Lokasinya di mana? Boleh silahkan.
3: Kita lokasinya di Taman Budaya langsung, karena pertama kali kita masuk itu langsung di Taman Budaya, puji Tuhan diterima di situ. Jadi langsung ke Taman Budaya atau kerjanya kita.
4: Instagram media sosialnya di mana aja?
3: Instagramnya di Angel Modeling 2, Angel Modeling Kupang 2, terus di Taman Budaya setiap Jumat dan Sabtu jam 4 sore sampai jam 6 sore.
4: Oh, setiap hari Jumat dan Sabtu, karena memang adik-adik pulangnya lebih awal ya, hari Jumat dan Sabtu juga kadang libur ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 terjawab sudah yang tadi banyak juga di line WhatsApp bertanya, ini gimana untuk bergabung atau apakah memang kita bisa ikut The Next G ini, tapi memang sudah dijelaskan bahwa ini antar teman-teman yang ada di Angel Modeling School.
1: Kenaikan kelas.
4: Kamu harus betul-betul diuji. Dan ini salah satunya ranking satu ya.
3: Soalnya kan kita diuji itu bukan saya sendiri.
4: Oh ya.
3: Tapi kita ambil juri dari luar.
4: Oh dari ya. Luarnya. Juri-juri yang mereka memang udah di top tier ya. Oh luar biasa. Nah, jadi yang pasti teman-teman dua langsung aja tanggal 10 nanti. Oke deh, kalau gitu mengakhiri kebersamaan. Terima kasih sekaligus untuk semua yang udah bergabung juga, dan Angel tutup kita.
1: Ini, Kak, ya, ini juga undangan dari RRI Pro 2 ini begitu bagus buat kita, istilahnya buat istilahnya informasi ke yang lain juga bertepatan dengan hari ini ulang tahun owner kita.
4: Akhirnya kebersamaan di segmen Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 bersama dengan teman-teman atau tim dari Angel Modeling School. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia

teman-teman Pro 2 mendengarkan info siang Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania untuk pukul 10 dari Sabtu 26 September 2026 menghadirkan 3 informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, kita awali dari film Lubang Buaya 309 hari sebelum tragedi Bergara karya sutradara Hanung Bramantyo menjadi medium penting untuk menjaga ingatan kolektif tentang peristiwa tragedi 1965. Sutradara Hanung Bramantyo menekankan pentingnya peristiwa G30 SPKI tetap berada dalam ingatan kolektif masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia. Film ini dihadirkan sebagai cara agar generasi muda tetap mengingat tragedi 1965 sebagai peristiwa paling bersejarah dan penting bagi bangsa. Selanjutnya, teman-teman, kita juga punya

ekosistem seni. Dari Kementerian Kebudayaan juga mempercepat berbagai program perlindungan warisan budaya termasuk penetapan cagar budaya nasional, revitalisasi situs bersejarah, pencatatan WTB dan pengajuan warisan budaya ke UNESCO. Perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis dalam pemajuan kebudayaan melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan pengetahuan. Dan informasi terakhir dari Mercedes-Benz GLC listrik yang memenangkan penghargaan German Premium Car of the Year 2027 dari juri bergengsi German Car of the Year Awards. Penghargaan ini diberikan atas konsep keseluruhan yang matang dan karakter berkendara yang nyaman dari kendaraan listrik terbaru ini ya. Tentunya acara penganugerahan penghargaan diselenggarakan di National Antonin Bloch Collection pada hari Kamis 24 September 2026 kemarin. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu secara lengkap. Tiga informasi ini dapat kamu akses melalui kbrnrri.co.id. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Santai Siang Pro 2 Kupang.

internet. Halo Miss Erelia, dimana pun berada, kali ini Erelia Gufang akan menampilkan sosok radio potensi daerah dari Kabupaten Aroy. Kali ini Erelia Gufang akan menampilkan salah satu sanggar budaya dari Kabupaten Aroy yang akan memperkenalkan budaya, pakaian, hingga tarian khas daerah.

0: bangun bagi Enos, perjalanan itu bukan sekedar menuju panggung pertunjukan. Mereka sedang membawa pulang sesuatu yang lebih penting. Keyakinan bahwa menjadi modern tidak harus membuat anak muda lupa pada akar. Jas Bambang itu akhirnya bukan sekedar kostum, ia menjadi simbol bahwa warisan leluhur masih bisa hidup selama ada generasi yang mau menggunakannya, mengembangkannya, dan dengan bangga berkata, ini budaya kami.
1: Sanggar Embun Amarang merupakan salah satu sanggar yang terus mempertahankan potensi budaya khususnya di Kabupaten Alor. Sanggar ini menunjukkan bahwa tidak hanya generasi-generasi di atas, tetapi juga generasi-generasi muda turut berpartisipasi dalam mempertahankan budaya-budaya yang ada di daerah. Demikian video potensi daerah dari RRI Kuta. Saya Yuni Ngari, RRI Tersumabara untuk Indonesia.

0: inovasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Bulan ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat atau besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang menyerupai pemandangan bulan purnama sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Charlie Puth and Utada Hikaru di Sampai Siang. Selamat siang dan selamat menikmati hari Sabtu yang penuh dengan kejutan ya. Yang masih menemani teman Rodeo sampai di pukul 11 siang nanti. Setelah itu bakal dilanjutkan estafet dalam Rodeo Top Hitlist bersama Isaac Octavian. Ya dong, kalau dibilang ya Charlie Puth menghadirkan duet bersama Utada Hikaru karena emang dia lagi mendengarkan kembali lagu-lagu pop dari Jepang, dan lagu ini sendiri Home memang dibuat khusus kepada sang istri yang akhirnya melahirkan anak pertama mereka yang dia beri nama Jude Puth ya, Jude Puth laki-laki atau perempuan ya, laki-laki teman berdua. Dan yang pasti lagu ini sendiri memang udah dirilis dari tahun lalu Home. Ya spesialnya itu pengen aja sih memutarkan untuk teman-teman yang lagi rindu rumah atau lagi terbayang-bayang terkait dengan rumah. Rumah itu diibaratkan menjadi tempat yang paling teraman ya untuk teman-teman semua. Ya rumah bukan kondisi fisiknya aja teman berdua, tapi bisa jadi tempat di mana kamu menyimpan segala sesuatu yang ada. Jadi yang pasti tempat pulang gak harus sebuah rumah dalam kondisi fisik. Bisa aja sebungkus es krim, keliling naik motor, semangkuk mie ayam, atau mungkin juga bicara sama angin. Ini kalau orang-orang mendeskripsikan rumah itu sekarang banyak ya. Jadi bukan aja bentuk bangunan, tapi bisa juga sama orang. Ya udah, ini masih akan terus menghadirkan lagu-lagu asik, dan teman-teman juga bisa request lagu-lagu favorit kamu di 0811 3820 90 sampai di pukul 3 sore nanti.

0: nih saya pesan kopi.
1: Ya lah, masa gak paham? Udah kok feedback ini? Udah ada yang ada yang sering aja.
0: Haha, jaman udah canggih bang. Udah mobil listrik, gak pake bensin lagi. Iya, lu kan nih gajah urut demian bang.
1: Gajah mau urusan lain. Ini kan biar laporan yang lancar.
0: Kocok sih abang. Lu gak kayak papanya. Kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah
3: keren banget nih. Herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoxton.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apa?

akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

FM Kupang, teman terbaik kamu yang mana Demi Lovato, Joshua Tree di siang hari ini di 0811 3820 90 90. Ada Lara Purnamasari, selamat siang, mau request apa Lara? Langsung aja dikasih tahu ya lagu yang pengen kamu dengarkan. Hai Mina C, mau dengerin lagunya Celine Grace, Sumpah Mati. Lagunya ditunggu aja, sama juga nih yang udah di request sama siapa? Ada Cael, hai Cael. Oke, kemudian juga dari koleksinya Sabrina Leonor katanya yang terbaru. Oke. Lagunya ditunggu aja. Dan yang pastinya teman Roy 2 Semarang hari Sabtu ini banyak banget ya kegiatan-kegiatan menarik di luar sana yang dari A sampai Z yang bisa kita ikuti juga atau kita datangi. Ya, hitung-hitung refreshing di akhir bulan sebelum hari Senin ini kayaknya pressure-nya lebih tinggi lagi. Ya enggak sih? Kalau dari sekarang aja udah mulai nyicil-nyicil supaya enggak terasa di hari Senin, kalau Angel pribadi kayak gitu ya. Dan yang pastinya selamat menikmati akhir pekan menyenangkan pokoknya buat semua teman Pro 2 juga yang baru aja bangun atau mungkin juga ini lagi siap-siap mau piknik nih.

0: Siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
1: Mau ikutan juga? Boleh sih mengikuti konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Hoax tuh.
2: Wih, ini juga keren nih, ada sumber energi

0: Avanço la prima un po' in casa.
1: Thank you.

menghargai kamu dan akhirnya Angel juga udah harus melepaskan tanggung jawab ini. Siaran selanjutnya dalam Pro 2 Santai Siang ada Pro 2 Top Hit List bersama rapper kita Isaac Octavian yang udah paripurna banget akan menemani teman Pro 2 ya sampai di pukul 7 malam nanti. Malam Minggu kamu sama Isaac Octavian juga. Ya udah deh kalau gitu. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dadah, bye-bye.

Bella nomor 8 Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Apa kabarnya? Weekend terakhir di bulan September ini, kamu mungkin jadi punya banyak agenda. Tapi tanggal segini tuh biasanya yang ini enggak sih, BUMN pegawai bank baru terima gaji enggak ya? Kalau yang terima gajinya awal bulan udah gak ada harapan sih tanggal-tanggal segini. Ini tinggal kalau mau minum kopi pun beli kopi saset nih. Alright, Menteri 2. Apapun kondisi keuangan kamu, tetap harus bisa kita syukurin dan nikmatin. Selagi masih bisa makan, masih bisa pakai pakaian, cukup gak sih? Bener ya? Alright. Nah, iseng temani kamu dengan lagu-lagu enak, biar gak terlalu mumet mikirin kok uangnya udah makin menipis gitu ya. Dan nanti kita bakalan seru-seruan di Periode Hitlist. Kamu yang mau request lagu favorit kamu, boleh di 0811-3820-9090 atau di Facebook kita Periode 2 Kupang. Dan Instagram kita @RRI Periode 2 Kupang, mobile application @RRI Digital. Kasih tahu ke Isak lagi pengen dengerin lagu apa, atau mungkin juga lagi berbunga-bunga seperti koleksinya Roni Parolian, yang saking berbunga-bunganya setiap bulan tuh berasa lagi Valentine, berasa lagi Februari.

sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan.

0: Grace atau Veil of Love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Sampai siang, hanya di...

Barusan kamu dengerin koleksi kolaborasi epic dari Ariel Noah dan Raisa Teman Berdua. By the way, ini kolaborasi pertama mereka untuk Dilan ITB yang diperankan juga nih sama Ariel kemarin. Hangat banget ya suara penyanyi-penyanyi kalau udah senior, udah dewasa tuh memang vibes-nya vibes cinta yang dewasa. Seke, kalau udah gak kabarin udah saling pengertian, udah bisa nerima masa lalu pasangannya. Jadi ceritanya kayak gitu lagunya ya Teman Berdua. Alright, next kita juga punya nih new entry untuk bulan ini Teman Berdua, dirilis sama Salma baru banget nih kemarin di 25 September 2026. Judulnya Maha Benar Teman Berdua. Ini kayak menggambarkan kondisi netizen plus 62 gak sih gitu ya. Jadi lagu ini ceritanya tentang lingkungan toksik dan orang-orang yang suka menghakimi, merasa paling benar dan juga suka ngeremehin orang lain Teman Berdua. Ditulis Salma barengan sama Clara Riva dan diproduksi sama si Eek. Maha Benar ini ceritanya tentang orang yang pernah direndahkan karena dianggap berbeda, dan daripada membalas, POV-nya itu memilih lebih baik diam, berjalan dan membuktikan bahwa dirinya bisa berdiri tanpa mereka. Wow. Dan hal menarik ya Teman Berdua, Salma sengaja menulis judul Maha Benar ini dengan huruf kecil, karena kalau yang Maha Benar dengan huruf besar semua hanya Tuhan ya Teman Berdua. Asik. Kalau gitu kita langsung aja dengerin new entry kita Teman Berdua from Salma dengan Maha Benar. Dan lagu ini juga udah bisa kamu request setiap hari di Pro 2 Headlist Teman Berdua yang pengen dengerin koleksi terbaru dari Mahal ini. Mahal ini sih Salma Salsabila Teman Berdua, karena memang judulnya Maha Benar jadi Mahal ini. Alright, this is our new entry for this month, Salma Salsabila dengan Maha Benar.

0: Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ditemenin masih sama Isaac Octavian, teman berdua santai siang. Kita tadi dengerin dari Little Mix and Chernobyl dengan Ups, teman berdua. Kangen banget gak sih era dimana Little Mix, Fifth Harmony itu keluarin lagu-lagu yang anak-anak teman berdua. Tapi sebenernya kayaknya udah sangat kecil harapannya tuh dengerin Little Mix, One Direction, terus juga Fifth Harmony, jelas pop era K-pop, model yang lain. Mereka udah juga punya karya-karya yang menemani masa bertumbuh kamu, masa remaja kamu, maybe teman berdua. Alright, masih terus temenin kamu dan juga bakal puterin lagu yang teman berdua request, yang pengen dengerin lagu favoritnya bisa langsung aja di 0811 3820 9090. By the way, ini ada juga yang lagi rame ya di TikTok 2000 kali sama 1000 kali. 2000 kalinya Diana Alif dan juga 1000 kalinya Gia Indrawari gitu teman berdua. Bisa kalian puterin dua lagu berturut-turut ini untuk teman berdua ya, 2000 kali dan juga 1000 kali dari Gia. 2000 kalinya dari Adrian Halif spesial buat teman berdua juga yang lagi dengerin berdua FM Kupang. So this is for you, 2000 tambah 1000, 3000.

Tá bom?

berdoa lagi, tapi lagi dengerin dengan pelayakan mungkin sambil beberes rumah, sambil apa ya, sambil cuci pakaian atau sambil olahraga. Siang-siang olahraga ya, bisa juga sih sebenarnya. Aneh-aneh tapi ya, kalau kamu mau olahraga itu oke. Alright, kalau gitu ya, isak akhirnya untuk Produ Hitlist. Kita lanjutin di santai siang. Nah, kita pengen banget puterin lagu yang lagi berseliweran di kepala. Yo, di media sosial juga nih. The Temper Trap, Sweet Disposition.

0: kalian. Jadi teman-teman muda yang ada di Kota Kupang muda kreatif akan berbagi pengalaman mereka, bagaimana merintis usaha dan bagaimana mereka bertahan berjuang. Kali ini saya akan ajak kamu untuk kita kenalan melihat perjuangan dari salah satu owner muda, dari owner Cherry Sweets, ada Kakak Ruth Kause. Bagaimana kabarnya Kakak Ruth?
1: Halo, apa kabarnya? Baik.
0: Baik. Terima kasih Kakak Ruth sudah mau ya datang dan mampir berbagi cerita bersama dengan kita di Muda Kreatif. Sudah pasti teman perempuan sosok kreatif satu ini akan berbagi pengalaman di dalam merintis Cherry Sweet ya?
1: Iya Kak.
0: Bacanya gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, kita mungkin kenalan dulu sedikit. Cherry kasih perkenalan dulu ke teman perempuan, namanya, kesibukannya sedikit lah, boleh silakan.
1: Halo, selamat siang teman-teman kedua. Perkenalkan, nama saya Ruth Kause, saya owner dari Cherry Sweets. Untuk kesibukannya sekarang ini mungkin lagi mencari-cari varian-varian rasa-rasa terbaru dari dessert-dessert yang dijual.
0: Oh oke, okay. Jadi lagi banyak eksplorasi ya untuk menu atau varian-varian rasa di Cherry Sweet. Oke deh, kalau begitu kita langsung aja. Mungkin ada juga yang udah tahu Cherry Sweet itu apa, tapi ada juga mungkin yang belum tahu ya soal Cherry Sweet. Bagiin dong kita Cherry Sweet ini apa nih?
1: Cherry Sweet itu jadi dia jualnya online. Itu okay. Dessert yang paling terkenal itu banana puddingnya Kak.
0: Banana pudding. Oke.
1: Jadi karena orang-orang bertanya-tanya banana pudding itu kayak puding dari pisang atau bagaimana, tapi banana pudding itu lebih kayak es krim.
0: Oh.
1: Iya Kak. Soalnya puddingnya itu dari fla, jadi dinamakan banana pudding.
0: Oh penasaran ini. Oke. Jadi sebenarnya Cherry Sweet ini adalah dessert ya. Ada banyak varian dessert di sana dan salah satu yang paling best seller yang sering dilihat sama orang itu adalah banana pudding. Oke, nah sedikit kasih cerita juga nih, kenapa akhirnya namanya Cherry Sweet padahal dia cherry. Kenapa tuh?
1: Kayak dari Cherry Sweet itu karena cherry itu diambil dari bahasa Prancis itu kayak sayang, kesayangan, kayak gitu. Kalau sweet cuma manis aja karena jual dessert. Terus juga menggambarkan saya karena saya itu suka apa kasih warna rambut tuh warna merah, jadi apa yang unik, apa yang manis dari merah ya sudah cherry, cherry sweet.
0: Oh, oke, okay. Nah, makanya cherry sweet karena kakak suka warna merah ya.
1: Iya.
0: Makanya ini merah-merah semua ya. Oke, okay, nah kalau ngomongin soal cherry sweet juga, ceritain dong awalnya tuh gimana sampai kakak kepikiran untuk bikin usaha ini, inspirasinya dari mana, atau tiba-tiba bangun tidur siang langsung dapat ilham gitu, gimana sebenarnya awalnya?
1: Sebenarnya kalau suka baking itu dari dulu, biasa kalau ulang tahun tuh selalu buat kue sendiri karena mama tuh suka jual kue. Jadi terus waktu Desember tahun lalu itu mama sudah beli bahan-bahan kue tuh banyak sekali, tapi mama sakit. Jadi bahan-bahan kue tuh kayak terbengkalai begitu saja. Jadi terus karena saya juga sweet tooth parah,
0: wow,
1: suka manis sekali, jadi akhirnya kayak setiap kali lihat bahan tepung segala macam kayak ih buat apa ya, jadi cari-cari di internet apa dessert-dessert apa begitu, jadi buat dia dari situ buat apa brownies dan makanan manis-manis segala macam. Terus pikir-pikir kayak ih dari sudah habis lulus kuliah juga kayak stres di rumah, cuma duduk-duduk buat bahan kue daripada habis kayak nggak ada apa-apa, jadi ya sudah cari-cari di TikTok apa yang lagi viral, makanan apa yang viral yang murah yang bisa anak muda beli juga, ya ketemulah banana pudding itu. Terus buat kasih coba di keluarga teman-teman, terus katanya enak, terus jadi langsung berani untuk open order.
0: Oh, jadi karena banyak bahan kue
1: dan
0: iya,
1: ya. Jadi,
0: memang sih kita seringkali membuat status dengan apa yang ada pada diri kita ya. Oke, okay. Akhirnya kakak pertama kali buat itu
1: brownies dengan pancake kayak isian banana pisang.
0: Oh, oke, okay. Brownies dan juga pancake isi banana gitu ya. Nah, ketika kakak kemudian akhirnya melihat peluang itu, setelah itu langsung bikin usaha ini seperti apa waktu itu?
1: Pertama itu cuman kasih buat flyer saja dulu, open order saja dulu, kalau kasih pesimis ini ada yang beli atau tidak, karena kenalan tuh kayak sedikit saja. Tapi puji Tuhan, dari teman ke teman, jadi minta tolong teman, tolong bantu kasih naik di story-story. Dan puji Tuhan ada yang pesan, pesan pertama itu sampai 20-an, 30-an begitu.
0: Wow, itu pertama kali ada ya? Iya,
1: bersyukur.
0: Nah, kapan akhirnya kakak memutuskan untuk kayaknya ini harus jadi usaha seorang Ruth nih, gitu?
1: Ya dari awal tuh kayak buat apa, ya sudah buat toko saja dulu, apa IG saja dulu. Kalau IG sudah buat sebelah, mungkin dari awal tahun sudah buat, tapi jualannya itu Februari, jadi masih cari buat apa, bikin apa, masih beli-beli bahan, masih survei-survei gimana tempat toko-toko kue, harga-harga kayak gitu. Akhirnya sudah berani saja buat dulu, terus open order.
0: Sampai kapan waktunya akhirnya kakak yakin kayaknya pengen serius nih sama usaha ini?
1: Soalnya kayak Februari gitu, karena kayak banyak yang pesan setiap hari. Nah itu kalau cari situ tuh bukannya tuh di weekend, kayak Jumat dan Sabtu, karena waktu kosong di situ kak. Jadi terus setiap kali open order kasih naik flyer, ada yang pesan, jadi kayak ya sudah ini jualan setiap hari saja gitu.
0: Asik, akhirnya memutuskan sampai sekarang bertahan dengan cherries dessert ini ya, cherries sweet ya. Oke, okay. Nah waktu awal-awal kakak ngerintis dan bikin ini kan awalnya dari jualan online, teman ke teman, saudara ke saudara. Apa nih yang jadi tantangan juga nih bagi seorang kakak Ruth dalam membangun usaha ini? Apalagi kan kalau ngomongin dessert juga di Kupang kan banyak ya.
1: Kalau untuk tantangannya sih mungkin yang pertama target pembelinya. Kadang ada yang beli, kadang dia naik, kadang dia turun. Jadi kayak kadang banyak, kadang sedikit. Terus karena lihat harus pikir ini bagaimana caranya biar setidaknya ada pemasukan, terus ada yang beli, terus akhirnya beranikanlah diri untuk jualannya di CFD biar ada langsung gitu kak.
0: Itu kapan tuh kakak berani ke CFD?
1: Itu April, akhir April gitu. Terus kayak gimana caranya, karena jualnya hari Jumat, buatnya itu hari Jumat, terus masih ada, jadi ya sudah berarti hari Sabtu harus jual di CFD. Dan puji Tuhan di CFD lumayan, kalau yang beli banyak juga, jadi bisa habis.
0: Jadi berarti akhirnya beranikan diri juga untuk readykan langsung ke CFD ya. Wow, keren banget. Nah, kalau ngomongin soal dessert juga, ini kan kalau bikin dessert tuh nggak semua orang bisa ya? Ada yang memang mau bikin, tapi kan tidak semua itu jadi berhasil. Apalagi bisa disukai sama orang lain gitu. Kalau kakak ini gimana nih belajarnya atau mematenkan resepnya supaya tetap orang terima beli hari ini, besok beli lagi, lusa beli lagi, itu tetap sama gitu, tidak berubah.
1: Mungkin step satu cari-cari apa yang kurang, kayak apa, tanya-tanya ini masih kurang apa. Pertama itu banana pudingnya tuh cepat cair kak, jadi orang-orang selalu bilang ini jadi cepat cair, dikasih keluar dari kulkas langsung cair. Jadi akhirnya tuh setiap satu kayak cari ini kenapa bisa cair, ini harus pakai apa, terus mungkin ada yang terlalu manis, nanti takaran gulanya dikurangin lagi. Jadi setiap ada selalu tanya pendapat dari teman-teman begitu, kalau misalnya ini masih apa yang kurang, atau ini kali tuh apa yang bikin beda dari yang lain begitu. Terus akhirnya sampai teman-teman kayak bilang, oh ini sudah improve, ini sudah bagus nih, ini sudah bagus ya, jadi sudah mendapatkan kayak resep yang pas gitu.
0: Jadi komunikasi terus ya sama teman-teman ya. Oke, kalau sekarang berarti resepnya apa nih kakak, patenkan, ditulis, atau masih ingat aja gitu?
1: Ingat saja kak.
0: Oh gitu ya,
1: jadi bahan-bahannya gampang juga.
0: Gampang, tetapi takarannya udah pasti ya. Gitu ya. Oh oke, okay. Nah kalau ngomongin soal varian-varian ini, bisa kakak trial berapa kali gitu ya untuk jadi sebuah resep, berapa kali dulu baru berani dikasih keluar gitu?
1: Biasa satu atau dua kali saja kak.
0: Oke, biasanya juga kalau baking ini memang passionnya atau gimana, atau belajar otodidak atau sempat belajar juga kuliner?
1: Otodidak saja kakak, tapi mungkin karena passionnya itu suka di dapur gitu kak, suka masak, suka baking. Ya jadi saya bilang kayak setiap kali ulang tahun tuh suka buat kue, jadi buat kue untuk diri sendiri. Terus kayak kalau mama ada bahan lebih juga selalu buat, jadi kayak ya sudah kayak senang saja kalau di dapur untuk masak-masak, baking itu senang.
0: Oke, udah cinta gitu sama baking, sama dessert gitu. Jadi makanya kalau kita mau sesuatu yang kita cinta kan jadinya mempelajari kerja ini dengan sukacita. Asik. Nah, kalau kakak sendiri kan seperti saya bilang tadi banyak banget ya dessertnya. Kalau yang jadi signature atau yang jadi ciri khas dari cherry sweet ini apa kira-kira menurut kakak?
1: Mungkin yang tadi banana pudding, karena orang mungkin belum familiar dengan banana pudding. Kayak misalnya kalau di CFD begitu taruh apa bannernya, orang selalu tanya bilang banana pudding itu apa, banana pudding itu apa, terus orang pakai pisang kalau kayak gitu-gitu. Mungkin karena banana puddingnya orang bertanya-tanya, akhirnya orang beli dan coba, terus rasanya enak, jadi orang beli lagi.
0: Oke. Karena keunikan varian ini ya, banana puding itu tadi ya. Oke. Nah, kalau sekarang berarti penurunannya masih banana puding ya? Atau iya, sekarang ada lagi yang lain?
1: Ada tiramisu.
0: Itu tiramisu itu yang kayak gimana?
1: Kalau tiramisu, tiramisu kek, Kak. Tapi bikin bedanya itu kadang semua orang jual tiramisu. Kan lagi hypingnya tuh tiramisu sodok kan, Kak. Terus apa yang bikin beda? Oh ya sudah, gambar saja unik begitu. Karena saya suka Ghibli, akhirnya tiramisu klasiknya itu ada gambar apa Totoro. Kayak dia gambar kayak kucing, kayak boneka begitu. Jadi mungkin itu yang bikin beda. Jadi orang beli karena lucu begitu.
0: Jadi screen Instagram story.
1: Iya. Itu biar ada bedanya ya, sudah gambar lucu-lucu saja.
0: Oke. Jadi kakak selalu berusaha juga ya untuk cari beda dari yang ada supaya kan tidak kalah saing ya. Oke. Apa yang menyenangkan dari menjadi seorang pembuat dessert, penjual dessert?
1: Hal yang menyenangkan itu kan mungkin eksplor hal-hal baru, terus kayak cari-cari apa lagi, mau buat apa lagi, atau dari yang sama tapi varian-varian baru tuh, jadi kayak selalu tertantang begitu tuh, Kak. Jadi apa yang baru, kayak orang-orang tuh selalu lagi cari apa yang bikin beda, kayak gitu-gitu tuh bikin senang gitu. Jadi tentunya itu bikin bergairah untuk
0: asik. Jadi kakak nih setiap hari eksplor, iya, cari gitu ya, belajar untuk kira-kira apa yang bisa dikasih gitu untuk makin bikin teman-teman yang suka beli cireng sweet ini penasaran. Karena kan orang tuh kalau makan sering suka cari sensasi makan yang baru ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, menarik ya Kak Ruth ini belajar bangun usaha dari apa yang ada dan juga apa yang dia sukai, makanya dia bertahan sampai dengan sekarang. Kamu juga mungkin punya rasa yang sama, suka sesuatu dan kayaknya punya peluang, bisa coba untuk belajar. Karena tentu bangun usaha kan gak mudah dan tidak langsung seperti sekarang yang betul, karena kan rintis pelan-pelan. Sempat ketemu kegagalan-kegagalan seperti apa juga nih waktu ngerintis ini?
1: Mungkin kalau kegagalan misalnya kita jual di langsung di tempat itu, kayak event-event, kayak contohnya baru-baru itu mungkin karena terlalu banyak, terus karena agak susah untuk targetnya itu mahasiswa, Kak. Karena mungkin kayak 15.000 orang pikir kayak, ih mending beli nasi, supaya kenyang gitu. Apalagi mahasiswa tuh perhitungan, maksudnya kan uang tuh susah, uang tuh susah. Jadi kadang kalau misalnya event-event kayak gitu, kalau target marketingnya paling banyak mahasiswa agak kurang. Jadi mungkin di apa ya pembelinya gitu yang jadi tantangannya, harga dan segala macam. Jadi orang mungkin berpikir kayak mending beli nasi, mending beli apa yang lebih kenyang begitu daripada dessert.
0: Ya, tapi kalau target pasarnya kurang sesuai gitu ya, itu bisa jadi ya dibilang tantangan juga ya, emang itu risiko sih sebenarnya. Oke. Selain itu ada lagi yang mungkin sering kali kakak temui dalam berhenti usaha. Kalau komplain pelanggan gitu, sejauh ini semuanya suka ya.
1: Iya, puji Tuhan.
0: Karena kalau rasain manisnya cherry sweet pasti langsung meler. Oke, teman-teman, dua nanti sesudah ini saya akan open question untuk kamu yang mau bertanya, mau tanya pengalaman bagaimana sih kakak Ruth merintis usaha ini untuk settle sampai dengan sekarang. Kamu bisa WhatsApp kita di 0811 3820 9090, atau di Facebook kita Perdua Kupang, Instagram @RRI Perdua Kupang. Kita lagi live juga nih di YouTube RRI Kupang. Kamu langsung aja tanya di situ, nanti kita akan lanjutkan obrolan seru kita bersama dengan kakak Ruth, owner dari Cherry Sweet. Stay tune ya di Perdua FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.

konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru.

0: Literacy, Workspace, dan Learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang, hadi.

0: Kakak Octavia, kita juga masih bersama dengan Kakak Ruth, owner dari Cherry Sweet. Nah, Kakak Ruth, ini sekarang kalau misalnya teman-teman yang ada di rumah mau pesan, biasanya bisa kemana atau gimana sih caranya? Masih harus PO lagi kalau atau sekarang udah bisa langsung pesan?
1: Kalau pesan biasa masih PO, tapi yang pasti jualannya itu hari Jumat dan Sabtu.
0: Berarti hari ini udah jualan?
1: Iya.
0: Oh, oke. Jumat dan Sabtu aja?
1: Iya, Jumat dan Sabtu saja. Bisa DM di IG atau di TikTok, kayak gitu.
0: Bisa langsung aja di spill namanya akunnya kakak, biar kalo, temen berdua yang mau cari.
1: Kalau akun IG-nya itu Cherry Sweet saja, dan TikTok juga Cherry Sweet.
0: Kakak biasanya bikin konten juga atau gimana nih?
1: Iya, biasa bikin konten di TikTok. Jadi kayak cuman tapi video-video makanannya saja, terus dibuat konten. Mungkin teman-teman juga lebih, mungkin banyak yang tahu Cherry Sweet itu dari TikTok ya kak. Karena viewersnya itu lumayan.
0: Oke, jadi yang mau cari tahu sama Cherry Sweet atau mau pesan bisa langsung DM di Instagram atau TikToknya Cherry Sweet. Oke. Atau ada kontak yang bisa dihubungi atau di situ aja udah nanti fast responnya.
1: Iya, nanti.
0: Oh, oke. Asik, teman-teman yang mau bisa langsung cari di TikTok dan Instagram. Sejak kapan nih Kakak mulai merambah juga ke bikin konten di TikTok?
1: Karena ya supaya bisa cari-cari pelanggan kan, supaya banyak yang tahu, banyak yang lihat, terus kayak bertanya-tanya ini apa. Akhirnya juga banyak yang DM gitu itu mungkin tahun ini juga awal tahun kayak gitu. Itu berlangsung pertama si IG, terus pikir kalau IG itu kan agak lama berarti ya,
0: iya, jadi lama ya.
1: Jadi akhirnya pindah ke TikTok dan TikTok lebih rame.
0: Oh asik. Nah kalau kakak berarti merambah ke promosi via media sosial juga gitu ya? Iya. Kalau sepengalamannya kakak, seberapa efektif sih media promosi dari media sosial?
1: Itu sangat efektif, apalagi untuk kayak orang-orang di luar sana itu cari jangkauannya itu dari media sosial kan, pasti mereka buat apa saja pasti dengan buka-buka TikTok, buka-buka IG, terus kalau misalnya kita punya konten lucu itu pasti mereka juga kayak penasaran, terus dibuka lagi akunnya. Jadi sangat berpengaruh untuk segala usaha itu di media sosial, karena pasti semua orang tuh bermain di jangkauannya itu kan luas kan.
0: Oke, karena zaman sekarang tuh mau cari apa? Cari di search yang enak, bukannya TikTok.
1: Langsung ada jawaban.
0: Iya, yeah, jadi kakak memanfaatkan peluang itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya strategi promosi sendiri, kakak biasanya ada targeting nggak? Harus berapa konten atau bikin konten apa gitu untuk setiap hari itu bisa menjangkau orang gitu?
1: Mungkin kalau di TikTok sendiri itu mungkin 2 minggu sekali kak, supaya orang masih kayak masih panas begitu, jadi satu naik terus dikit lagi satu lagi, jadi kayak orang penasaran terus. Apalagi dengan muncul apa varian-varian baru kayak gitu-gitu.
0: Biasanya bikin kontennya barengan siapa, sendiri atau tim?
1: Sendiri, karena cuman rekam produknya saja.
0: Terus diedit gitu.
1: Iya.
0: Oke. Jadi salah satu yang efektif juga menurut kakak ini ya, media sosial itu sempat juga mungkin kerjasama dengan influencer gitu-gitu, pernah nggak atau gimana?
1: Belum.
0: Tapi sekarang masih memanfaatkan akun media sosial sendiri ya? Oke. Nah kalau kakak sendiri ya, ini kalau bikin dessert atau bikin cake, tentu kan sekarang orang tuh rasa ada memang rasa nomor satu, tapi kan tampilan juga harus. Kayaknya kalau belum posting tuh belum kemana gitu kalau makan sesuatu kakak. Bisa bagaimana supaya memenuhi keinginan dari customer dalam ranah desain atau bentuk supaya bisa tetap nyaman untuk di media sosial juga.
1: Kalau untuk memang tampilan itu sangat penting karena
2: ini sekarang nomor
1: satu deh. Iya, terasa juga. Cuman kan semua orang itu jual di situ pasti selalu sama, terus selalu sama, bulus juga sama. Yang bikin beda orang tertarik itu dari looknya kayak lucu. Apalagi di situ menurut saya, karena saya itu suka makan manis-manis, yang dilihat dulu itu tampilannya kalau menarik pasti beli. Entah nanti rasanya bagaimana, itu kedua dulu. Yang penting kelihatannya menarik pasti orang beli. Jadi itu sih kak, tampilan itu harus sangat-sangat berpengaruh. Jadi saya suka lihat lihat di Pinterest kayak gitu-gitu, apa yang lucu-lucu di search-search gambar apa yang lucu kayak gitu, terus dibuat.
0: Kenapa sih buatnya buat untuk supaya menarik gambarnya setelah lihat itu langsung trial sendiri atau gimana?
1: Iya, sendiri trial sendiri, terus lihat terus kayak oh ya lucu, sudah jelas.
0: Wah keren banget, tolong buat lucu ya. Oke, dan kalau ngomongin soal customer juga, pernah dapetin customer yang menarik atau yang berkesan nggak, yang sampai sekarang tuh masih keingat gitu, responnya mungkin atau pengalamannya gitu?
1: Kalau berkesan, paling kayak dikasih ada yang pesan untuk pacarnya tapi diam-diam kayak gitu-gitu, untuk kayak ulang tahun atau kasih dessert-dessert banana pudding atau segala macam, paling kayak gitu saja kak.
0: Oke, biasanya pembelinya dari mana aja nih?
1: Pembelinya dari dalam sini saja, anak-anak di sini atau kayak gitu-gitu sih.
0: Oke, dari luar belum?
1: Belum.
0: Oke.
1: Karena makanan kan kak.
0: Kan ada juga nih biasanya kalau di luar tuh mereka pesan untuk orang yang ada di kupon, yeah, untuk saudara, untuk kerabat. Belum pernah dapat yang kayak gitu?
1: Belum.
0: Oke, okay. Nah kalau kakak sendiri ini menjaga engagement di media sosial seperti apa nih? Kalau jebaknya atau gimana?
1: Masih sendiri sih kak, jadi dari konten-konten saja yang kayak gitu. Jadi supaya di intinya konten itu pernah berpengaruh, jadi sering buat konten saja supaya orang selalu muncul gitu.
0: Jadi rajin bikin konten, yeah, itu sebenarnya salah satu cara ya? Karena kan kalau bikin konten pun gratis ya sebenarnya, ya kan media promosinya, tapi efektif juga nih gitu. Kakak sendiri ya menghadapi apa namanya customer, kan ada juga yang suka banyak tanya gitu, komunikasi dengan customer seperti apa biasanya?
1: Kalau komunikasi sih baik, karena biasanya langsung kalau pesan-pesan saja kayak dessert-dessert itu dari IG, tapi kalau sudah misalnya brownies ulang tahun itu kan WA, jadi pasti banyak pertanyaan, kak ini pakai dos kok kak, kak ini begini-begini kak, jadi kayak gitu, nanti dijelaskan baik-baik. Terus nanti ada yang saya bilang kayak maaf ya kak terlalu banyak tanya, tapi kayak dan apa
2: tapi meresponnya itu
0: dengan baik ya, ya. Oke, okay. Kakak masih berhubungan dengan orang dengan komunikasi yang baik gitu. Kedepannya kamu pengen Cherry Sweet ini seperti apa?
1: Karena sebenarnya tuh impian dari dulu, karena suka, karena lagi karena saya ini suka makan manis, jadi dulu tuh kalau nontonnya tuh pasti lihat orang buat dessert di kafe tuh kafenya, jadi kayak selalu punya impian kayak kafenya bisa punya kafe sendiri, toko sendiri, segala macam seperti itu. Jadi mungkin dari impian mau punya toko atau kafe jadi harapan, terus jadi doa mungkin bisa buat kafe gitu kak.
0: Pengen punya kafe dan itu nanti ada dessert-dessert lucu di situ, yeah, ya. Asik. Namanya Titip Cherry Sweet atau apa nih?
1: Titip Cherry
0: Sweet. Asik. Oke, okay, harapan dan harganya semoga ya bisa tercapai ya. Kalau mm-hmm. Dalam waktu dekat ini kira-kira apa nih yang pengen kakak capai atau pengen diimprove dari Cherry Sweet?
1: Rasa yang baru atau kayak varian-varian terbaru atau juga kayak mau buat dessert-dessert yang lain lagi kak, supaya banyak gitu.
0: Atau ada keinginan gak untuk ya kalau bisa nanti udah mulai bisa ready setiap hari atau masih susah juga nih?
1: Masih susah, soalnya di rumah masih banyak
0: masalah kerjaan ya,
1: jadi okay, biar weekend saja kan kosong.
0: Atau ada keinginan juga untuk mungkin rekrut tim gitu?
1: Belum.
0: Oke, kita doain semoga bisa makin besar dan bisa terwujud ya keinginan dan harapan dari seorang kakak Ruth. Asik. Ada planning pengen tambahin varian apa nih ke depannya?
1: Mungkin
0: waktu dekat.
1: Kalau tiramisu tuh kalau sekarang baru klasik sama cookies, jadi pengen lebih banyak lagi, mungkin ada rasa yang buah-buah lain. Terus untuk cheesecake-nya juga pengen ada rasa ubi ungu tuh kak.
0: Cheesecake-nya kayaknya aku pernah lihat deh.
1: Iya, makanya pengen coba buat kayak gitu. Kalau banyak kudis sih sudah 4 rasa, jadi kayak sudah cukup. Terus mungkin mail crepes-nya juga ditambah rasa yang baru, karena baru matcha.
0: Oke, okay. Ini apa namanya? Kisaran harganya dari berapa ke berapa nih?
1: Masih dari harga 15, kalau kayak termasuk kayak itu kan sudah mulai 20, jadi 15 sampai 20-an saja.
0: Oh, sangat terjangkau ya.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Teman-teman yang pengen custom ulang tahun juga bisa bisa langsung aja hubungin ke Rutin, karena ada banyak yang bisa kamu nikmati dari suit cherry suit ya. Terus nih ke Rut, apa yang mau kakak sampaikan ke teman-teman yang mungkin juga sementara ini seperti kak Rut baru mau memulai usaha, mungkin ada yang masih takut, ada yang masih ragu, ada yang masih pikir aduh ini untung kosong deh, ada yang siapa yang beli Rut. Kita mau bikin itu supaya mereka juga berani untuk mencoba, berani untuk memulai usahanya.
1: Mungkin untuk teman-teman di luar sana, gas saja dulu, coba saja, tidak ada yang salah. Pasti ada yang beli meskipun baru, misalnya baru 5 orang atau apapun itu, tidak apa-apa. Yang penting ada yang beli, kita tahu apa yang kurang atau apa, kayak pendapat-pendapat dari orang itu sangat penting supaya kita bisa improve lagi apa yang masih kurang dari yang kita jual, seperti itu. Terus untuk bermimpi juga tidak ada yang salah, dari mimpi bisa jadi harapan, jadi doa, dan menjadi kenyataan, seperti itu.
0: Iya, dari mimpi bisa jadi doa, jadi harapan, jadi kenyataan juga.
1: Iya, jadi berani saja.
0: Selama ini kakak Arut lakukan, ada pihak-pihak yang selalu ini support kak Arut untuk menjalani usaha sampai sekarang?
1: Iya, ada. Jadi menurut saya juga saya bisa jualan dan selalu ada pembeli itu juga karena teman-teman dekat saya juga sangat support. Jadi setiap kali saya buat atau jualan open order itu pasti ada yang mana saya supaya mereka kasih naik gitu atau suruh tag. Jadi banyak pembeli itu dari teman-teman juga begitu. Jadi support system itu pas sangat berguna dan sangat butuh.
0: Asik. Kayak itulah gunanya relasi ya. Kita punya orang yang di sekeliling membantu kita untuk karena sekarang dalam media sosial itu besar sekali ya terhadap usaha. Terima kasih kalian sudah berbagi bersama dengan kita hari ini di RUMKM Muda Kreatif.

besok sih kita tungguin cerita seru dan menarik lainnya dari Kak Up kedepannya ya. Selamat siang untuk teman-teman yang sudah mendengar cerita pengalaman dari Kak Up.

0: sering menyulitkan seorang kakarot dalam menjalani segala sesuatu?
1: Mungkin apapun yang diharapkan itu selalu boleh dalam doa saja, Tuhan pasti campur tangan, Tuhan pasti berkati. Jadi apapun kerinduan kita itu dalam doa saja, pasti ada jalan-jalan yang Tuhan siapkan dan Tuhan buka.
0: Asik, apapun bawa dalam doa ya, doa dan kamu wujud nyatakan dalam kerja keras. Asik, dan terima kasih Kak Arif, sampai ketemu di lain kesempatan teman berdua. Sekian untuk Budaya Kreatif hari ini. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline, berani untuk mencoba hal baru, bawa dalam doa, wujud nyatakan dalam tindakan kerja keras. Pasti ya, kita percaya proses hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses ya, kerja keras pasti akan berbuah. Sampai ketemu di lain kesempatan, selamat siang dan sampai jumpa. Bye bye teman berdua.
2: Sampai siang, hadir di

0: Sangat jenuhan.
1: Enak ya.
0: Kayaknya belum komplit. Ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu akun kurir yang dateng.
2: Enak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
3: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
3: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
3: Ngeyel.

kasihan adalah impian. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Ya, itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliarder muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di esensi buku kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Mary harus melanjutkan kuliah di Nanyang Technological University Singapura. Ini adalah titik awal bagi Mary Riana untuk mengejar impiannya sukses di masa mudanya.

halaman ini berisi 13 poin dan menceritakan kisah seorang mahasiswa berpenghasilan rendah yang berjuang untuk mendapatkan $1 juta di usia 26 tahun. Mariana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Anak pertama dari 3 bersaudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University. Mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40.000 dari Singapore Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, bahkan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary, Riana, dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi sejuta dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini membuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam mimpi sejuta dolar. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana, dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi sejuta dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi.

0: kan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, dan surat cemerlangnya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama

0: dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: Bahaya diabetes kian merebak. Tidak hanya dialami orang tua, kini diabetes pun banyak terjadi pada kalangan anak muda. Gula darah tinggi yang tidak terkontrol dapat menimbulkan sejumlah komplikasi yang berbahaya. Diabetes di usia muda juga akan sangat mengganggu produktivitas. Berikut ini beberapa tips untuk mencegah agar kamu tidak terkena diabetes di usia muda. Memiliki berat badan ideal adalah salah satu cara mencegah diabetes di kemudian hari. Pasalnya, obesitas atau kelebihan berat badan menjadi salah satu faktor penyebab utama dari diabetes. Obesitas mengganggu kerja metabolisme yang akhirnya membuat sel-sel dalam tubuh tidak merespon insulin dengan baik. Tubuh menjadi kurang atau sama sekali tidak sensitif terhadap insulin. Akibatnya, resistensi insulin berujung pada diabetes. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat dijadikan cara ampuh untuk mencegah diabetes. Olahraga dapat membantu membakar kalori untuk menghasilkan energi dan menyimpan glukosa ke otot sebagai cadangan energi. Dengan begitu, gula tidak menumpuk di dalam darah. Olahraga juga membantu tubuh kamu menjadi lebih sensitif terhadap insulin. Ini tentu menghindarkan kamu dari resiko resistensi insulin. Sebagai langkah pencegahan diabetes, luangkanlah waktu minimal 30 menit setiap harinya untuk berolahraga. Terakhir, melakukan pengecekan gula darah secara rutin. Untuk menilai kadar gula darah, kamu perlu melakukan pemeriksaan gula darah secara berkala. Tes gula darah penting dilakukan untuk memonitor kadar gula darah dan mendeteksi secara dini penyakit diabetes. Karena hidup sehat itu keren, jauhi diabetes dan nikmati hidup lebih lama.

Sampai siang kamu masih ditemenin sama Isak Octavian, teman berdua. Dan untuk update di Promax Sport kali ini, kita mau berikan apresiasi dan semangat nih untuk timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan Singapura, teman berdua, di laga FIFA Asian Cup 2026 di GBK Jumat kemarin, teman berdua, dengan skor 2-0. Indonesia membuka keunggulan ya, teman berdua, di menit ke-13 dengan gol oleh Ragnar Oratmangun, teman berdua. Gol ini berawal dari assist yang diberikan oleh Luke Vickery, teman berdua. Dan 4 menit berselang, Indonesia juga mendapat hadiah penalti ya oleh Romina yang maju jadi eksekutor, berhasil menjalankan tugasnya dan menambah keunggulan Indonesia menjadi 2-0. Hingga pertandingan berakhir, skor menang tetap bertahan dan hasilnya membuat timnas Indonesia mengamankan 3 poin di laga perdana di GBK. Next, nanti Indonesia akan menghadapi Malaysia, teman-teman. Kita doain juga nih ya, Senin nanti 28 September 2026, semoga tetap masih bisa dengan performa terbaiknya ya, dan memberikan yang terbaik pastinya untuk membawa Indonesia terus ada dalam FIFA Asian Cup 2026 ini.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu enggak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku. Wah, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar

Dan kemarin itu dengan cara mencintaimu teman Pranuwe, dan teman masih sama Isaac Octavian. Kita lanjut ya untuk Pranuwe Sport kali ini. Setelah tadi ada timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan Singapura di Asian FIFA Asian Cup 2026 teman Pranuwe. Kali ini masih ada kabar gembira dari Asian Games 2026. Setelah kemarin timnas Indonesia menang tim bergu putra teman Pranuwe, kali ini ada jabatan Kristi dan juga Putri Kusumawardani yang berhasil juga ke babak 16 besar Asian Games 2026. Jabatan berhasil mencatat hasil yang baik teman Pranuwe, menang telak dengan skor 2-1, 3-2, 1-3 dan mengantarkan Jojo masuk ke babak 16 besar, meskipun sempat mencatat hasil yang buruk di nomor bergu. Dan di nomor perorangan ini dia menampilkan performa yang baik. Hasil yang sama juga dilakukan oleh Putri Kusumawardani teman Pranuwe. Yep. Ketika berjumpa dengan Mahora Sehats dari Pakistan, Putri Kusumawardani bisa menang 2 game langsung dengan 2-1, 5-2, 1-11 teman Pranuwe. Ya, memang ada bahas besar yang digelar hari ini Sabtu 26 September teman Pranuwe. Jumlah nanti akan berjumpa dengan Viren Nada Singa dari Sri Lanka dan Putri Kusumawardani yang bertemu dengan pemenang duel Oda Tehoda versus Wong Ling Cheng teman Pranuwe. Kita temukan teman Pranuwe, semoga performa terbaik dari Jojo dan Putri Kusumawardani bisa kembali ditampilkan ya di hari ini.

tidak memiliki bulu. Hal ini dikarenakan soto yang berubah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Discoria and Vanilla dengan Flamboyanku. Itu memang tipe suara dan itu cocok dengan lagu-lagu vibes-nya tuh kayak indie-indie gini ya, teman Pro 2. Alright. Nah, karena sekarang sudah hampir sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, after ini saya bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu hits di top hits Pro 2 FM, khusus untuk lagu indie dan juga lagu-lagu manca negara, teman Pro 2. So, kami masih dengan Pro 2 FM Kupang tahun ini ya, karena masih banyak banget seru lainnya akan bisa hadirkan. Sembari saya juga menyapa nih yang lagi dalam perjalanan pulang menuju rumah. Gimana? Selesai bekerja di weekend tuh berasa damai. Karena abis ini bisa ya sedikit, besok hari Minggu ada yang mungkin tetap bekerja seperti Isak, Sabtu kayak Minggu kayak tetap aja, it's okay, itu namanya berkat ya. Atau ada yang juga karena libur jadi memilih untuk pengen ngegosok baju atau nyuci-nyuci atau cari tempat rekreasi. Tapi Kupang lagi berangin banget sih sebenarnya, kalau mau jalan-jalan ke pantai tuh kayak kemarin aku sempat ke pantai jam-jam segini ya teman-teman. Aduh gila, anginnya kenceng banget, tapi lautnya tuh indah, pantai tetap indah gitu, bersih karena kan gak banyak yang datang gitu ya ke sana. Tapi ya pilihannya kembali ke teman-teman sih. Ini satu menit ya aktivitas dan perjalanan kamu di Pro 2 FM

ditemenin sama Isaac Octavian. Dan ya teman terdua, waktunya untuk Isaac Octavian ini lagu-lagu yang lagi hits nih ya, khususnya untuk lagu-lagu Indonesia masuk dalam top 20 Indonesia. Nah, saya bakal kemas juga dengan beberapa informasi-informasi seputaran dunia entertainment teman terdua. Tadi kita udah dengerin lagunya apa namanya, Tulus dengan Teh Hijau. Kayaknya Teh Hijau ini cocok kalau di combo asik sama sesuatu yang gurih-gurih gitu ya teman-teman dua, bener nggak? Kayak mie ayam mungkin. Nah kali ini saya puterin original soundtrack ya dari Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, dan ini original soundtracknya dibawain sama Bersila Berstandek. Coba lagi teman berdua, lagu ini menjadi soundtrack untuk film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Ceritanya relevan dengan arahan film ini teman berdua. Arah film ini maksudnya teman berdua. Coba lagi, ini tentang awal-awal perjalanan karir dari Persena di kancah musik Indonesia yang tidak mudah dan tidak gampang pastinya. Langsung aja kalau gitu ya, Persena Berstandar dengan Coba Lagi.

Aziz Zaman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksistensi Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena

0: bahkan masyarakat memiliki satu kepercayaan bahwa istilahnya Napoleon sejak hari itu ditetapkan raja itu ada. Jadi memang Napoleon.
1: Iya, itu tadi teman berdua, Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Dan ngomongin soal lagu Bernadia Laut Yang Tenang ini, teman berdua, ini adalah lagu yang akan jadi arus utama nih dalam album barunya Bernadia. Laut Yang Tenang ini, teman berdua, adalah fokus utama ya, yang akan jadi arah dari penulisan seluruh materi dalam album terbarunya Bernadia. Lagunya dipilih untuk jalan pertama sekaligus single pembuka karena menjadi titik awal pengembangan tema album Semoga Hanya Dimimpi. Bernadia bilang kalau lagu ini berangkat dari ide Laut Yang Tenang, teman Bernadia yang dia kembangkan bersama dengan Baskara Putra dan Enrico Octaviano. Dan Bernadia bilang kalau penulisan ini berlanjut hingga akhirnya muncul fase Laut Yang Tenang Patut Dicurigai. Dan fase ini muncul karena Bernadia bertanya hal yang sebenarnya patut dicurigai dalam cerita lagu ini, teman berdua ya. Nah, kemudian adalah pokoknya perbincangan di antara mereka sampai akhirnya lagu ini ditulis

pernah gitu-gitu. Terus ada yang baru itu lebih yang kecil, yang udah deh kalau begitu, kalau mau gitu aku juga era baru dari Bernadia. Kayak yang satu ini juga teman-teman, era baru dari Diamond Paul dengan perubahan nama jadi Paul Aro teman-teman, kita dengan

0: juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok dia.
2: Banget. Gimana kakek bisa masih
0: lawan ya? Dia makin aneh.
3: Eh, itu hoax, deep. Deep fake. Suara sama, tapi masih palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital

servir. Selamat datang di Lisensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. American for Matthias, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kay Bird and Martin Jess Erwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American for Matthias menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American for Matthias menunjukkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kay Bird and Martin Jess Erwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya. Bird dan Erwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata

0: itu namanya Post Holidays Blues.
1: Apaan tuh?
0: Post Holidays Blues itu perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya yang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana.

Se dengan astaga bercanda teman berdua. Emang lagu Mingsu tuh mirip-mirip lagu Naik Kayla ya. Jadi itu kering suka bingung bedain Naik Kayla sama juga Mingsu. By the way,

mancanegara. Lagu favorit kamu masuk gak? Kalau pengen masuk ya jangan lupa untuk terus request di Pro 2 Headlist. Sisa mau ingetin teman Pro 2, jangan lupa untuk download mobile application kita Radio Digital, biar kamu bisa menikmati seluruh sajian siaran RRI dimanapun dan kapanpun. Karena banyak nih keseruan yang akan kita hadirkan yang bisa kamu nikmati melalui Androidnya kamu atau handphonenya kamu teman Pro 2 ya. Jadi yang belum download maksudnya di download segera ya, karena banyak banget yang bisa kamu dapetin di situ, mau live chat, mau dengerin siaran RRI di mana dan kapan saja juga bisa banget. Jadi nanti juga tanggal 28 udah mulai ya pemilihan bintang radio tingkat korwal, dukung peserta favorit kamu dari Kupang, harus di vote ya di bintang radio RRI.id.

Bye-bye.

15 waktu Indonesia Tengah. Teman Prado Satria Kamu untuk dengerin info Prado FM Kupang. Untuk hari ini teman Prado Sabtu 26 September 2020 bersama dengan saya Isaac Octavia. Kita ke informasi yang pertama teman Prado. Kolaborasi menarik dari dua generasi berbeda di dunia pop

informasi berikutnya teman per 2. Charlie Ray Jepsen memilih cara unik untuk menyajikan album terbarunya. Day and Night, Charlie memilih

Semangat Teman Perindo terinspirasi dari musik era 1970-an. Sementara bagian naik bergerak ke arah yang lebih elektronik dan dance pop dengan penggunaan eksplorasi suara yang lebih

informasi yang terakhir. Ya, kali ini dari Dexterin sama Pradua yang setelah sebelumnya tampil dan pertunjukan di Bekasi, Dex resmi mengumumkan album terbarunya Dream Fatigue. Dan album ini dijadwalkan rilis pada 6 November 2026 berisi 12 lagu. Dan salah satu lagu yang diperkenalkan adalah Grandma Song. Lagu ini

Teman-teman, demikian untuk info promo FM Kupang kali ini. Sesudah ini

0: Nur, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain. Nur, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya. Iya Der, nanti gue kerjain.
0: Eh Nur, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
2: Nur, desain kayak kemarin dikerjain dong. Mau gue pake nih.
3: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
4: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
5: Teman terbaik kamu.

from Sinus Power. Teman-teman Radio, kamu masih ditemenin sama Isaac Octavian. Iya teman-teman Radio, sama satu istri kamu dengan lagu-lagu pencegara, pastinya ada banyak yang akan terus kita hadirin untuk nemenin teman Radio. Well, kemarin di Viva Fashion Cup yang digelar pertama kali di Indonesia, teman-teman Radio, opening ceremony-nya itu dibuka salah satunya sama penyanyi-penyanyi hits Indonesia, Agnes Mo hingga Isyana Saraswati, teman-teman Radio. Agnes Mo bawain lagu Indonesia Pusaka dan Isyana Saraswati bawain lagu Wibawa Wakil, teman-teman Radio. Nonton musik ini membawa nuansa yang semakin menyemarakan dan memeriahkan bukan opening ceremony dari FIFA Asian Cup 2026, teman-teman Radio. Pertandingan Indonesia dan Singapura kemarin sudah dimulai dan Indonesia menangkan pertandingannya. Kita doain terus ya, semoga nanti pertandingan berikutnya juga Indonesia bisa terus menampilkan performa terbaiknya. Isak masih terus temani kamu teman-teman sama sore, bahkan dalam perjalanan, dalam aktivitas bekerja atau beristirahat, sampai menikmati waktu relax. Kita punya Alex Ron featuring Moses.

dengan cara menurunkan

kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Kebiasaan ini juga mempengaruhi hasil dari apa yang menjadi tujuan mereka. Sehingga jika kita ingin merubah hidup dan meraih apa yang didambakan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah kebiasaan kita dulu. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Mind, Open Your Mind. Hidup kita tergantung bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Buku non-fiksi yang pertama kali muncul pada 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering dilakukan dan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Karya Covey ini sudah terjual laris hingga lebih dari 15 juta kopi sejak pertama kali dipublikasikan. The 7 Habits of Highly Effective People telah diterjemahkan ke dalam 38 bahasa di seluruh dunia. Sama seperti judulnya, buku ini memiliki 7 poin utama sebagai kebiasaan yang dianggap Covey akan sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik. 7 kebiasaan tersebut tertuang dalam bahasan 7 bagian. Bagian pertama adalah Be Proactive. Kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap keadaan hidup kita. Tidak menyalahkan keadaan, tindakan kita adalah produk dari pilihan sadar kita berdasarkan nilai dan bukan produk dari kondisi di sekitar atau lingkungan kita. Bagian kedua, Begin with the end in mind. Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Jika tujuan sudah ada, maka dalam setiap perilaku, sikap, dan aktivitas, kita

review secara berkala. Bagian keempat, think win-win atau berpikir menang-menang. Tahapan ini adalah tahapan ketika orang mulai melakukan interaksi atau kerjasama dengan orang lain. Pola pikir menang-menang melihat interaksi sebagai arena kerjasama yang saling menguntungkan, bukan arena persaingan yang hanya menguntungkan sepihak. Bagian kelima, seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, maka semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima ide kita. Itulah aturan emasnya. Bagian keenam, sinergis atau sinergi. Memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Bagian ketujuh, sharpen the saw atau asalah gergaji. Ketika seseorang ingin menebang sebatang pohon, maka ia dianjurkan untuk terlebih dahulu mengasah kapaknya. Jika menebang pohon dengan kapak tumpul, maka orang tersebut bisa membutuhkan berhari-hari untuk menebangkan pohon. Dalam praktek kita, manusia yang efektif dituntut untuk memperhatikan keadaan dan kemampuan dirinya. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam buku tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan membantu Anda untuk sukses dalam keluarga, karir, dan organisasi sosial. Kebiasaan-kebiasaan baik akan

sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini banyak bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

banget teman Pre2. Film ini berlatar masa pembuangan orang Yahudi di masa di saat pasukan Babilonia dalam pemerintahan Nebukadnezar menaklukkan Yerusalem teman Pre2. Yang penasaran sama film ini udah ada di bioskop-bioskop. Banyak juga yang nobar nih teman Pre2, bareng teman-teman gereja, bareng teman-teman ini teman-teman komunitas gitu. Aku juga duh pengen banget sih sebenarnya pengen nonton ini, cuma belum kesempatan. Semoga Senin ya pengen nonton juga karena penasaran nih teman-teman, banyak yang nge-spill katanya filmnya bagus banget. Jadi ya nanti kita coba tunggu. Atau kamu ada yang udah nonton, boleh dong spill dikit kamu rating 1-10 kira-kira Daniel di bioskop.

waktu bekerja kamu yang juga lagi cari aja spot enak untuk santai nonton sunset di sore weekend ini, ya sempat mendapat waktu yang lagi persiapan juga untuk malam minggu. Halo, cuman dia selamat malam minggu ya Isak, teman.

kedua

0: dari kawasan Tompeko nomor 8, Perido RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Perido, senang bisa kembali menyapa kamu kali ini di Talk Space ya, ditemenin sama Isa Octavia. Dan kali ini saya akan ajak kamu untuk kita ngobrol bersama dengan salah satu mahasiswa berprestasi di Nusa Tenggara Timur. Dia ini adalah mahasiswa Prodi Sosial Ekonomi Pertanian dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dan meraih prestasi sebagai putri kampus. Seperti apa perjalanan dan pengalaman dari bintang tamu seri kita hari ini, Isak mau ajak kamu untuk langsung aja kita kenalan bersama dengan Regina Suyanti Jebadu. Regi, gimana kabarnya? Hari ini bisa berkenalan dengan seorang Regina Suyanti Jebadu yang adalah terbaik satu putri kampus dari Unika Santo Paulus Ruteng ya.
1: Ya, betul sekali kakak.
0: Kamu lagi di mana ini sekarang?
1: Lagi di rumah kakak, bukan lagi di rumah.
0: Oke. Nah, Regi, kamu berarti sekarang masih aktif kuliah atau ada kesibukan apa lagi nih?
1: Ya kak, saya sendiri saat ini lagi aktif kuliah. Dan saya juga ada menjalankan tugas-tugas dan proyek dari kampus juga. Dan saya sebagai putri kampus juga menjalani program-program kami yang akan dijalankan nanti selama menjadi putri kampus di Universitas Indonesia Katolik Santo Paulus Ruteng.
0: Alright. Regi, kamu sekarang semester berapa nih?
1: Oh iya kak, kebetulan saya sekarang semester 4.
0: Sekarang semester 4 ya. Oke. Prodi
1: Sosial Ekonomi Pertanian.
0: Baiklah teman-teman, itu singkat perkenalan dari bintang tamu kita hari ini, dari Regi yang adalah terbaik satu putri kampus Unika Santo Paulus Ruteng. First of all, Isak dan segenap kerabat kerja mengucapkan selamat ya untuk Regi yang berhasil menjadi terbaik pertama untuk putri kampus di Unika Santo Paulus Ruteng. Selamat. Gimana nih perasaan kamu menjadi seorang putri kampus?
1: Terima kasih kak atas selamatnya. Saya merasa bangga, bahagia juga karena sampai di titik ini, walaupun dalam perjalanan kami menuju jadi dimenang ini tetap tantangan juga ya kak, ada proses-proses juga, tapi kalau dari dalam hati sendiri ya pas menjalankannya pasti kita bisa sukses dan berdekat dimenang ini kak.
0: Asik. Ya pasti gak mudah ya untuk bisa sampai di titik ini, tapi kamu merasa bangga dan bersyukur ya bisa menjadi seorang putri kampus ya.
1: Betul sekali kakak.
0: Apa nih yang mau kamu sampaikan untuk teman-teman yang lagi dengarkan kita dalam posisi kamu sebagai seorang putri kampus?
1: Saya pribadi ingin menyampaikan bahwa setiap orang berhak untuk bermimpi. Setiap orang juga memiliki potensi untuk berprestasi. Jadi untuk teman-teman kedua, jangan takut untuk mencoba. Karena dalam itu hanya untuk mencoba kita. Karena setiap pengalaman akan menjadi proses pelajaran yang sangat berharga. Begitu kata.
0: Jangan takut untuk bermimpi karena setiap kita punya potensi ya.
1: Terima kasih banyak. Ya, untuk berprestasi.
0: Asik ya. Kamu sendiri memaknai gelar putri kampus ini seperti apa? Kenapa juga kamu memilih untuk ikut ke putri kampus ini?
1: Bagi saya gelar putri kampus ini lebih mana bukan hanya sebuah penghargaan saja kak, tapi juga dapat menjadi teladan dan inspirasi mahasiswa lain dan juga dapat mengubah nama baik kampus seperti itu.
0: Duta kampus sekaligus juga memberi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa yang lain yang ada di Unika Santo Paulus ya. Oke. Nah, boleh dong kamu ceritakan ke kita nih, awal mula kamu ikut tertarik, ceritanya seperti apa sih dan kenapa kamu tertarik untuk ikut pemilihan putri kampus ini? Pertama kali ikut atau sebelumnya udah pernah ikutan?
1: dari pertama kali kak. Jadi dalam kerjaan seperti di kampus ini adalah mahasiswa di Universitas ini mereka ingin menjadi bagian dari kerja putri kampus. Jadi dalam pengadaan putri kampus ini kami dilaksanakan pada bulan April lalu dan membuat video yang dimana dalam video itu menceritakan atau ada pun pertanyaan mereka sih kalian ingin mengikuti ajang kerja putri kampus ini. Pertama dalam pengadaan kerja putri kampus ini kami melaksanakan pada tahun 2006 ini ya kak ya. Di mana kami itu diikuti oleh berbagai program studi dalam prosesnya ada pun kelebihan-kelebihan yang kami alami untuk menjadi bagian dari putra-putri kampus itu. Yang pertama ada tahapan wawancara, ikut kelas public speaking, kebocoran visi misi, wujud bakat. Jadi akhirnya kami semua itu ada 15 orang yang telah menjadi semuanya. Menjadi bagian dari tim besar dan dari setiap kemampuan sisi misi uji bakat kami setelah kami merasa bahwa ini adalah titik poin terbaik bagi kami semua dan di situ ada 3 putri terbaik dan ada juga 3 putri putra terbaik dan pada minggu lalu minggu lalu waktu kami kami waktu itu setelah yang besar merasa bahwa siapa sih mempertanyakan siapa sih yang pantas menjadi dimana putri terbaik satu dan putra terbaik satu puji Tuhan ya, saya sendiri merasa bahwa sangat kaget ya kak ya pada waktu itu ternyata perjuangan saya melalui proses-proses ini tidak sia-sia dan saya dipilih menjadi putri terbaik satu putra putri kampus pada tahun 2026 ini. Begitu kakak.
0: Wah, luar biasa nih teman pro. Dua tepuk tangan dong. Asik. Akhirnya kamu menjadi terbaik pertama putri kampus 2026 di IPK Santo Paulus Ruteng ya. Oke. Nah, kamu sendiri pengen melakukan apa nih dengan gelar ini?
1: Kalau ini sih kak, kami putri kampus sudah ingin menjalankan sebuah program ya kak ya. Di mana kami adanya buat konten promosi kampus, kunjungan-kunjungan ke panti asuhan juga, dan buat seminar terkait media sosial, dan juga kami mengadakan kerjasama dengan dinas-dinas begitu. Pokoknya sangat bermanfaat lah bagi kampus dan juga bermanfaat di lingkungan masyarakat juga. Begitu.
0: Oke, jadi intinya kamu ingin melalui gelar ini kamu bermanfaat ya?
1: Ya, betul sekali kak.
0: Kemarin tuh syarat atau kriterianya seperti apa sih? Kriteria penilaian untuk menjadi seorang putri kampus?
1: Penilaiannya namanya itu dilihat dari kemampuan komunikasi atau public speaking kak. Okay. Dan juga wawasan kepribadian juga serta kemampuan menjadi presentasi kampus juga kak
0: gitu. Duta kampus ya?
1: Ya, betul sekali.
0: Okay. Nah, kalau kemarin kan tadi kamu sempat bilang di penilaian ini kalian ditanya gitu alasan kenapa kalian bisa atau kalian mau menjadi seorang putri kampus. Nah, kamu waktu itu jawabannya seperti apa tuh?
1: Kalau sendiri pada saya sendiri membuat saya ikuti ajang kegiatan ini untuk memperoleh public speaking saya karena dan juga dapat menjiwai dari kepemimpinan begitu kak.
0: Mau memperbesar kapasitas dalam public speaking dan juga leadership ya? Oke. Nah, kalau juga bicara soal menjadi putri kampus, kalian kan nanti harus menjadi representasi duta kampus ya, begitu, menjadi teladan. Nah, kamu pengen teman-teman yang ada di kampus tuh melihat sosok seorang Regi tuh yang seperti apa? Dan apa sih yang mau kamu bagikan ke teman-teman?
1: Kalau satu dari harus adanya sikap disiplin ya kak. Jadi juga dan tidak mudah menyerah.
0: Kayak kamu pengen dikenal sebagai seorang Regi yang percaya diri, yang apalagi tadi?
2: Terus mau
1: bertanggung jawab,
0: siap dan disiplin.
1: Siap untuk sementara.
0: Ya, okay. Asik banget ya, seorang anak muda dengan keberanian yang luar biasa, ingin dikenal tidak hanya sekedar sebagai putri kampus, tapi putri kampus yang disiplin, bertanggung jawab, berani, dan menginspirasi teman-teman yang ada di Unika Satu Palus Roteng. Nah, kalau ngomongin juga soal pemilihan kemarin, kamu sempat ketemu tantangan-tantangan apa aja sih waktu menjalankan diri, waktu ikut berproses?
1: Yang pertama tentu saja gimana ya, kak ya? Ini kan kayaknya banyak tidak percaya diri ya kak.
0: Oh gitu.
1: Ya kak, terus sekali ada orangnya tidak percaya diri sekali. Selaku mama.
0: Oh, gitu. Okay. Terus gimana tuh ceritanya?
1: Jadi tanpa untuk itu saya bangkit seperti ini, saya merasa bahwa saya siap deh untuk menerima tantangan-tantangan itu begitu. Tantangan-tantangan saya dapatnya bahwa kami akan sendiri jadi putri dan putra putri kampus dan anak putri kalau sudah merasa bahwa kami berhadapan dengan orang-orang yang hebat ya kak. Terusnya tantangan-tantangan yang mana saya sendiri karena kurang percaya diri dan saya merasa bahwa saya bisa kasih bukti untuk menjadi dunia ini gitu.
0: Jadi kamu lanjut
1: walaupun tantangan-tantangan jalan itu pasti ada jalan keluarnya kak. Kalau kita mulainya dari kita merasa ada mau percaya diri untuk menjadi dan bangkit lah dan mulai itu malu itu begitu kak.
0: Asik. Jadi meskipun sedikit percaya diri tapi kamu tetap berjuang ya. Mungkin juga ada kendala-kendala misalnya waktu mau bikin video atau tiba-tiba sudah mulai deadline atau sambil kuliah juga, ada nggak kendala-kendala itu atau sejauh itu berproses dengan lancar?
1: Puji Tuhan kak, proses dengan lancar adalah tidak ada kendala-kendala karena dalam proses pembuatan video kami maksudnya sudah diatur begitu kak dengan efisien mungkin begitu. Jadi kalau kami ini tidak ada kendala-kendala dalam proses pembuatan videonya begitu saja kak.
0: Oke, okay, berarti kamu lakuin semua dengan lancar ya?
1: Oke.
0: Nah kemarin kamu bawa visi apa tuh? Bisa kan kalau pemilihan-pemilihan gini kayak ada advokasi atau ada program yang dibicarakan gitu. Kamu kemarin advokasi atau visi-misinya seperti apa?
1: Kalau saya sendiri kan bawa visi itu ya, karena kami semua dari apa namanya? Dari bawah kami membawa visi-misi aja sih kak.
0: Misi-misi seperti apa tuh yang kamu berikan kemarin atau kamu paparkan?
1: Kalau visi saya itu adalah dari misi yang aktif, tetap produksi, berkarakter, dan inovatif dalam membangun sebuah generasi muda yang kreatif dan inspiratif yang mampu berkontribusi bagi lingkungan masyarakat dan lingkungan kampus juga.
0: Oke, itu visi dan misi seorang Regina gitu ya?
1: Iya,
0: kak. Nah, kalau kamu sendiri ini dalam setelah saya terpilih, langkah-langkah atau tindakan-tindakan praktis apa nih sederhana yang sudah biasa kamu lakukan atau sudah mulai kamu lakukan dengan brand kamu sebagai putri kampus untuk mencapai visi tersebut?
1: Saya mana-mana saya sebagai putri kampus akan membuat sebuah gerakan peningkatan literasi dan literasi dan mengembangkan potensi diri mahasiswa. Karena di mana pendidikan dan kesempatan sangat penting untuk masyarakat. Dan juga dalam membangun sebuah generasi muda ya kak, yang di mana itu yang kreatif, inspiratif, dan juga kita ini kan sebagai mahasiswa bukan hanya aktif ya dalam berkarya saja, tapi kita sebagai mahasiswa juga menjadi peran untuk masyarakat kedepannya, gitu kak.
0: Wow, berarti kamu mendorong peningkatan literasi ya?
1: Iya, kamu
0: tak. Nah, ini untuk mendorongnya kamu bersama dengan teman-teman melakukan apa nih? Bikin pojok baca kah? Sedap baca perpustakaan atau gerakan seperti apa nih yang sudah mulai dilakukan?
1: Kalau ini kayak kami masih dalam proses rancangan juga. Kalau peningkatan literasi ini kami berharap semua putra-putri kampus ini berharap bahwa kami mengajak semua mahasiswa di setiap program studi untuk mengikuti atau membaca buku di perpustakaan. Begitu sih, Kak.
0: Oh, meningkatkan kunjungan ke perpustakaan ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, setelah kamu terpilih sekarang sebagai putri kampus, ada nggak yang berbeda dari kehidupan mahasiswa atau menjadi seorang mahasiswa sekarang? Mungkin sekarang akhirnya lebih banyak dikenal atau banyak disegani atau bagaimana nih? Mungkin teman-teman jadi takut nongkrong sama kamu atau gimana nih? Apa yang berbeda?
1: Apa yang berbeda? Ya, ada banyak sekali yang berbeda ya, Kak. Pertama, teman-teman saya sebelum saya menjadi putri terbaik satu, teman-teman saya merasa kayak seperti biasa. Sekarang mereka segar sekali ya, Kak, karena banyak sekali mahasiswa yang kenal saya sekarang sebagai putri terbaik satu di Unika Santa Paula Sute. Ya, pokoknya kayak kehidupan saya sekarang dan yang kemarin sih saya merasa beda ya, Kak, karena teman-teman saya segar sekarang rasa kayak sopan begitu.
0: Oke. Sekarang mungkin kemana-mana banyak dikenal ya, berarti di kampus ya?
1: Iya, Kak.
0: Asik. Nah, apa yang kamu nikmati atau kamu dapatkan dari setelah kamu terpilih nih menjadi seorang putri kampus?
1: Setelah terpilih menjadi putri kampus, saya sendiri ingin menjalankan program yang bermanfaat bagi mahasiswa atau menjadi motivasi bagi teman-teman untuk terus berkembang.
0: Oke, luar biasa ya. Dan tadi kan kamu sempat bilang kamu awalnya tuh sebenarnya ragu, kurang percaya diri, takut. Nah, kamu gimana sih cara meyakinkan diri atau membangun rasa percaya diri? Apalagi kan dengan menjadi putri kampus, kamu akan banyak tampil di depan dan berbicara di depan banyak orang. Kamu membangun rasa yang seperti apa atau dengan cara seperti apa dari yang awalnya seorang Regi yang kurang percaya diri, takut, kemudian menjadi Regi yang seperti saat ini, hari ini?
1: Kalau saya sendiri, Kak, bagaimana saya sekarang masih merasa percaya diri, bagaimana saya sendiri yang bersyukur dari saya dulu, dengan baik, dan saya sering berhati, ya, Kak. Kakak-kakak kami, ya, sebelum kami, itu ada namanya Kakak Dinda, dia memberikan motivasi kepada kami, bagi kita mahasiswa ya, yang kurang percaya diri. Dan saya sering mengatakan bahwa penting saya berhasil di depan cermin, melihat diri kita sendiri begitu. Dan juga saya merasa bahwa kepercayaan diri itu baru yang benar, Kak. Jika saya dulu kan orangnya kurang percaya diri, kalau saya melihat di depan cermin, oh ternyata begini, regis begitu. Dan juga cara membangun rasa percaya diri itu yang saya terangkan ya, Kak, harus berpikir positif saja. Dan juga bagi saya berbicara itu menjadikan kesempatan sebagai proses belajar gitu, Kak.
0: Asik. Jadi mempersiapkan diri dan menjadikan ini kesempatan untuk belajar. Kalau tidak dicoba ya tidak akan tahu, tidak akan bisa belajar ya.
1: Asik,
0: luar biasa sekali. Regi, kita jeda dulu ya, sembari Isak ajak dulu teman-teman yang lagi dengerin untuk bisa bergabung yang mau bertanya. Ini sudah ada juga di live YouTube-nya kita. Dan nanti teman-teman yang lain yang mau bertanya boleh ramaikan kolom komen atau WhatsApp juga boleh di 0811 3820 9090, atau di Facebook itu Produk Kupang, mobile application kita RRI Digital. Regi, ini ada yang bergabung, Isak bacakan dulu ya pertanyaan dari salah satu teman kita, nanti kamu boleh menjawab. Ini dari kakak Suprianto Supri di YouTube. Katanya, Kak, tanya dong bagaimana tantangan anak muda sekarang biar bisa cita-citanya terwujud. Bagaimana tantangan anak muda sekarang biar bisa cita-citanya terwujud? Silakan, Regi.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kakak. Ini memang anak muda saat ini lagi dari berbagai tantangan seperti adanya pengaruh media sosial, ya, Kak, ya.
0: Iya, percepatan.
1: Dan juga pegawai yang kurang baik, dan juga ada persoalan yang sangat ketat, dan yang benar kurang dapat motivasi belajar, serta juga ada keterbatasan ekonomi. Namun, juga saya sendiri dengan adanya tantangan ini, kita merasa sebagai anak muda tidak boleh adanya kata menyerah gitu. Karena setiap anak muda pasti mempunyai mimpi untuk mewujudkan cita-cita, yang dimana kita harus bekerja keras, disiplin, terus belajar, dan juga ada kata pantang menyerah. Tidak boleh takut gagal, teman-teman, begitu.
0: Asik. Ya, meskipun tantangannya banyak, salah satu kunci untuk bisa meraihnya ya adalah dengan tidak takut gagal, mencoba dan belajar ya. Oke, okay, thank you Kakak Suprayanto Supia udah bertanya. Bisa juga masih akan tambung pertanyaan yang masuk, nanti kita akan lanjut. Sembari kita jeda dulu teman-teman dua. Nanti setelah ini kita masih lanjut akan tetap ngobrol bersama dengan Regi yang adalah putri kampus dari Unika Santo Paulus Selatan. Teman-teman yang bertanya pengalaman Regi menjadi seorang putri kampus seperti apa, nanti kamu boleh bergabung. Kita jeda dulu. Regi, nanti kita gabung setelah lagu-lagu seru ini seputarin dulu ya Regi ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, stay tune di Perdu FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: terus misalnya misalnya gak usah skripsi deh gitu, atau kalau ketemu kampus jadi gampang atau gimana nih?
1: Tidak begitu juga ya, skripsi ini mana sebagai putri kampus saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan di luar kampus, di mana juga di sana saya dapat mengembangkan kemampuan diri dan juga memberi representasi kampus. Begitu aja sih kak.
0: Jadi kalau
1: kita terus kita harus tidak kayak
0: terus saling mengikuti ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di kampus, kamu yang jadi representasi begitu ya, perwakilan ya.
1: Ya betul sekali kak.
0: Alright, nah setelah sekarang meraih prestasi sebagai seorang putri kampus dan menjalankan tugas juga sebagai seorang putri kampus, nah kedepannya ini kamu ingin seperti apa? Menjadi seorang region bagaimana?
1: Kalau saya pribadi cukup, saya kedepannya menjadi contoh bagi mahasiswa-mahasiswa lain, karena kita melihat bahwa masih banyak yang mahasiswa-mahasiswa yang kurang percaya diri, yang dimana mahasiswa itu punya berprestasi ya kak, tapi karena kurangnya percaya diri, saya akan menjadi contoh bahwa kita sebagai mahasiswa tidak boleh ada kata menyerah dan harus terus maju dan harus percaya diri. Gitu aja sih kak.
0: Kamu sebenarnya cita-citanya pengen jadi apa sih lagi?
2: Masyarakat sekitar saja. Gitu aja sih.
0: Oke, jadi menurut kamu sekarang pemerintah hadir untuk memberikan akses gitu ya bagi para Betawi ya. Oke, dan itu sudah banyak dilakukan ya di Manggarai. Oke, nah kalau misalnya besok-besok kamu jadi orang yang memegang peran begitu untuk sektor pertanian, kamu kira-kira berencana untuk bikin program yang seperti apa nih supaya baik untuk petani dan juga untuk masyarakat?
1: Saya pribadi program apa ya, penyediaan pupuk saja sih kak. Penyediaan pupuk bersubsidi agar di mana para petani biaya produksi petaninya yang lebih terjangkau. Dan juga saya sendiri akan membuka sebuah koperasi kecil ya kak, untuk membantu pemodalan usaha tani semoga bisa dijalankan nanti. Anda bisa aja sih kak.
0: Jadi untuk menekan biaya produksi dan juga membantu menopang modal gitu ya.
1: Wah, betul sekali.
0: Oke, nah kalau kamu sendiri ya menjadi seorang mahasiswa pertanian, apa sih yang menyenangkan dari menjadi seorang mahasiswa pertanian? Padahal di luar sana banyak yang mungkin pilih yang lebih modern, yang misalnya pabrik apa gitu, public relation atau komunikasi dan sebagainya. Menjadi seorang mahasiswa pertanian, sosial ekonomi pertanian itu apa yang menyenangkan dari sana?
1: Oke, saya sendiri kak sangat menyenangkan karena saya sebagai mahasiswa sosial ekonomi pertanian bisa belajar langsung tentang cara mengelola usaha tani, memahami kondisi para petani juga, serta mencari solusi bagaimana untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Kalau di sosial ekonomi pertanian ini kami juga kak belajar bukan hanya tentang bertani saja kak, tapi tentang pemasaran juga begitu. Sehingga para petani sampai ke tangan konsumen. Begitu.
0: Wow, menarik ya. Berarti tidak sekedar tanam-menanamnya aja, tapi juga belajar bagaimana perputaran ekonomi terjadi, peningkatan produktivitas, seperti itu ya.
1: Wah,
0: luar biasa. Sesuai ya, berarti sama mimpi dan cita-cita seorang lagi ya. Ya, asik. Nah, setelah menjadi seorang putri kampus, kamu kira-kira ada target apa lagi nih ke depan? Pengen mencapai apa atau mengikuti perhelatan, pemilihan apa lagi yang menurut kamu kayaknya layak untuk dicoba?
1: Kalau saya sendiri, target kedepannya adalah saya dapat menyelesaikan kuliah dengan baik.
0: Lulus dulu begitu ya?
1: Tidak lulus, saya gitu.
0: Apa ada rencana mahasiswa?
1: Ya, ini ya, semoga
0: Sekarang
1: lulus dulu. Iya, lulus dulu sih kak. Itu yang target saya ke depannya. Karena saya juga ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya di bidang sosial ekonomi pertanian, serta menerapkan ilmu saya untuk membantu pengembangan sektor pertanian di daerah Manggarai saja sih kak.
0: Oke, atau mungkin ada pengen ikut pemilihan putri pariwisata atau putri Indonesia, putri NTT itu belum ada kepikirannya atau gimana?
1: Ada sih kak, ada mimpi paling besar banget sih kak. Mimpi paling besar kan, semoga nanti ada kesempatan itu ya kak. Kalau di dalam mimpi kak, nanti bisa begitu, begitu kan nanti bisa begitu. Dan memang bisa menjadi putri budaya gitu.
0: Jadi kamu lagi, kalau ada kesempatan tetap ingin mencoba ya?
1: Ya, ingin mencoba. Seperti yang saya katakan tadi kakak, harus mencoba. Kegagalan hanya

0: yang kami tinggalkan bagi kampus, juga bagi teman-teman mahasiswa, dengan mencatatkan diri sebagai salah satu putri kampus di Unika Santo Paulus Loteng.
1: Yeah.

0: luar biasa. Terima kasih. Ini jadi spirit yang positif untuk teman-teman dua sore hari ini. Tumbuh bersama, maju bersama, bergerak menuju perubahan. Regina Suyanti Jemadu. Thank you Regina, sampai ketemu dengan kesempatan. Selamat sore.
1: Ya,
0: ya teman berdua, itu tadi obrolan kita yang luar biasa menginspirasi bersama dengan putra kampus Unika Santo Paulus Sulteng. Ada Regi di sana yang sudah berbagi dengan menutup kebersamaan hari ini dengan semua pesan yang sangat positif, spirit yang luar biasa. Tumbuh bersama, maju bersama, bergerak menuju perubahan. Sampai ketemu dengan kesempatan, jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dengarkan terus perubahan dari Kupang. Dan sampai ketemu lagi, sampai jumpa dan bye-bye.

0: Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2, selamat sore. Dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue, Landa Krisandaru. Teman Pro 2 di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini, teman Pro 2, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di music planner abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nada Bumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini, teman Pro 2, setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau kira-kira mau absen di sore hari ini boleh banget, teman Pro 2, gue buka di 0811 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa.
1: Dan
0: ya,
1: gak enaknya panas banget sih, melekat.
0: Macet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah enggak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang kita.
0: Oh parah, iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar
0: ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener, lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah.
1: Lu gak family time? Sendirian aja.
0: Ya biasa, biasa lah.
1: Atau jomblo?
0: Biasa lah. Kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya, iya.
0: Yoi, nah, ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget, Om.
1: Setahu gua, anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya,
0: kuat
1: dia lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo, ma.
1: Ya, benar enggak ya? Kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih, Om Rio nih?
1: Ini gua bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita ngobrol seputaran reggae dan
0: Wede.
1: Dan ini menurut gua sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Dan hari ini gua bawa ke sini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasa di judul lagu itu ada khasnya kan?
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya,
0: khas
1: nah,
0: banget, khas banget.
1: Kalau di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah ini kan
0: Wede.
1: Menari. Nah, gimana cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari?
0: Wede. Oke, boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini kita di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan.
0: 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong, boleh di absen nih?
1: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris. Di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon gitu.
0: Oh, oke, okay. Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, okay, Bang, boleh Bang dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Kalau saya Aldan, sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden.
4: Alden.
0: Oke, okay, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Ambis.
0: Awis.
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke. Okay.
5: Di gitar.
0: Oke, okay, Bang Awis di gitar. Terus, Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai. Main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Ngai. Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih?
6: Agak balik.
0: Oh. Kan juga enggak ada eng. Oh, iya. Oh, Ngai. Iya, iya. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitter. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka
2: Fitris.
0: Punya
2: The Fitris.
0: Oh, The Fitris.
2: Yeah.
0: Fitris bukan Fitters ya?
2: Bukan.
0: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Yeah. Nah, kira-kira nih, boleh gak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu? Karena namanya lucu nih, The Fitris. Ya, kayak sinetron ya, Cinta Hai. Fitris ya.
2: Hai.
0: Nah, boleh. Ini sama dengan Nyonya Mentir. Iya. Boleh, siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu, coba.
0: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempet kita vakum juga, terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Widih.
6: Ini posisi paling terakhir nih.
0: Iya. Paling terakhir ini
2: format terakhir.
0: Format terakhir nih.
6: Oke. Okay. Bubar semua, pergantian baru yang enggak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya.
2: Dibilang bubar sih enggak ya, kita vakum. Ya. Vakum sih ya, karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi. Yuk, 2000 berapa? 23 ya?
0: 23. Oke, 2023.
2: Kita bangun lagi. Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya, Bang ya?
2: Enggak.
0: Hampir ya?
2: Kenapa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh 10 tahun, berarti 2011 ya?
2: Iya.
0: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang?
2: Sangat lama. Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau...
2: Lebih ke kesibukan sih ya?
0: Sibukan aja ya?
3: Itu ya.
0: Apa itu?
3: Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih Ari sama Wayu.
0: Ini seniornya nih. Oke. Seniornya nih. Oke.
3: Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Oke. Okay. Rhythm.
3: Iya. Oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Okay. Udah almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Oh gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya yaudah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya, Aw ya?
5: Iya pernah audisi.
2: Berapa orang gitu? Cuman kayaknya nggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standarnya tinggi ya.
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh langsung kakak kandung.
2: Iya, jaling games biasanya.
0: Yeah. Oke.
5: Saya itu cuma mikir gini, ini harus susah udah DNA-nya aja.
0: Iya. Karena biasanya segi suara nggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
0: Iya benar. Oh gitu. Nah kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: EP waktu
0: itu. Oh EP.
2: EP ya.
0: EP itu tahun berapa tuh?
5: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
5: Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan belum dikasih suaranya Ari nih, take down aja dulu.
0: Oh nah, gitu.
5: Nah, ini single baru.
0: Berarti diremajakan ya lagunya.
2: Iya
0: ya,
2: betul.
0: Iya.
2: Asik.
0: Iya. Biar tetap belia. Iya.
2: Menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Soulja dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh.
2: Lebih ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
2: Iya.
0: Iya. Yeah.
2: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
5: Terakhir rilis itu ya EP.
0: EP di tahun
5: 2023
0: itu terakhir. Oke. Nah kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu, orang yang spesifik banget dengerin reggae. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah kalau di zaman sekarang nih reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asikan
0: sekarang?
2: Dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja.
0: Okay.
2: Teknologi.
0: Okay.
2: Dulu kan kita agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah, kita di rumah aja bisa produksi.
0: Iya sih. Dan kalau skena, gue gak tahu nih, gue pengen nanya jujur. Kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang mah di mana-mana ada.
0: Oh gitu.
2: Sekarang bahkan udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
2: Banyak sekali komunitas
5: reggae. Itu kayaknya enggak kelihatan deh. Padahal mereka itu satu tahun itu bisa puluhan
0: orang. Oh.
2: Iya, betul.
5: Jadi IG-nya terbentuk.
0: Oh gitu.
2: Betul.
5: Tadi itu ribuan yang nonton.
0: Oh iya.
2: Iya. Yeah.
5: Sama yang pop.
0: Oh.
5: Secara marketing atau secara media memang dia batasannya komunitas.
0: Komunitas.
5: Seperti musik populer yang diangkat selalu.
0: Dia basicnya komunitas ya. Oke.
5: Kalau nonton kemarin terakhir, gue nonton di.
0: Boleh pakai mic?
5: Nonton di
6: Gading Serpong itu rame banget kayak nonton.
2: Tujuan ya?
6: Iya.
2: Tujuan
0: reggae
6: rame,
0: ya?
6: Rame, reggae full.
0: Oh, full reggae?
6: Full reggae.
0: Wah, gokil.
2: Pecah banget.
0: Wah, gila. Kebayang sih kayak apa ya? Iya. Di zaman sekarang kayak gitu.
6: Jadi secara komunitas, hari ini mereka bikin single ataupun album, sudah pasti komunitasnya ada dan mereka sudah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar, fans-fans yang kecil-kecil ini harus di grab.
0: Oh iya.
6: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
6: Bukannya gak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
6: Iya. Tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitas media.
0: Sedap.
6: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
6: Slang punya komunitas slankernya.
0: Slankernya.
6: Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build community-nya.
0: Iya, betul.
6: Jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
0: Iya sih,
6: nah,
0: sepakat.
6: Tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya, sampai dia udah gak ada nanti, IP tetap ada.
0: Tetap ada.
6: Dan diurus dengan anak cucu mereka.
0: Wedeh, sedap.
2: Setuju
0: ya?
2: Itu impian banget sih.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
6: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman berdua baru aja kamu dengerin Bulan Menari dari The Fitri. Sedap. Asik ya.
1: Joget malam hari.
0: Iya. Pakai unggun. Pantai. Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh ya. Iya. Pramuka gitu ya.
0: Iya.
1: Pakai kambing guling.
0: Iya.
1: Iya, minumannya teh hangat.
0: Kayak lagi persami ya.
1: Teh
0: hangat. Tapi sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain enggak kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Bang, silakan Bapak Wahyu mungkin.
2: Mas Wahyu.
0: Bapak-bapak
1: ya.
0: Bapak-bapak emang. Boleh, Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong kita kan masih zamannya muda.
0: Gua ilah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya. Iya, kelihatan. Oh, jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran.
0: Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi,
0: curhat,
3: apalah, ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu.
0: Bikin lagu sampai pagi tuh.
3: Set. Masih tidur.
0: Iya. Yeah. Kebalik ya jamnya. Kebalik,
3: yeah.
0: Jamnya kebalik ya.
2: Nah, hidup terbalik.
0: Iya.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Rame, malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya.
3: Iya.
0: Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah, itu yang aku pikiran maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih.
0: Enggak
3: berpikir kayak gitu yang ada.
0: Ini lagu enak nih. Bikin aja ya.
3: Bikin aja bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan nggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Nggak ada sih.
0: Wih,
3: lancar-lancar.
0: Jago emang jago nih. Jago nih.
3: Iya. 10 tahun buat lagu begini.
0: Iya.
2: Udah matang dah pokoknya.
0: Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar

0: kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Oh iya.
0: Kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
2: Atau kumpul bareng kayak ini.
1: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
0: Oh boleh.
1: Boleh dong.
0: Sangat boleh.
1: Boleh kan?
2: Memang gak pernah jatuh cinta.
1: Iya.
0: Kayak no menok lah itu.
1: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
0: Ada.
1: Iya kan banyak kan?
0: Banyak.
1: Iya kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
0: Oh boleh. Boleh dong. Ada sih. Ada sih.
1: Dimitris ada gak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
0: Ada.
3: Nanti coba. I Got Love.
1: Oh iya deh, I Got Love.
3: Wih, cintang cinta tuh, cinta tapi cinta tuh. Versi apa? Versi pede banget gitu.
1: Wah. Ya,
0: versi gombal.
3: Story almarhum.
1: Oh, almarhum. No, jadi emang dituangin di lagu reggae. Ya,
0: betul.
1: Asik, asik, asik, asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, asik banget nih bang, gitu. Gua banget sih, gua lagi nongkrong.
0: Banyak sih yang kayak gitu.
1: Ada juga tuh.
0: Ada beberapa ngomong. Wah, ini kisahnya gua banget nih, Bang.
1: Ya sih.
0: Gua banget nih.
1: Ini gua lagi pakai di Perjusa Persami nih, Bang, gitu. Ada enggak ya?
0: Iya. Ada enggak? Tahu deh ya.
1: Ada enggak yang gua lagi di Puperta nih, Bang? Lagi pakai.
2: Pakai kacu.
1: Pakai kacu ya. Iya,
0: pakai tambang.
1: Iya, harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae, ke anak pramuka om ya.
0: Bisa jadi.
1: Iya kan? Iya.
2: Camping.
1: Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan?
2: Anak gunung.
1: Anak gunung. Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan? Iya kan? Perlu banget gitu. Boleh tuh om. Boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh deh.
2: Sama sih.
1: Iya, kalau misalkan dari The Fitris tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai nggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
0: Sesuai.
1: Sesuai ya. Sesuai. Kayak semua bisa sing along bareng, bisa joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
0: Oh sering.
1: Sering ya?
0: Sering.
1: Asik.
0: Terakhir kita main di
2: Asalnya
0: Skuter Owner Group.
1: Oh.
0: Oke, okay, yang kemarin tuh di mana? Gatsu Proto ya.
1: Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
0: 17.
1: 17-an.
0: Enggak. Enggak, kita coba terakhir.
1: Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah 17-an. Cocok juga tuh.
0: Ya ini semua berkat manajemen 71.
1: Hmm.
0: Wah, dia sangat berkontribusi banget buat kita.
1: Oke, okay. Dia ngasih banyak ini juga bantuan ya, juga ya.
0: Sangat.
1: Oke, okay. Kalau The Fitris ada ini enggak? Ada fanbase-nya namanya gitu.
0: Nah, itu.
1: Ada enggak? Ada bikin gitu.
0: Lagi dibikin, lagi proses.
1: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
0: Bisa.
1: Iya kan? Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan. Mau bikin apa nih kita buat fanbase?
0: Jadi aneh.
1: Jadi laki itu.
0: Iya.
1: Tapi gue belum nanya ya, The Fitris itu nama dari mana sih sebenarnya?
0: Itu sih potongan-potongan.
1: Bentar, kita coba dari Bang Ambon ya, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon. Udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris itu datang dari mana namanya? Ini dari mana coba?
4: Kalau harus bilang waktu itu kenapa
0: The Fitris?
4: Karena kalau
1: kita cari
4: di Google
0: ya,
4: itu pasti suara paling pertama.
1: Oh,
4: terus The Fitris fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke Fitris.
0: Kembali ke Fitris.
1: Asyik.
2: Kita muslim. Karena game muslimah ya.
0: Kembali ke Fitri.
1: Kembali ke Fitri ya.
4: Iya.
1: Wah gila.
0: Harusnya sih gitu. Harusnya.
1: Lu juga baru tahu. Oh gitu, emang dari situ ya?
0: Iya.
1: Oh.
4: Itu lah artinya gitu ya.
1: Kembali suci.
0: Orang juga mengartikan juga. Fitris. Mohon sehat.
1: Ah. Bisa. Bisa pohon sehat ya.
4: Fit.
1: Pohon kelapa?
0: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
1: Ini pramuka bener kan? Iya kan lagunya. Oh iya, pramuka. Iya kan? Emang
4: iya. Depannya
1: iya. Betul. Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya, pramuka. Persis, iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke Fitra.
4: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya. Nah. Band gua dulu itu namanya Akar.
1: Akar.
4: Akar tua.
1: Oh.
4: Nah, raja ini raja, akarnya tumbang.
1: Akarnya dicabut ya. Dicabut ya. Oh, iya.
4: Jadi nama itu penting
1: buat band. Iya.
0: Iya betul.
1: Tapi ini mengilhami juga enggak kayak kalian nih The Fitris udah ya udahlah gua udah kembali ke fitrah gua lah, gua udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang
1: lebih
3: sih sebenarnya itu kayak ini aja ya apa nyempit ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu pas googling tuh. Paling pas kita googling itu ada di apa? Pas di akulasi
1: itu spesifiknya. Oh, The Fitris ya.
0: Yang menderita.
1: Oh iya.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Terus sekarang dia lebih aneh lagi.
1: Pakai DE ya.
3: DE, FI, sebenarnya buat sehat ya paling enggak. Pas ditanya ada ini kita
1: sendiri. Iya. Oh jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya? Oh iya. Iya, untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga gini, apal artis gua nama.
1: Iya.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
1: Iya benar. Kodak nggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Ya. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh. aneh banget ya, aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, kan Regi bebas ya.
0: Bebas.
1: Regi bebas. Iya benar. Oke, teman-teman dulu ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya gue buka sore hari ini di 0811-1105. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Berhubung mereka juga kayaknya gak suka hal-hal biasa ya. Kayak terlalu mainstream juga gak suka ya. Out of the box banget. Oke, teman-teman dulu gue masih buka di WhatsApp ya.

0: Masih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi om ya. Kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform. Dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi.
0: Oh.
1: Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Oh, berarti dan, Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya The Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Oh, berarti lo yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu, cuman virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Iya. Oke, berarti ini juga bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Oh, rencana sih ada.
0: Ada ya?
2: Ada.
0: Jadi, apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, satu yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke, oke.
2: Pengen ya. Yoi,
0: belum bisa di-spill ya.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di musik industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke, pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yo.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oh ini. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok ada TikTok?
2: Ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.

0: A ver.
1: Iya benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Ya. Gue nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Ya.
1: Enggak apa bingung.
3: Salahnya di mana di mouse
1: ya? Iya iya iya iya. Bang harus ngobrol kayak Ben ini.
2: Benar.
1: Sering ngobrol harusnya ya. Banyak ya. Padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya iya iya. Di iya 117.
2: Ini sebenarnya kayaknya kayak kurang ngopi.
1: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya Dimitris ya. Thank you banget udah mampir dan teman berdua abis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Pro 2 Jakarta.

90.9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik. Halo. Hai hai, selamat sore teman Pro 2. Happy malam Minggu ya. Karena Yunul lihat juga udah gelap di studio. Walaupun kita masih seru-seruan di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna teman Pro 2. Udah makin berwarna di hari ini karena tadi udah sama-sama kita ikuti ya untuk music planner dari Pro 2 FM Jakarta ya, Pro 2 FM Network seluruh Indonesia, dan kali ini balik lagi di Pro 2 FM Kupang ditemani sama Yunda teman Pro 2 ya. Dan menyapa kamu dengan penuh semangat di sore hari ini, lagi pada ngapain nih? Kalau boleh tahu sambil dengerin Pro 2 ya. Ini kira-kira yang lagi berkendara atau mungkin yang lagi menikmati jajanan atau makanan di spot-spot makan ya teman Pro 2, atau kamu yang sedang beraktivitas di rumah lagi beres-beres ya, dan pastinya untuk kamu yang masih menjalankan aktivitas weekend, enjoy teman Pro 2. Karena Yunda juga masih akan hadirkan beragam informasi yang seru dan terupdate untuk kamu, apalagi untuk sore hari ini kita bakal bahas tentang betapa beruntungnya kita jadi kaum jomblo. Kaum jomblo ya, untuk kamu yang mungkin belum punya pasangan, belum menikah teman Pro 2, karena ada gebrakan dari pemerintah kali ini soal program bantuan langsung tunai atau BLT bagi warga berusia 17 tahun ke atas yang belum menikah teman Pro 2. Ini kayak gimana ya informasinya? Jadi untuk kamu yang merasa belum memiliki pasangan ya teman Pro 2, ternyata pemerintah tuh seperhatian itu sama kita ya. Jadi untuk kamu juga yang pengen gabung di sore hari ini, yang mau request lagu, mau salam-salam, kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih di hari ini yang lagi menemui hari bahagianya, apapun itu teman Pro 2, kamu bisa langsung mention aja di

bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yuna tunggu. Kita awali kebersamaan kali ini dengan koleksi dari Hindia featuring Petra Sihombing dengan P2 Dehidrasi. Untuk kamu yang sedang mendengarkan, enjoy.

0: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
1: Mana buktinya, Bang?
0: Coba.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax

kupon penilaian terbaik kamu dengan dua koleksi tadi dari Citra Scholastika dengan teman tapi mesra. Jadi lagu-lagu lama juga bakal Yunda hadirkan di edisi kali ini karena sebentar lagi juga akan ada oldest time ya, lagu-lagu lama dari musisi-musisi favorit kamu yang pengen buat nostalgia di malam minggu ini, boleh langsung mention aja ke Ben Prado. Nah, kalau kita tadi udah ngomong soal Jonas-Jonas yang kayaknya dapat angin segar ya, informasi yang kemarin tuh sempat Yunda cari juga ke Ben Prado, dimana pemerintah ini juga sedang mempertimbangkan untuk memberikan bantuan tunai langsung kepada warga Indonesia yang belum menikah berusia 17 tahun ke atas. Jadi penerima ini bisa menerima 50.000 yang bakalan dialihkan ke rekening bank gratis yang baru dibuka. Jadi rencananya juga masih apa ya, dibahas dengan Kementerian Keuangan dengan anggaran yang diperkirakan itu mencapai 3,8 triliun dengan kedua. Ini kalau dilihat-lihat banyak juga nih komen-komen dari netizen teman Prado ya, yang mana mereka tuh bilang kalau lumayan nih dapat bantuan, ternyata Jonas tuh tidak ngeles-ngeles amat gitu. Oke, dan kita ya berharap yang terbaik aja ya teman Prado, tapi bukan berarti ada informasi seperti ini kalian yang mau menikah malah menunda untuk ini diurus ya, jangan teman Prado. Ini cukup untuk kami yang masih menganut jomblo-jomblo sejati aja ya, yang masih enjoy sama kesendirian. Dan pastinya untuk kamu teman Prado, ini masih akan hadirkan informasi fresh lainnya di sore ceria edisi kali ini.

sama informasi tadi. Untuk kamu yang mungkin malam minggu tanpa kekasih, tanpa orang yang dicinta, atau yang lagi me time, enjoy dengan Pre 2 dan lagu ini udah hadirkan spesial untuk kamu.

kamu melihat tape uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol, itu bukan cacat cetek loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui faktor ini. Jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa, selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah, ada di setiap makna Indonesia.

kamu sakit dengan maju satu-satu. Maju kamu. Ini salah satu lagu yang enak banget didengarkan teman Pre 2 sebagai lagu baru juga dari Sakip ya. Dan Nina juga masih hadirkan informasi untuk kamu ngomong soal maksudnya. Pemerintah yang menyiapkan BLT untuk WNI yang berusia 17 tahun ke atas yang belum nikah alias yang jones, tidak punya pasangan teman Pre 2 ya. Jadi ini disampaikan sama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan rencana ini juga masih bakalan dibahas ya sama Menteri Keuangan teman Pre 2. Jadi rencananya ini akan berjalan beriringan, jadi dengan pembukaan rekening gratis dengan saldo yang ditransfer pemerintah sebesar Rp50.000 per orang, Rp50.000 per orang. Jadi menurut Erlangga, pemerintah ini juga masih menghitung nih kebutuhan anggaran kalau kelompok ini bisa diberikan bantuan dengan asumsi bahwa setiap penerima tuh punya mendapat Rp50.000 dan kebutuhan anggarannya tuh 3,8 triliun teman Pro 2. Gimana ya? Jadi Erlangga ini menjelaskan bahwa kelompok warga berusia 17 tahun ke atas yang belum menikah selama tidak masuk dalam kelompok penerima bantuan sosial yang diberikan masyarakat kepada masyarakat yang sudah menikah teman Pro 2. Jadi syaratnya itu benar-benar tidak menerima BLT apapun ya. Jadi banyak juga nih yang udah sampai komen-komen. Ada Dani Wei yang tadi udah masuk di Instagram kita, lumayan buat beli kopi. Aduh, sangat diperhatikan sekali ya untuk kehidupan para jones saat ini teman Pre 2. Tapi banyak nih yang bilang, gimana kalau lowongan kerja aja yang diperbanyak ya, karena dengan kerja roda ekonomi itu bisa berputar dan hidup bisa berjalan lagi. Mungkin boleh dipertimbangkan Bapak Ibu

ekonomi dulu ya, baru ngomong soal nikah kemudian. Bisa aja ya, dengan beda yang jadi apa ya, alasan kenapa sampai jodoh sampai hari ini. Yes, itu kita cari apa ya, yang terbaik aja untuk bagaimana kita bisa mengatur diri kita, mengatur hidup kita, walaupun kita tergolong pada penerima bantuan karena dikatakan Jonas dan Brenda. Ya udahlah, tidak apa-apa. Dan kita masih hadirkan ada lagu untuk kamu yang sudah mendengarkan di edisi malam minggu kali ini dari koleksinya Maria Simorangkir featuring Willy Winona.

Kupang teman terbaik kamu, Jess, berdua bersama ya, bersama kamu teman berdua. Jadi masih seru-seruan tentunya di edisi kali ini. Tapi itulah tadi ya, kebersamaan kita di sore-sore ini juga sudah harus mengakhiri untuk edisi ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah setia tunggu dari tadi sekali ya. Dan itu tadi informasi-informasi dan mungkin sedikit apa ya, stimulus angin segar buat para Jonas gitu. Ternyata pemerintah lagi merhatiin kita sekali, karena tidak ada yang merhatiin kali ya. Merhatiin apa? Diingetin makan, diingetin apa lagi ya tuan kedua ya untuk para kawan Jonas. Semoga ini juga bisa jadi apa ya, informasi bikin kamu makin semangat nge-Jonas gitu. Tenang aja, karena Yuna juga demikian tuan kedua. Dan pastinya setelah ini Yuna masih akan temani kamu dalam rangkaian jaga malam di All This Time Special Malam Minggu, menemani teman berdua untuk hari ini. Dan untuk kamu yang pengen gabung buat seru-seruan, sudah masih hadirkan kesempatannya. Stay tune di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk meningkatkan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan lain-lain.

Stadium by DC hari ini di hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026. Informasi yang pertama teman Pandora, setelah 3 tahun tanpa rilisan baru, grup virtual League of Legends Heart Steel akhirnya kembali dengan single Live My Life melalui Riot Games atau Virgin Music Group. Dengan ini menjadi rilisan pertama mereka sejak Paranoia di tahun 2023 yang telah mengumpulkan lebih dari 200 juta streaming di berbagai platform. Dan sebagai bagian dari jajaran artis virtual dalam dunia League of Legends Heart Steel menghadirkan 6 champion sebagai personil band, yakni Ezreal sebagai vocalist, Kain sebagai rapper, Adleo sebagai pemain instrumen sekaligus penulis lagu, Yeon sebagai produser, serta Kisainte dan Seth sebagai vocalist and rapper. Informasi selanjutnya teman Predua, Rage Against Country akhirnya membuka detail mengenai era musik terbarunya dengan mengumumkan album Dream Fight Again yang mana akan dirilis di 6 November 2026 dan pengumuman tersebut menjadi jawaban dari aksi misterius yang dilakukan sang penyanyi pekan lalu di sebuah treasure hunt di 12 kota di dunia termasuk di Jakarta. Ia menyembunyikan amplop berisi potongan huruf dan sejumlah fotobook, kemudian membagikan koordinat lokasinya melalui akun Instagram keduanya @lanyaburials. Dan para penggemar yang berhasil menemukan amplop tersebut kemudian mengumpulkan huruf-hurufnya hingga membentuk judul Dream Fighting Girl bersamaan dengan pengumuman album Rocks and Scanty. Juga merilis Queen My Song sebagai single terbaru yang memberikan gambaran awal mengenai musik yang akan hadir dalam proyek tersebut. Informasi yang terakhir teman-teman.

Demikianlah info Pre 2 FM Kupang, teman Pre 2 kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian jaga malam.

dengarkan ya. Awal kebersamaan di Jaga Malam kali ini tadi dibuka sama koleksi Sabrina Lanar dengan Selesai yang udah di request sama fanbase-nya Sabrina ya, berbinar teman P2. Tadi ada siapa nih? Mana Yunda bacain dulu. Ada Kak Azara. Malam Kak, saya Azara dari berbinar request ragu atau gimana? Request lagu maksudnya ya Yunda yang salah gitu teman P2. Dari Azara mau request lagu Selesai dari Sabrina. Terima kasih. Dan juga tadi Kak Seruni ya yang udah gabung juga request lagu yang sama Kak Galuh. Terima kasih untuk fanbase-nya Sabrina yang selalu setia di jam 7 malam ya untuk request lagu idola mereka. Dan Yunda puterin juga teman P2. Nah kali ini Yunda langsung kepikiran nih kalau ngomong soal All This Time. Dari kemarin tuh Yunda dengerin satu koleksi lama dari Miley Cyrus teman P2. Lagunya tuh di request di 3 Juni 2013. Nah, clue-nya itu teman P2. Terus yang kayak jadi salah satu lagu yang apa ya? Kalau menurut Yunda banger sih. Karena ini lagu yang membuat Yunda tuh jatuh cinta sama Miley Cyrus dan segala koleksinya teman P2. Enak banget di 2013. Emang kalau di tahun-tahun kayak gitu, lagu-lagu yang diproduksi, yang dirilis tuh yang paling membekas sampai saat ini sih teman P2. Coba tebak lagu apa? Lagu apa ayo? We can't stop teman P2. We can't stop. Aduh, ini lagu emang banger sih. Yang mana Yunda mau kasih di malam minggu ini special All This Time, lagu-lagu lama dari musisi-musisi favorit kamu. Jadi untuk kamu teman P2 yang pengen request lagu lama, mau nostalgia di malam minggu, ini kesempatan yang cukup bisa diambil ya teman P2. Yang lagi me time, yang lagi sama orang-orang berkasih, mau melihat kembali kenangan-kenangan lama. Kenangan lama, tapi biasanya lagu lama tuh kan yang paling jadi rekomendasi untuk kita bisa kembali ke saat dimana yang kita rindukan. Mungkin orangnya, situasinya, yang mana waktu kamu dengerin pertama kali tuh suasananya kayak gimana. Itu bisa kita dengerin, kita rasakan lagi kalau udah denger lagu lama teman P2. Jadi di listan kali ini kamu bisa dong ya gabung. Dan pastinya ini juga merupakan requestannya Yunda. Yunda awali dulu karena ada beberapa teman P2 yang tadi udah tunggu banget. Yang mana ada dari Rani ya, Rani Isak yang tadi udah gabung juga di line Instagram kita. Katanya mau request lagunya Westlife. Kalau lagu lama kayak Yunda Westlife aja, tapi dari kayak Yunda aja judulnya yang enak apa di malam minggu ini. Oh jelas, itu sih pakar ya. Pakar yang akan menentukan. Baiklah, kita dengerin dulu Miley Cyrus dengan We Can't Stop. Spesial untuk kamu di malam minggu ini yang mungkin bisa bikin ajib-ajib dan bikin malam minggu kamu juga makin seru. Udah pasti

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu tuh cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi

Sonst?

berdoa ya dari koleksinya Justin Bieber dengan Kiss and Tell. Jadi ini lagu yang kalau menurut Yunda udah lama banget, dan kalau dilihat lagi nih salah satu lagu yang hadir waktu zaman-zaman jadi yang kita tuh suka, sekarang juga suka sih, tapi dulu kan awal-awal denger kenal tuh aduh siapa sih yang tidak gila dengan berdoa ya. Jadi Yunda juga pernah ada di masa itu sih. Jadi kalau udah dengerin lagu lama seperti mengajak kembali ke era-era dimana kita kayak jadi remaja-remaja centil yang lihat penyanyi-penyanyi keren, apalagi Justin Bieber waktu itu siapa sih yang tidak demen JB dengan berdoa ya. Jadi salah satu lagunya ini ada Kiss and Tell yang tidak banyak orang juga tahu ya, kalau menurut Yunda sih, menurut Yunda aja sih, kalau misalkan salah ya bisa dikoreksi ya teman berdua. Jadi ini merupakan lagu yang bercerita tentang keinginan seseorang untuk menjaga hubungan asmara biar tetap private, rahasia, dan bebas dari drama publik. Tapi imbas ekonomi di zaman yang sekarang kira-kira bisa tidak ya menerapkan hal-hal seperti ini dengan produk hubungannya tuh kayak di private, katanya biar ini lebih bebas dari drama publik. Oh mungkin karena waktu itu dia cukup populer kan ya, walaupun sekarang juga populer sih, tapi waktu itu demen-demen Justin Bieber, aduh dulu semuanya kita-kita pengen punya suami Justin Bieber ya, kalau satu dulu ya suaminya Bieber terus gimana ya, Biebernya mau dibagi berapa banyak sih tuan pradua. Jadi ini mungkin lagu yang terinspirasi sih dari kisah cinta selebritis mungkin ya sama penggemar, maybe

0: self-help itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Habis ini jajan dulu lah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, soft reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar gak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simpel, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
1: Sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

Putri Fatin dengan Mika Angelo, teman Pre2. Kaulah Kamuku. Ini nih lagu lama yang memang tiba-tiba apa ya, booming lagi nih teman Pre2. Boomingnya tuh karena banyak yang pakai lagu ini untuk background ini, mau kasih tunjuk foto-foto nostalgia, foto-foto lama teman Pre2. Detik indah di pulang sekolah. Ya, udah bisa nih. Dan ini salah satu lagu yang jadi favorit Yunda sih kalau untuk all this time teman Pre2. Dan pastinya Yunda masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen untuk request lagu-lagu lama favorit kamu, karena tadi tuh yang baru diputerin dari Fatin sama Mika Angelo tuh koleksi yang udah di request sama Kak Ayu yang ada di Sikumana tadi ya, yang udah gabung di line Instagram kita. Terima kasih Kak Ayu. Yang pastinya teman Pre2, kalau ngomong soal lagu lama itu Yunda akan hadirkan lagu-lagu yang pastinya enak-enak banget.

ada yang request lagu ini ya. Yang mana ini mau diputerin di Perdu FM Kupang, requestan dari Kak Gusti yang tadi udah gabung juga di line Instagram kita ya. ST12 Putri Iklan boleh ya? Boleh banget. Terus ada beberapa nomor lagu lainnya yang siap untuk dihadirkan untuk kamu ya. Jadi kalau udah lagu-lagu lama tuh langsung bikin kita kembali ke masa-masa itu ya, teman Perdu. Masa-masa yang mana tuh? Ya, masa-masa di mana kayak masa sekolahan. Kalau tadi udah kamu dengerin dari Fatin sama Mika tuh pas banget sih, teman Perdu, masa-masa SMA gitu. Jadi langsung aja kita dengerin koleksi dari ST12 dengan Putri Iklan, spesial untuk teman Perdu di malam minggu ini. Bikin malam minggu kamu tentunya jadi berwarna.

di pista nata. Ponsel yang digunakan oleh Blackwood adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 0,1 kg. Blackwood tidak mendapat balasan dari SMS yang dia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan

kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman.

0: dikasih masuk.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pasti lah dia yang salah.

dari Naif Tumen Pre 2 Air dan Api ya. Yeah, ya, yeah. Ini salah satu lagu yang jadi favorit juga sih Tumen Pre 2. Makna dari tiap liriknya itu apa sih yang harus diperdebatkan? Kayak yang itu-itu aja. Apakah kita tidak bisa baikan aja? Kok hidupnya kayak air dan api gitu? Ya, yeah, salah satu apa ya? Lagu yang menyuarakan tentang perdamaian, tentang ya udah hidup tuh damai-damai aja Tumen Pre 2 ya. Dan Yuna berharap situasi ini juga sama untuk kamu yang sedang menikmati malam minggu, lagi enjoy aja gitu ya. Dan kali ini Yuna mau hadirkan satu koleksi yang datang dari Rihanna dengan Take a Bow. Ini sih ya kalau menurut Yunda yang terdabes sih. Karena ini rilisan yang udah dari 2008. Bayangkan 2008 tuh umur Yunda masih berapa ya. Itu masih jadi anak-anak ini deh, kelas 3 atau kelas berapa ya itu? Kelas 3 kayaknya ya, kelas 3 SD gitu Tumen Pre 2. Dan ini rilisannya Rihanna di tanggal 15 April ya 2008. Dan untuk lagu ini sampai sekarang ya, tidak tahu kenapa kalau udah diputerin, aduh, R&B-nya tuh enak banget Tumen Pre 2 ya. Jadi ini ngomong soal ketoksikan hubungan ya, bercerita tentang seorang wanita yang menolak untuk balikan sama mantan kekasihnya yang tidak setia dan sering berbohong. Aduh, apakah ini juga berkaitan sama hubungan asmaranya sama si ini ya? Kita kan tidak tahu Tumen Pre 2, bisa aja ya namanya penyanyi kan bikin lagu ya sesuai dengan situasi mereka ya. Jadi ini memang lagu yang jadi apa ya, banger untuk wanita-wanita yang tidak ingin lagi balikan sama mantan toksik ya Tumen Pre 2. Jadi Take a Bow itu artinya membungkuk atau memberikan penghormatan setelah pertunjukan. Wes, jadi sarkas kali ya. Kayak menyindir ya tentang drama penyesalan sang mantan kekasih, kayak dia tuh pantas mendapatkan penghargaan atas acting bohong-bohongnya, acting ketoksikannya selama hubungan gitu. Wes, ini lagu yang pas banget sih. Jadi untuk kamu yang mungkin sendiri di malam minggu ini karena ya baru selesai dari hubungan yang toksik, kayaknya pas banget ya lagu ini. Yaudah, hadirkan spesial untuk kamu, masih seru-seruan di All This Time. So stay tune terus di Pre 2 FM Kupang.

0: Laksmi Asoka. Laksmi Asoka. Panggilan untuk Laksmi Asoka.
1: Iya Pak, saya Laksmi Asoka.
0: Pembayaran untuk pendaftaran wisuda hampir ditutup. Kapan kamu mau melunasinya?
1: Dalam waktu dekat ini ya Pak. Mungkin besok atau lusa saya datang lagi.
0: Jangan lama-lama Non. Karena dari pihak kampus juga tidak memberikan kompensasi untuk pelunasannya. Sayang sekali loh kalau sampai kamu tidak diwisuda hanya karena menunggak pembayaran. Kamu kan berprestasi. Apakah beasiswa yang kamu terima tidak dapat kamu pakai untuk membayar wisuda ini?
2: Hayo loh, dicariin malah di sini. Gimana nih? Udah kamu lunasin pendaftarannya? Tadi dicariin loh sama pegawai kampus. Kamu doang yang belum bayar. Laksmi. Mi, kamu kenapa?
1: Rita, kayaknya aku gak bisa.
2: Mi, tenang dulu yuk. Tarik nafas, hembus. Gak usah pikiran ya Mi. Kan masih ada aku sahabatmu. Kamu gak usah ngerasa sendiri gitu. Pakai aja dulu uang aku. Gantinya kapan-kapan aja ya. Waktu kamu udah sukses juga boleh.
1: Tetap tidak bisa, Red. Kirana adikku juga butuh uang untuk pelunasan uang sekolahnya. Masih banyak hal yang buat aku ragu untuk lanjut. Kupikir-pikir biar nanti saja wisudanya. Toh yang penting kan sekarang bagaimana caranya untuk bisa dapat kerja dulu.
2: Udah, yang sabar ya Mi. Masih ada 2 hari ke depan nih. Kan bisa kamu pakai untuk cari jalan keluar. Toh kalau kamu butuh, kamu tinggal bilang aja ya. Tapi kalau kamu berkeras hati untuk kekeh, aku tidak bisa maksa. Tapi coba kamu pikir kembali deh Mi. Segala usaha kamu untuk kuliah, cari beasiswa, ikut lomba sana sini, menang, berprestasi. Terus kamu bilang kamu mau mewujudkan cita-cita ayah dan ibu biar kamu jadi insinyur kan? Segala kerja keras kamu selama ini, masa kamu kubur begitu aja? Bulan depan loh kita wisudanya. Tinggal bulan depan loh Laksmi Asoka. Imam, kamu mau toga yang kamu idam-idamkan itu jadi tak bertuan hanya karena ini?
1: Gak apa-apa, Tih. Aku ikhlas kok. Saat ini, kehadiranku juga sebagai pengganti ayah dan ibu yang telah tiada. Aku juga harus menjadi orang tua untuk adikku Kirana. Sekarang, dia yang terpenting. Toga biru yang menjadi mimpiku, impianku, untuk memakainya aku pasti bisa pakai setelah Kirana masuk kuliah. Atau biarlah Ti, toga itu jadi tak bertuan atau orang lain dari kita yang menggunakannya. Asal Kirana lanjut aja, aku ikhlas Ti, aku gak apa-apa.
2: Yang sabar ya Laksmi. Aku tahu kamu sahabatku yang paling tangguh. Masih ada 2 hari lagi kok. Biar kamu bisa menimbang kembali keputusan kamu. Ya, saat kita sedih, kadang kita tidak bisa memutuskan pilihan yang baik. Aku berharap dari situasi pelik yang kamu hadapi saat ini, semoga Tuhan juga menuntun kamu ya untuk mendapatkan jawabannya.
1: Makasih ya Red, kamu selalu hadir, selalu ngertiin aku saat-saat aku bukan siapa-siapa dan gak punya apa-apa.

0: Tasya, ada bening bayam sama orek tempe kesukaannya kakak.
1: Iya, Dek. Gimana kampus kamu? Udah dapat yang kamu suka? Pokoknya, sebelum ujian dimulai, kamu sudah harus dapat kampus ya.
0: Emang kakak punya uang sebanyak itu untuk daftar adik kuliah? Kan kakak juga lagi mau sementara proses untuk perlengkapan administrasi wisuda kan, kak?
1: Itu kan biaya nggak sedikit. Kita punya uang sebanyak itu dari mana, kak?
0: Udah, itu nggak usah kamu pikirin. Itu biar jadi urusan kakak aja. Yang sekarang kamu pikir adalah gimana kamu bisa belajar dengan baik, kamu lulus dengan nilai yang tinggi, biar dilirik tuh sama kampus favorit kamu. Masa kakak aja bisa masuk kampus impian kakak, terus kamu enggak?
1: Kak, kirana enggak apa-apa kok kalau selesai sekolah, tamat enggak kuliah dulu. Kan bisa bantu-bantu kakak usaha. Oh, kuliah juga bisa kapan aja ya kan, kak?
0: Tidak, Kirana. Kakak sudah berjanji sama almarhum ayah dan ibu untuk menjadikan kamu orang sukses dengan membanggakan mereka. Ada anaknya yang sarjana dan punya kehidupan yang layak. Kakak sebagai orang tua kamu saat ini, segala usaha akan kakak lakukan untuk menyanggupi semua permintaanmu. Tugas kamu fokus belajar dan meraih cita-citamu. Kita berdua tidak punya banyak pilihan, Kirana.
1: Wisuda adek. Lusa adek wisuda, kak.
0: Wah, selamat Kirana. Yang ditunggu-tunggu kita berdua selama ini akhirnya datang juga. Impian dan cita-cita almarhum kedua orang tua kita terwujud. Tapi kakak kurang yakin kalau kakak bisa datang ke tempat kamu besok. Ini mendadak sekali. Susah untuk izin ke atasan kakak sekarang.
1: Ayolah, kak. Izin sehari saja. Setelah itu kita pulang. Aku mau saat hari bahagia aku, kakak juga hadir menemani wisudaku.
0: Ya sudah, kakak akan hadir. Kakak tutup teleponnya dulu ya. Gak enak lagi kerja tapi menerima.

Ekonomi IPK 4 dengan pujian bagi lulusan terbaik memberikan pidatonya.

dosen, para tamu undangan, wisudawan, wisudawati, dan semua yang hadir di sini. Perkenalkan, saya Kirana, salah satu wisudawan terbaik dengan IPK 4,0. Hari ini saya berdiri di sini dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Momen ini bukan hanya milik saya, tapi juga milik orang-orang yang telah bekerja keras untuk mewujudkan segala harapan dan impiannya sampai pada hari yang berbahagia ini. Saya ingin mendedikasikan kelulusan dan prestasi yang saya raih saat ini untuk kakak saya yang telah hadir saat ini, yang selalu mendukung dan membantu saya selama perjalanan pendidikan ini, yang rela tidak melanjutkan cita-citanya bagi adik semata wayangnya ini, yang banyak mengajarkan saya bagaimana menghadapi kerasnya hidup di ibu kota dan menorehkan prestasi setinggi-tingginya. Saya persembahkan kelulusan saya saat ini untuk kakak perempuan saya, Laksmi Asoka. Jika 4 tahun yang lalu kakak melepaskan semua mimpi masa depannya

yang teliti ketika melihat angka kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

ini juga masih banyak yang mendengarkan ya untuk reaksi dari Tulus ini alias Teh Maca ya, Teh Hijau atau Teman Maca. Yang pastinya untuk kamu yang sering mendengarkan Yunda ucapkan happy morning aja, yang masih enjoy dengan malam minggunya dengan radio. Kira-kira lagi ngapain nih? Ini pasti banyak yang lagi sekota ya, sekota lagi jalan-jalan cari angin, menikmati quality time bersama dengan pasangan, orang-orang terkasih, yang lagi enjoy sama tugas pekerjaan mungkin ya, yang masih masuk di hari Sabtu ya di tempat kerja. Aduh, semangat aja teman berdua ya. Atau kamu yang lagi me time karena tidak punya planning kemana-mana, tenang aja, kan ada Predo FM teman berdua ya. Jadi untuk kamu yang pengen gabung buat request lagu biar malam minggu jadi seru, yang mau nostalgia sama lagu-lagu lama, boleh banget. Masih hadirkan all this time, lagu-lagu lama dari musisi-musisi favorit kamu, dan juga lagu-lagu yang terupdate. Udah pasti buat teman Predo yang sedang mendengarkan, biar malam minggu kita tuh kayak makin variasi aja gitu teman Predo. Tapi untuk kali ini Yuna mau juga hadirkan ya, juga mau hadirkan maksudnya lagu-lagu yang enak yang pasti diselingi sama informasi film ya, datang dari satu film yang kayaknya ditunggu sekali, Godzilla Minus Zero teman Predo, yang mana mencetak rekor baru dalam sejarah laba-laba itu walaupun belum tayang. Rekornya apa sih? Jadi Minus Zero ini menjadi film Godzilla pertama yang diberi label usia dewasa sepanjang 72 tahun berdirinya waralaba keijo ikonis tersebut teman Predo. Jadi berdasarkan dari data lembaga pemeringkat film ratings, seperti yang diberitakan sama Screen Rant di hari Selasa kemarin, kalau Godzilla Minus Zero ini dipastikan menyandang predikat R atau redirected teman Predo, restricted ya. Jadi label usia penonton itu menjadi pencapaian yang belum pernah terjadi sejak monster raksasa asal Jepang itu pertama kali debut di layar lebar pada tahun 1954. Yuna masih ingat tuh dulu waktu masih kecil, film Godzilla tuh yang paling sering diputar di bioskop-bioskop, maksudnya program bioskop di TV gitu teman Predo ya, di TV-TV dulu. Sekarang juga masih ada TV-nya, yang mana sering sekali Yunda tonton sih. Aduh, itu memang jadi film masa kecil sih teman Predo. Dari 1954 perilisan, jadi label dewasa ini juga sekaligus membedakan Godzilla Minus Zero dari jajaran film terdahulunya. Dan sebagai pembanding ya untuk Godzilla Minus One serta seri Monsterverse buatan Hollywood seperti Godzilla vs Kong dan Godzilla X Kong The New Empire, ini selalu mengantongi label usia PG-13 ya. Dan sementara itu untuk film original Godzilla versi 1954 ini belum mengenal sistem pemeringkatan MPA yang baru dibentuknya tuh di 1968. Jadi kan ada tuh teman Predo film-film yang dikasih label kayak ini bisa nih ditonton untuk anak-anak, ini bisa nih ditonton untuk semua umur, tapi ini tidak boleh ditonton sama anak-anak karena labelnya tuh untuk penonton-penonton dewasa. Nah kayak gitu teman Predo, namanya pemeringkatan MPA. Nah dibentuknya tuh kan baru di 1968. Nah perilisan untuk versi originalnya tuh di 1954. Jadi judul-judul rilisan era setelahnya ini hanya berkisar di kategori G dan PG ya. Dan pemberian klasifikasi R ini memang menyiaratkan bahwa sequel terbaru ini juga akan menyajikan tingkat kekerasan serta nuansa mencekam yang jauh lebih intens dibandingkan pendahulunya. Jadi kayaknya untuk yang rilisan terbaru untuk Godzilla Minus One ini tidak bisa ditonton oleh anak-anak deh teman Predo. Godzilla Minus Zero ya, ini tidak bisa ditonton oleh anak-anak, jadi hanya untuk kita aja ya yang udah dewasa gitu. Oke, ini kayaknya bikin makin penasaran ya. Jadi

seperti apa ya. Kita tunggu aja, karena untuk penayangannya tuh bakalan dirilis ya di 3 November di Jepang, sedangkan untuk Godzilla Minus Zero ini tayang 4 November di Bioskop Indonesia. Catat tanggalnya dengan Prado. Jadi untuk kamu yang penasaran, ini bisa jadi rekomendasi film di tanggal-tanggal itu yang pengen cari film-film terbaru ya, bisa banget nih. Itu langsung aja dengerin koleksi yang mau ini puterin dari koleksi siapa ya. Ini ada nih Lone Prado 2, salah satu lagu yang ini suka sekali dari punyanya Sheon Su.

0: orang lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang dengar.
1: Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita yang dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, ya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Kok

makasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau di streaming maupun terestrial. Dan pastinya Yuna masih akan temani kamu teman radio di pukul 21. Kita bakal seru-seruan dengan cerita penutup hari edisi malam minggu. Kali ini kita bakal bahas soal apa ya teman radio, karena Yuna juga

dua nih. Kira-kira kalau untuk kamu yang sedang mendengarkan kayak lagi kepikiran sama masa depan, overthinking sama pasangan, overthinking sama kejonesan alias kejombloan, atau yang lagi memikirkan sesuatu yang tidak ada habisnya, overthinking mempunyai dua, kamu bisa request topik juga kok ya. Yuna hadirkan kesempatannya. Jadi untuk kamu yang pengen gabung langsung aja, karena Yuna juga masih hadirkan beberapa nomor lagu yang seru-seru kalau di all this time tadi, dan kita seru-seruan sama koleksi-koleksi yang seru-seru ya, mempunyai dua dan enak-enak banget untuk didengarkan bernostalgia di malam minggu ini dengan koleksi yang mau Yuna hadirkan juga dari punyanya Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta, lagu yang mengantarkan seorang Rizky Febian akhirnya bisa

Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90.9 MHz Spreadway FM Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi dari Maudy Ayunda dengan Tiba-Tiba Cinta Datang, dan Ayunda ini juga masih menemani kamu nomor 2. Dan pastinya selamat malam minggu aja untuk yang masih enjoy di Spreadway FM Kupang. Kali ini Indra hadir dengan cerita penutup hari, dan pastinya akan menemani kamu sampai di pukul 2.03 nanti ya. Jadi selamat malam aja untuk yang baru bergabung di streaming maupun terestrial. Kali ini Indra mau bahas satu topik yang berangkat dari informasi film Agensi Rumah Tangga, teman Prabowo. Tahu ya, ini yang lagi booming, lagi banyak diperbincangkan dan terus FYP ya di media sosial, teman Prabowo. Dan tentu saja untuk film Indonesia ini kembali menghadirkan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya, melalui Agensi Rumah Tangga. Jadi ini merupakan film drama komedi garapan sutradara Naya Anindita, mengangkat kisah perempuan, keluarga, dunia kerja, juga hubungan unik antara majikan dan asisten rumah tangga, teman Pradua. Jadi ini merupakan film yang diadaptasi ya dari novel laris berjudul yang sama karya Almira Bastari. Terus untuk naskah filmnya ditulis sama Upi dan Ayu Angraini Putri, teman Pradua. Nah, kalau kalian lihat untuk deretan pemainnya, ini kan kebanyakan cewek-cewek atau perempuan ya, teman Pradua. Jadi memang tidak hanya menawarkan komedi ya untuk film ini, tapi juga membawa cerita yang hangat dan menyentuh tentang perjuangan perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ini juga yang mau Yunda angkat di topik cerita penutup hari kali ini, karena kemarin sempat Yunda lihat juga postingan tentang hampir 50% pekerja perempuan Indonesia itu ternyata jadi tulang punggung keluarga, tahun kedua. Wow, luar biasa ya. Jadi hampir setengah dari penghasil nasi ya wanita Indonesia yang bertanggung jawab atas 90-100% pendapatan keluarga mereka. Jadi ini merupakan laporan dari Indonesia Millennial and Gen Z 2026, di mana 47,65% wanita penghasil nasi berada dalam kategori ini, dengan 51,36% yang antaranya sudah menikah, tuan perdua. Jadi angka-angka ini juga kayak semakin dekat ya dengan kenyataan ketika kamu nonton film ini ya, sebuah film yang merepresentasikan para pekerja perempuan, teman Prabowo, yang mana berjuang untuk terus maju ketika hidup mengambil jalan yang tidak terduga gitu ya, untuk menghidupi keluarga. Dan tentu saja banyak nih netizen yang udah komen juga, bener nih sampai ada yang jadi TKW, anaknya masuk pesantren, ya suaminya entah kemana ya. Ini menurut komen-komen dari netizen. Terus ada yang bilang nih, dari 50% itu ada aku di dalamnya. Bener, ada Yunda juga di dalamnya nih. Aku salah satunya, mama anak 3, habis kerja kantoran pulangnya ngegrab, buat keserupan aja tuh udah bersyukur sih. Yasinta Herfianti, wow, luar biasa ya teman Prado. Kita bakal bahas nih kenapa sampai wanita tuh mau jadi tulang punggung keluarga. Dan untuk kamu yang sudah mendengarkan, apakah ini juga relate sama apa yang kamu jalani saat ini, atau mungkin yang dijalani oleh saudara kamu, oleh orang tua kamu. Jadi kita bakal bahas ya kira-kira apa sih yang menarik untuk topik ini. Dan untuk kamu juga yang pengen gabung buat curhat, kayak aduh capek banget ya seharian jadi tulang punggung keluarga, apalagi seorang wanita ya, bahkan jam kayak gini masih di tempat kerja ya, bisa banget gabung teman Produa. Mungkin ada keluh kesah, keresahan yang pengen kamu bagikan di cerita penutup hari, langsung mention aja di line WhatsApp kita 081-138-2909, di Facebook Produa Kupang, Instagram @RRI Produa Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Ini tunggu. Dan tentu saja ini mau hadirkan satu nomor lagu yang cocok banget untuk kamu yang sering mendengarkan. Kali ini dari koleksinya Homewrecker Summer ya, yang mana ini lagu yang selalu yang dihadirkan juga untuk menemani yang sedang bekerja, yang masih dengan aktivitas di malam hari ini. Spesial buat malam minggu juga ya teman Pradua. So jangan kemana-mana, tetap di 90.9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik.

0: Setiap hari jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Cara kamu merespons.
1: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
0: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
1: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu. Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stres.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur ini.
3: Hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

aja. Aduh, kamu tuh cantik ya, cantik dengan cara kamu, cantik dengan versi kamu, cantik dengan apa adanya kamu, teman perempuan. Dan lagu tadi semoga jadi stimulus semangat untuk teman-teman perempuan, teman-teman perempuan yang pastinya masih bekerja ya, dan semangat untuk menjadi berkat buat keluarga, teman perempuan. Keren banget ya. Dan masih ada lagu-lagu enak lainnya yang akan dihadirkan spesial buat malam minggu edisi kali ini.

Kita teman berdua, pada umumnya pria atau laki-laki itu kan adalah tulang punggung keluarga, ya, mencari nafkah bagi istri dan juga anak-anak. Tapi seiring perkembangan zaman, teman berdua, fenomena seperti ini perlahan berubah. Yes, berdasar cara pandang konservatif, ya, kalau menurut Yunda, yang menganggap kalau tugas utama wanita sebagai istri adalah tinggal di rumah, urus hal-hal yang domestik, ya, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan kerumah tanggaan. Tapi untuk predikat tulang punggung keluarga yang biasanya disematkan pada pria atau laki-laki itu kan mulai banyak diambil alih oleh wanita, teman perempuan, dalam hal ini adalah istri. Atau untuk kamu yang mungkin sebagai anak perempuan, ya, sebagai pencari nafkah utama. Jadi pria tuh bisa jadi apa, ya, berpenghasilan lebih kecil, atau mungkin tidak bekerja sama sekali, atau memang tidak ada sosok pria dalam keluarga tersebut. Walaupun di Indonesia fenomena ini seringkali dianggap kayak sebuah penyimpangan norma, ya, tapi sebetulnya pertukaran peran ini bisa bernilai positif, teman-teman, karena dilihat dari kondisi setiap keluarga itu kan berbeda-beda. Kayak yang tadi Anda katakan, mungkin untuk si pria atau si suami, ya, atau si ayah ini punya penghasilan ekonomi yang lebih kecil, ya, atau karena memang tidak ada sosok pria di keluarga tersebut yang mengharuskan agar si wanita atau perempuan ini harus menjadi tulang punggung keluarga, atau mungkin karena ditinggal oleh orang yang terkasih, yang mana mengharuskan si perempuan ini yang mengambil alih posisi untuk mencari nafkah. Jadi masing-masing keluarga itu kan punya kebutuhannya sendiri, teman perempuan. Jadi hal-hal seperti ini, fenomena seperti ini, in this economy, hal yang wajar, hal yang kayaknya udah biasa, yang semakin banyak juga kita temui, ya, teman perempuan. Dan bisa saja ini kenapa sampai harus dilakukan oleh perempuan juga, karena dari tuntutan masing-masing keluarga, biaya pendidikan anak, pengobatan ketika salah satu anggota keluarga sakit, ya, gaji pekerja rumah tangga atau babysitter yang bisa menjanjikan, dan lain sebagainya, dan perempuan. Kita masih akan bahas soal hal ini, dan kalau menurut Yunda ini sesuatu hal yang normal akhir-akhir ini. Bahkan kalau mau dilihat lagi seperti yang tadi Yunda sudah bacakan informasinya, bahwa hampir 50% pekerja perempuan Indonesia itu jadi tulang punggung ya, jadi tempat pulang, maybe, ya, tulang punggung keluarga gitu. Jadi benar-benar yang menguasai sebagian pekerja di Indonesia untuk total persennya, tuan perempuan. Dan pastinya masing-masing orang tuh dengan pilihannya. Kenapa ditanya harus bekerja? Kalau kamu, tuan perempuan, sebagai wanita, sebagai perempuan yang masih bergelut dengan pekerjaan sebagai seorang tulang punggung, kira-kira apa sih yang menjadi faktor kamu harus ada dalam posisi itu? Dan kira-kira ada keresahan tersendiri tidak? Jadi untuk kamu yang pengen menjawab dan berbagi cerita di malam hari ini sesuai dengan topik kita, tulang punggung keluarga yang didominasi oleh 50% pekerja perempuan. Jadi untuk kamu perempuan-perempuan hebat yang pengen berbagi, ini hadirkan kesempatannya edisi malam minggu kali ini dengan topik yang menarik, ya, untuk dibahas. Dan kalau koleksi dari Face dengan Nina, salah satu lagu yang selalu jadi stimulus semangat buat para pekerja di luar sana yang selalu berjuang demi masa depan dengan segala pekerjaan yang mengharuskan untuk energi kita tetap full walaupun banyak situasi yang kadang menekan, kadang yang tidak enak, tapi harus tetap berjuang untuk meraih mimpi, meraih kesuksesan, dan berkembang dengan cara kamu sendiri. Jadi koleksinya guys yang dihadirkan menemani di edisi cerita penutup hari P2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Yeah.

digital dengan tantangan baru, berbagai konten kolaborasi dan berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik.

1975 About You dari Radiohead sebagai koleksi yang merajalela dari ruang dengar kamu, dan masih di cerita penutup hari dalam rangkaian jaga malam. Jangan galau malam-malam, apalagi malam minggu ya tahun kedua. Dan pastinya masih ngebahas perempuan yang 50% ya adalah bagian dari pekerja di Indonesia. Wow, sebagian ya teman perdua. Dan pastinya seperti yang tadi Yunda katakan, bahwa kenapa sampai perempuan tuh memilih untuk jadi tulang punggung. Kembali ke keadaan atau kondisi di setiap keluarga yang berbeda-beda ya. Jadi pertukaran peran saat ini memang terjadi karena banyak faktor gitu yang menjadikan wanita atau perempuan tuh mau tidak mau harus jadi tulang punggung keluarga. Jadi ada banyak faktor yang memang mengharuskan apa ya, sebuah keluarga tuh dihadapkan pada pilihan seperti ini sih teman pro 2. Awalnya mungkin bukan penyebab utamanya adalah keterpaksaan. Misalnya karena karir istri memang lebih bagus dan menjanjikan dibandingkan dengan karir suami baby ya. Dan selain itu kondisi seperti ini memang bisa terjadi karena apa ya, kayak contoh kasus suami di PHK dari pekerjaannya. Jadi mau tidak mau si istri harus rela jadi tulang punggung keluarga jika memungkinkan gitu. Dan ada yang juga menganggap bahwa beban kerja istri itu di rumah tidaklah berat. Jadi lebih banyak waktunya itu digunakan untuk bekerja sehingga menambah pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Emang benar teman perdua. Jadi dengan berperannya wanita sebagai tulang punggung keluarga, tentu ini peran yang mana peran kita sebagai perempuan ya, karena Yunda juga perempuan, itu semakin besar nih dalam keluarga. Karena pada dasarnya wanita tuh tugas utamanya adalah di dalam keluarga ya, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, mengurus rumah tangga. Dan kondisi ini juga mengharuskan para wanita tangguh ya, seperti kita ini, memang perlu mengatur waktu agar bisa menjalankan peran ganda itu secara baik dan seimbang. Itu kenapa Yuna bilang bahwa perempuan tuh istimewa, perempuan tuh luar biasa, semua ibu tuh hebat. Apalagi ibu-ibu bekerja, yang mana bukan hanya bekerja di rumah tapi juga bekerja mencari nafkah. Karena belum tentu ya, belum tentu. Ini bukan Yunda menyudutkan atau membedakan gender sebelah atau gender laki-laki, tapi belum tentu laki-laki itu bisa menjalankan dua peran itu sekaligus tuan pria dua. Tapi jika di rumah tangga atau keluarga kamu, di rumah kamu juga ada sosok ibu yang menjadi seorang pekerja, itu luar biasa hebat sih tuan pria dua, membagi waktu untuk dua peran ini tetap berjalan gitu. Jadi itu sesuatu hal yang wow, hebat, hebat luar biasa. Dan di zaman sekarang perempuan berkarir, perempuan bekerja itu bukanlah hal yang awam lagi ya. Jadi setiap perempuan itu punya kesempatan untuk bisa juga bersinar, bisa juga mengembangkan kemampuan, mengeksplor diri mereka dalam karir ya, menjadi perempuan-perempuan hebat yang mana akhir-akhir ini kita bisa dapat sih contoh-contoh keren ya, yang mana jadi role model juga buat kita sebagai perempuan ya, tetap berkelas dengan peran yang masih dijalankan teman perdua. Dan tentu saja Yuna masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang ingin membagikan pendapat kamu, yang ingin request juga boleh, yang pengen berbagi cerita di cerita penutup hari. Setelah ini bakal Yuna bacain beberapa teman perdua yang udah gabung ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 Megahertz Perdua FM Kupang teman terbaik.

Jangan tersesat.

hal biasa. Alasannya beragam, dari pekerjaan hingga hiburan di gawai. Namun, tanpa disadari, kebiasaan begadang dapat mengganggu jam biologis tubuh. Kurang tidur membuat tubuh lelah, konsentrasi menurun, dan emosi menjadi tidak stabil. Jika terus dilakukan, begadang dapat menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Produktivitas berkurang, aktivitas terasa lebih berat, dan kualitas hidup menurun. Tidur cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Atur waktu istirahat, kurangi penggunaan gawai di malam hari, dan biasakan tidur lebih awal. Karena tubuh yang cukup istirahat adalah kunci hidup yang lebih sehat.

beberapa dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Berdua. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita akan dibawa tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horror. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah J.

terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kala masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama karya Saki Baruchi. Pembaca akan dapat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih

cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Jadi saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi putih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata kota kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan.
1: Ternyata udah bener ya handphone ini. Dan aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya di channel benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, ya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias

ibu karya J.S. Karen bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre female romance setebal 216 halaman ini sanggup mengedit perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri

guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zana dan Azrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terlihat dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Karen mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya janganlah menghadapi hidup, janganlah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing, semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Alias Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your

0: 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Di Indonesia terdapat bagian tiga zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WETA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WETA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WETA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WETA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kami juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Kedua. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah,

berlari menuju impiannya masing-masing, segera bangun dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti belum mati. J.

pacarmu Kupang, teman terbaik kamu, teman berdua. Cerita penutup hari edisi kali ini yang dari tadi sekali ya, kita udah bahas kenapa sih sampai kita lihat dari data yang tadi Yunda bacakan bahwa 50% pekerja Indonesia itu didominasi oleh perempuan yang jadi tulang punggung keluarga, teman-teman. Tapi ada satu artikel yang menuliskan bahwa wanita pencari nafkah tuh akan lebih bahagia, guys. Dan ini dikatakan menurut satu studi di Amerika Serikat yang mengatakan kalau istri yang menjadi pencari nafkah utama tuh lebih merasa bahagia dan sejahtera. Kemungkinan karena memandang kalau cari nafkah sebagai suatu kesempatan atau pilihan ya, bukan tuntutan masyarakat, teman berdua. Dan tentu saja ini juga apa ya, selain mendatangkan banyak manfaat yang positif untuk bekerja, istri yang menjadi tulang punggung

keluarga atau seorang perempuan yang menjadi tulang punggung itu memang harus siap dengan peran ganda, juga potensi terjadinya konflik jika besok-besok untuk pilihan yang diambil tuh ada konsekuensinya juga, teman berdua. Tapi tentu saja Yuna berharap untuk kamu yang masih dengan rutinitas atau pekerjaan sebagai seorang wanita tapi juga harus bergelut dengan tanggung jawab seorang pria, ini jadi satu hal yang membuat wanita tuh selalu istimewa, teman berdua. Bisa bekerja dengan peran ganda, mengurus rumah, bahkan harus ada juga terlibat berkontribusi dalam perekonomian keluarga. Itu hal yang hebat sekali sih, teman berdua. Dan semoga menurut topik ini juga bisa jadi insight yang seru untuk kamu, stimulus semangat untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana, buat teman berdua juga, untuk tetap berkarya, tetap bersinar dengan cara kamu sendiri, teman berdua, ya, terlepas dari segala ekspektasi sosial yang ada, yang kadang tuh mengundang tekanan sih, ya. Ini ada siapa nih? Wih, T.O. Halo, jaga malam, ini Mas T.O. Ini Mas T.O. atau Mas T.O.? Ini yang nulis nama pendengar siapa sih, ya? Mas T.O. dari Magelang, Jawa Tengah, mau request lagu Bergema sampai selamanya. Oh, boleh banget. Ini kayaknya jadi salah satu lagu penutup di edisi kali ini bareng sama Yunda di edisi malam minggu, ya. Mas T.O., terima kasih banyak udah gabung. Dan tentu saja untuk kamu teman berdua yang sudah gabung dari tadi, yang setia pantau kebersamaan kita dari sore ceria, bahkan dari pagi, ya, terima kasih banyak untuk yang udah setia di 90,9. Besok kita masih bakal ketemu lagi dengan acara-acara yang seru, penyiar-penyiar yang akan terus menemani aktivitas kamu masih dengan edisi weekend besok juga, ya. Dan ini juga sudah harus pamit, Just Music Pro 2 akan hadir sampai di pukul 00 nanti. Koleksi dari Nadif Bahasa Lama dengan Bergema sampai selamanya yang udah request sama Mas Teo di Magelang, Jawa Tengah, ya, sebagai lagu penutup untuk kebersamaan kita kali ini. Tetap jadikan dirimu sebagai hotline karena kita Indonesia. Dedet, 1, 2, 3, 2.

0: di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya

Pemilihan Gubernur dan Karena Sabu Bacakan Teks Proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studi canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Untuk keseluruhan, kepalanya berotot berlapis gelombang, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan Tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi

Yuni Nunukato mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Minggu tanggal 27 bulan September tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih sekali di udara.

Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan

Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan, serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, hari Minggu tanggal 27 September 2026 pada pukul 5 waktu.

Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program Adewa kembali menemani kamu sepanjang hari ini Minggu 27 September 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mengudara dengan frekuensi FM 90,9.

megahertz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Tomelo Lapanoi Bobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, ada Spada akan menemani teman Pro 2 di frekuensi 90,9 MHz dari sekarang sampai di pukul 11 siang nanti. Menyapa kamu untuk pagi ini ada saya di sini, Angela Ivania, yang udah siap menghibur, menemani dan menginspirasi bagi teman Pro 2 semuanya. Dan yang pastinya selamat pagi, selamat berhari Minggu untuk kamu yang udah bangun dan yang langsung tune in di Pro 2. Nah, teman Pro 2, Angel hadirkan dulu tinjauan acara siaran yang kita awali pagi ini dengan Jazz Music pagi Pro 2. Ada lagu-lagu Indonesia bersemangat dan tentu akan Angel selipkan juga renungan dari mimbar agama Kristen Protestan untuk kamu ya. Setelah itu sejumlah informasi juga siap Angel hadirkan sampai di pukul 9, dan pukul 9 hingga pukul 10 di akhir kebersamaan ada majalah udara, kita bakal berbincang dengan topik-topik seru. So stay tune terus teman Pro 2, dan nantinya dari pukul 10 hingga pukul 11 sejumlah informasi dan lagu-lagu terbaru akan Angel hadirkan menemani aktivitas kamu. Ya, itu dia tinjauan untuk sepanjang pagi hari ini yang udah pada bangun. Sekali lagi selamat pagi, mari kita menyapa hari yang baru dengan rasa syukur kita. Kita sudah diberikan istirahat yang indah, malam yang indah, istirahat yang nyenyak, sehingga kita bisa bangun pagi ini dan menikmati sukacita. Kalau gitu langsung aja Angel hadirkan untuk Kak, teman Pro 2, ada Jazz Music pagi. Selamat pagi, selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.

Pagi Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace.

0: Dengerin gue kan?
1: Hah?
0: Ya? Tolong hidup sebagai gue kan?
1: Hah?
0: Tolong hidup sebagai gue kan?
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, barangkali saya gondrong. Barat edam saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran berantakan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker,

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: FM 90,92 RRI Gopal. Facebook Pro 2 Kupang.

Pro2 yang terkasih dimanapun berada. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Mariani Dati, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pimpinan dan tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang kami baca dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman Pro2 yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kitab Ulangan pasal yang kelima, ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-33. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan yang merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Teman Pro2 yang terkasih, tema kita pada saat ini adalah setia dalam segala hal. Setia ataupun kesetiaan merupakan sesuatu hal yang harus kita miliki. Tidak hanya setia kepada pasangan, namun kita juga harus memiliki kesetiaan terhadap segala hal. Kita harus setia terhadap apa yang sudah kita mulai, sehingga kita beroleh sesuatu yang sangat berharga yang tidak dapat digantikan dengan uang. Pada saat ini, kesetiaan merupakan sesuatu yang sangat mahal harganya, sebab sudah banyak di antara kita yang kehilangan arti dari kesetiaan tersebut. Seringkali dalam mengerjakan sesuatu hal, kesetiaan kita itu diuji. Jika kita tetap menjaga kesetiaan itu agar tetap ada dalam diri kita, tentu kita dapat menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Teman Pro2 yang terkasih, pernahkah teman Pro2 menonton film yang berjudul Hachiko? Hachiko sendiri merupakan sebuah film yang dimana menceritakan tentang kesetiaan seekor anjing bernama Hachi kepada tuannya. Ia dengan setia menunggu kedatangan tuannya di stasiun kereta api hingga Hachi mati. Hachi membawa kesetiaan kepada tuannya sampai mati. Jika kita benar-benar menghayati film ini, kita dapat memaknai apa arti dari sebuah kesetiaan. Kesetiaan akan ada jika memiliki komitmen di dalam diri kita. Komitmen yang kuat yang kita miliki akan memampukan kita untuk memiliki kesetiaan sampai akhir hidup kita. Komitmen merupakan keputusan atau janji yang telah tertanam di dalam hati kita. Jika komitmen tersebut hilang, kita juga akan kehilangan kesetiaan yang kita miliki. Sebab komitmen lebih kuat dibandingkan sebuah janji. Pertanyaannya bagi kita, mengapa dapat dikatakan seperti itu? Dapat dikatakan demikian karena apa? Karena komitmen lahir dari sikap hati yang teguh dan tulus. Sedangkan janji adalah sebuah perkataan yang keluar dari dalam mulut. Kesetiaan itu haruslah kita mulai dari dalam hal yang kecil. Jika pada saat ini kita dipercayakan sebuah pelayanan
dan kita sudah berkomitmen pada pelayanan yang telah kita jalani, maka kita akan setia pada pelayanan itu sampai akhir. Jika kita dipercayakan sesuatu hal, meskipun itu hal kecil, marilah kita setia dengan apa yang sedang kita kerjakan. Setia bukanlah sesuatu hal yang mudah. Kesetiaan itu harus teruji atau harus diuji agar dapat meneguhkan hati kita untuk kita tetap bertahan atau tetap setia sampai pada akhirnya. Selain Haji yang begitu setia kepada tuannya sampai akhir hidupnya, kita juga dapat belajar dari kesetiaan Yakub. Yakub begitu setia dan teguh kepada pendirian hatinya, di mana Yakub rela menghabiskan 14 tahun hidupnya untuk bekerja pada Laban demi mendapatkan orang yang dikasihinya atau orang yang dicintainya. Teman Produa yang terkasih, bahkan kita bisa melihat dari kesetiaan Yakub sempat diuji, di mana 7 tahun pertama ia bekerja, justru Laban mengingkari janjinya untuk memberikan Rahel. Namun karena kesetiaan yang dimiliki oleh Yakub, ia tidak mundur meskipun ia dikecewakan oleh seorang yang ia percayai. Kesetiaan Yakub ini akhirnya membuahkan hasil. Ia dapat menikah dengan Rahel, wanita yang dikasihinya dan dicintainya. Jika pada saat ini kita masih ada yang tidak setia dengan apa yang kita lakukan, bahkan dalam hal yang kecil, bagaimana Tuhan akan bisa mempercayakan hal yang besar kepada kita? Kesetiaan yang kita miliki merupakan bukti dari keteguhan hati kita. Dalam teks firman Tuhan ini, di mana Tuhan mengingatkan kita melakukan segala sesuatu dengan setia, dan jangan kita menyimpang ke kiri atau ke kanan, atau jangan kita tergoda oleh apapun. Bahkan Tuhan menginginkan kita, anak-anak-Nya, menjadi pribadi yang sungguh setia. Makanya kita juga dapat melihat dalam Amsal 3 ayat 3 dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita adalah kita mengukir kesetiaan itu di dalam hati kita, dan kita tetap setia, tetap teguh dengan pendirian kita, tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, seperti yang disampaikan lewat Kitab Ulangan pasal yang ke-32 hingga ayat yang ke-33. Di situ Tuhan menekankan bahwa kita harus setia kepada apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita, karena kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Jika pada saat ini kita merasa bahwa kita tidak dapat setia pada satu hal yang telah kita mulai, baik itu dalam pendidikan, baik itu dalam pekerjaan, maupun itu dalam satu hubungan, maka saat ini marilah kita berdoa, minta hikmat dan bimbingan Tuhan supaya kita bisa tetap setia dan teguh pada pendirian kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami, untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus, biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar setia, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Pro2FM Kupang.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Tidak awan di langit yang tetap selamanya, tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: Selamat pagi teman-teman.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

0: kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka turun tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia sebelum hutan berhenti memanggil kita.

0: lagi ya nak ya. Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro.
1: Ini pacaran. Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus.

tepat ibu enam waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi teman Pro 2, saatnya Angel hadirkan untuk kamu info pagi Pro 2 FM Kupang untuk minggu 27 September 2026, menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari dunia hiburan. Kita awali dari Pokemon Company dan European Space Agency yang berkolaborasi untuk sebuah kerjasama bernuansa kosmik yang nantinya akan diluncurkan bertepatan dengan World Space Week pada 4 Oktober 2026. Deretan produknya menonjolkan boneka Pikachu yang mengenakan pakaian

astronot ESA, kolekser outwear bertema penerbangan, aksesoris TCG dan lini apparel grafis. Rilis fisiknya nantinya akan berjalan seiring dengan pameran edukatif dari berbagai musim sains Eropa serta rangkaian event game Pokemon Go. Kemudian kita juga punya informasi dari dunia olahraga. Formula One bersiap mewajibkan mesin V8 turbo 3 liter untuk musim 2030, menyusun gelombang protes hampir bulat dari para pembalap. Aturan ini menargetkan pengurangan bobot sekitar 50 kg ya, tahun pra-2 dari unit tenaga sekaligus menggerek total output daya menembus lebih dari 1000 tenaga kuda. Turbo charger ini berukuran lebih kecil, berfungsi ganda sebagai peredam suara improvisasi demi memenuhi batas kebisingan ketat di sirkuit jalan raya modern. Dan informasi terakhir kita, teman pro 2 dari Rahmat Erwin Abdullah yang meraih medali emas nomor 75 kg putra cabang olahraga angkat besi Asian Games 2026 setelah membukukan total angkatan 366 kg di Nagoya City Trade Industry Center Jepang. Dalam pertandingan yang berlangsung ketat, Rahmat mencatatkan angkatan snatch terbaik 160 kg, clean and jerk 206 kg untuk mengumpulkan total 306 kg dan usai menyumbangkan medali emas kedua untuk kontingen Indonesia di Asian Games. Rahmat juga berkomentar, ia mengaku medali ini terasa berbeda dari ajang-ajang sebelumnya lantaran kini ada sosok kecil yang turut memberikan dukungan kepadanya. Selengkapnya, teman pro 2, informasi ini juga dapat kamu akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita masih dalam Sepada. Selamat pagi teman pro 2.

102 FM. Teman terbaik kamu. Sembilan megahertz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, good morning, selamat pagi teman Pro 2. Happy banget deh pagi ini, mataharinya juga udah mulai menyinari dan menghangatkan kota Kupang dan sekitarnya. Yang pastinya selamat pagi, happy Sunday untuk semua teman Pro 2 juga. Yang hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk sepanjang hari ini ya di wilayah kota Kupang. Yang Angel kutip pastinya dari www.bmkg.co.id. Oke, teman kedua, kita lihat dulu sepanjang hari ini perkiraan cuacanya masih seperti kemarin, cerah ceria dari pagi hingga malam hari nanti. Kalau dari pukul 5 hingga pukul 8 pagi nanti kota Kupang cerah ya. Sebenarnya sendiri kalau subuh pagi tadi tuh lumayan dingin, dari 21 derajat Celcius dan akan sampai di 29 derajat Celcius naik suhunya di pukul 8 pagi nanti, dengan kelembapan udaranya 70%, turun menjadi 43%, sementara kecepatan anginnya dari 27 turun menjadi 26 km/jam, dan arah angin dari timur menuju ke timur laut. Di siang hari sebentar juga sama ya teman dua, kota Kupang juga panasnya gak main-main, 31 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya 54 hingga 65% dari pukul 11 hingga pukul 2 siang sebentar. Dan untuk kecepatan anginnya juga semakin kencang, 29 km/jam hingga 37 km/jam. Wow, membawa hawa panas yang gak main-main ya teman Radua. Tapi kalau di sore hingga malam hari sebentar udah mulai turun perlahan, dari 26 derajat Celcius pada sore hari nanti dan akan menjadi 24 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya 71%, sementara bakal naik di malam hari nanti menjadi 77%, dan kecepatan anginnya dari 29 km/jam di sore hari nanti menuju 15 km/jam, dan arah angin dari barat laut menuju ke timur. Ya, itu dia informasi perkiraan cuaca. Sedia sunblock, sedia hand body, sedia topi, sedia masker, apalagi jaket untuk teman-teman penuh juga yang akan melakukan perjalanan, apalagi menggunakan motor atau mungkin kendaraan dan punya agenda-agenda seru yang bakal dilakukan di sepanjang hari Minggu ini ya. Yang pasti kita juga buat kulit kita, wajah, tubuh dan segala hal itu terlindungi dari paparan sinar matahari yang lumayan ya, 31 derajat, kalau kemarin 32 derajat di siang hari. Oke deh, itu dia informasi perkiraan cuaca. Ada lagi nih informasi-informasi lainnya yang udah Angel sediakan untuk menemani aktivitas kamu. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Happy Sunday all. Good morning. Selamat pagi. Ini baru aja menikmati udara segar pagi ini. Dan yang pasti udah siap ya, akan menemani, menyinari menyinari ganti matahari kali ya teman Rodo, menginspirasi kamu dengan informasi-informasi yang udah Angel siapkan. Apa kabar teman Produa? Kita udah sampai di menjelang detik-detik apa nih, detik-detik akhir bulan. Ini tinggal tersisa 3 hari lagi ya, 18-19-30 di bulan September ini. Jadinya deg-degan dan ya exciting juga. Setelah September, Oktober, November, Desember, Januari. Iya nih. Tapi yang pasti udah ada persiapan dong sih teman-teman jalan bulan Desember. Mungkin ada yang udah nabung-nabung dulu. Lihat rincian harga dulu sambil kumpul-kumpul dana aja gak sih teman Rodola. Dan ada juga yang kalau mau dibilang lagi memikirkan untuk gimana caranya bisa dapat libur atau cuti panjang di akhir tahun ini. Semangat pokoknya buat semua teman Rodola juga, apapun itu yang lagi kamu rencanakan, semoga bisa langsung dieksekusi dan

juga yang pagi ini lagi mendengarkan via streaming. Selamat pagi dari Studio Pro 2. Ini lagi melihat situasi di depan Tempel 8. Ini udah banget teman Pro 2 kalau pagi-pagi ya. Emang masih sepi sih, tapi udah lumayan lah. Ada 1, 2, 3, 4 6 kendaraan limanya lewat ya, yang lewat. Kemudian juga ada beberapa masyarakat yang melakukan olahraga, dan yang pastinya juga ada yang pergi ke gereja pagi ini. Itu ya teman-teman dua, dan update tadi aja mau bilang, ada gak sih dari antara kamu yang bisa menceritakan keseruan kemeriahan dari konser semalam The Weeknd di Jakarta? Iya nih, aku lihat FYP dari hari Jumat kemarin, dan aduh rasanya jujur iri sekali ya dengan teman-teman yang bisa menikmati konsernya The Weeknd. Karena yang pastinya dia juga menyanyikan hampir seluruh lagu yang kita tahu gitu teman-teman. Ya kayaknya harus ekstra nabung lagi nih untuk tahun depan. Well, it's okay, sama juga kayak Angel, nabung untuk cari waktu yang pas ya. Dan yang pastinya teman radio sampai di pukul 9 pagi nanti Angel juga udah menyiapkan semua informasi untuk kamu. Salah satunya teman radio dari Isyana Sarasvati yang menjadi salah satu musisi dengan jumlah nominasi terbanyak di AMI Awards 2026 dengan total 8 nominasi. Iya, teman Pro 2, nominasi ini datang dari berbagai kategori dan menunjukkan eksplorasi musik Isyana yang memang semakin luas lewat karya-karyanya, termasuk nominasi duo grup kolaborasi soul R&B terbaik, kemudian juga karya orkestral. Dan Isyana juga turut mendapatkan nominasi karya produk si progresif terbaik. Selain itu ada juga Bunga Terakhir yang ia bawakan ya. Nah ini juga masuk dalam nominasi karya produksi instrumentalia terbaik. Apalagi nih, dan yang pastinya deretan-deretan nominasi ini semakin memperlihatkan kiprah Isyana tidak hanya berfokus pada satu genre atau satu warna musik aja, tapi bagaimana ia terus mengeksplorasi berbagai genre

0: di BCPL. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erastal Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Pro 2 yang enak-enak dulu pagi ini. Gimana minggu kemarin, apakah menikmati banget? Nggak tahu ya, mungkin karena udah lumayan umurnya itu ke atas, 30-an tahun ke atas. Jadi rasanya kalau nongkrong itu, kalau kena dingin badannya udah nggak nyaman ya. Ya nggak sih teman Pro 2, pengen nongkrong tapi karena terlalu dingin, terus juga kayak cepet lelah, cepet ngantuk gitu ya teman Pro 2. Jadi akhirnya memutuskan untuk ya udah deh, lebih awal kita pulang, lebih awal kita bisa istirahat, ya nggak sih. Tapi nggak berlaku juga untuk teman-teman yang memang suka nongkrong ya, suka nongkrong, suka ngumpul sama teman, apapun itu topiknya, intinya nongkrong dulu, ya nggak sih. Nah kali ini Angel juga punya informasi menarik terkait dengan kesehatan. Nah tadi kan Angel bilang kayak kena angin cepet sakit gitu, kurang enak badan, ini terkait juga kah? Kayaknya enggak ya. Ada kasus influenza yang mungkin juga ada dari sebagian teman pada tahu. Ada juga yang kenapa nih influenza yang pastinya teman pada kasus influenza ini memang lagi menjadi trending topic juga ya di Indonesia. Kenapa? Karena ditemukan juga nih teman pada kasus influenza, tapi yang pastinya banyak dari di Pulau Jawa sendiri. Ya sih kita juga bisa menjaga diri ya, jadi bukan aja istirahat yang cukup, tapi juga kayak makanan, minuman, suplemen dan olahraga, mengendalikan yang namanya stres, ini juga penting sekali. Jadi kasus influenza A ini lagi tengah menjadi sorotan setelah sejumlah rumah sakit melaporkan peningkatan pasien. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan juga membenarkan adanya kasus kenaikan ini, tapi menyebut kondisi ini memang berkaitan dengan pola musiman influenza yang memang cenderung meningkat daripada periode menjelang akhir tahun. Nah, teman-teman dua dari hasil surveillance Kemenkes ya, anak usia 0 sampai 4 tahun ini menjadi kelompok yang paling banyak terdeteksi infeksi influenza A ini dengan proporsi mencapai 33% dari kasus influenza yang tercatat. Ya meskipun kalau mau dibilang kasusnya lagi meningkat, tapi kalau dari Kemenkes sendiri memastikan fasilitas kesehatan nasional pasti masih dalam kondisi aman dan belum mengalami kelebihan kapasitas. Nah, kenaikan kasus juga diperkirakan nggak berkembang ya menjadi lonjakan yang signifikan, tapi tetap aja kita sebagai orang dewasa, orang tua juga diimbau untuk lebih waspada kalau mengalami yang namanya gejala seperti demam, batuk, sakit kepala, nyeri tubuh, kelelahan, sakit tenggorokan hingga pilek. Ternyata ini memang lagi musiman teman-teman dua. Jadi sekali lagi, menjaga daya tahan tubuh, menerapkan kebiasaan hidup bersih, hidup sehat, ini yang dianjurkan untuk mengurangi yang namanya risiko penularan. Karena influenza A sendiri merupakan virus penyebab penyakit pernapasan musiman. Jadi ada beberapa subtipe yang umum beredar antara lain seperti influenza A dan juga H3N2. Ada H1N1, H3N2 ya. Dan yang pastinya cepat sembuh juga untuk teman-teman, adik-adik semua yang lagi kurang enak badan, lagi atit ya. Sama aja juga awal September tuh udah parah banget sampai kehilangan suara tuh gak bisa sama sekali, kayak mau nafas aja udah ngik-ngik. Iya pasti ada ya yang merasakan seperti itu juga. Cepat sembuh, cepat pulih kembali, jangan lupa istirahat ya.

bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi untuk teman produk juga yang baru aja pulang dari gereja. Kalau pulang dari gereja tuh rasanya spirit kita lebih bawaannya positif, ya gak sih? Dan yang pastinya aku didoakan gak sih? Pastinya ya, saling mendoakan satu dengan yang lain, apalagi yang butuh didoakan, yang lagi sakit atau yang lagi patah semangat, patah hati, yang lagi

dan todo. Ini juga nih terkait dengan head stroke panas ekstrim. Kalau di Eropa tuh sampai gelombangnya gak main-main ya, sampai menimbulkan 1.300 kematian lebih di Eropa. Nah, teman kedua, kalau di Indonesia sendiri kita bicara soal fenomena El Nino dan lonjakan suhu global yang kini melibatkan cuaca panas ekstrim sebagai ancaman nyata. Karena bukan sekedar bikin gerah, lonjakan suhu yang diperkirakan bertambah parah hingga awal 2027 ini juga telah menjelma menjadi pembunuh senyap yang merenggut nyawa dari berbagai belahan dunia. Kalau di Indonesia sendiri memang ancaman ini bukan lagi cerita dari negeri jauh, karena kita bisa lihat kasus kematian 2 orang Indonesia akibat head stroke pada pertengahan 2026 kemarin menjadi sinyal tubuh manusia, tubuh kita ini punya batas toleransi terhadap paparan panas yang ada. Dan pasti kematian Elisa Agus disinyalir ini merupakan puncak gunung es dari banyaknya kasus serangan panas berat yang sebenarnya sih belum terlaporkan ya teman-teman. Jadi tingginya kelembapan di wilayah tropis membuat suhu udara juga jauh kayak menyengat. Makanya ini bilang kayak dari informasi BMKG pagi tadi, kecepatan angin di siang hari tuh kencang. Tapi ya itu bukan angin yang sepoi-sepoi, angin panas, rasanya tuh kayak nyengat banget ya, gerah. Jadi kondisi ini juga menempatkan lebih dari 87 pekerja informal kayak petani, pedagang kaki lima, pengemudi ojek dalam posisi yang paling rentan karena mereka tidak punya pilihan selain terus beraktivitas di balik di bawah tim terik matahari. Jadi panas ekstrim yang tidak biasa dianggap sebagai kebiasaan musim kemarau biasa. Jadi kematian akibat head stroke ini merupakan mengingat keras harus ada edukasi, kebijakan perlindungan juga, apalagi mitigasi dampak krisis iklim yang memang harus dihadarkan sebelum makin banyak nih teman-teman korban-korban yang berjatuhan. Selamat pagi. Yang pastinya juga ini terus mengingatkan ya untuk teman-teman semuanya yang sebentar atau dari sekarang juga akan melakukan aktivitas-aktivitas yang bersentuhan langsung dengan matahari, ya jangan lupa juga pastikan kebutuhan cairan tubuh supaya tidak dehidrasi ya. Ada air putih

0: Station RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

FM Kupang, teman terbaik kamu, Yovi Nuno, indah ku ingat darimu. Yang indah-indah aja mengingat yang di sana ya. Jangan ada yang

Covenant, di mana untuk kategori baru meliputi karya produksi etno, ada produksi hip hop, produksi hip hop, dan karya produksi pesta musik timur. Jadi pengumuman ini disampaikan secara langsung nih melalui akun resmi Ami Abad sekaligus dengan daftar nominasi masing-masing kategori ya. Dan kalau dari mengutip Ketua Umum Yayasan Anugerah Musik Indonesia Chandra Darusman menambahkan kategori ini memang menjadi bagian dari komitmen Ami

tenor yang mencerminkan perkembangan skena musik yang lagi berkembang nih di tanah air, teman-teman. Nah, untuk saat ini Ami Awards 2026 baru mengumumkan daftar nominasi dan belum mengumumkan

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti ada kasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Ya lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita.

menuliskan urut dinamakan tulisan malam sonografi Babe yang digunakan para pasukan di dalam

featuring the Kid Laroi di Broadway FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi yang baru aja baru-baru mewate tampilan dari Ten. Ini pada mau kemana sih? Baru pulang dari jalan-jalan

pastinya kalau sekarang ya, ini adik-adik dansi juga permintaan permintaan jajan dulu, permintaan jajan kita ya palingan makan atau mungkin main. Ini sekarang gak main-main lah ya, jadi ada yang lagi yang lewat atau mungkin juga lagi FYP anak sekolah, ada salah satu anak sekolah yang minta iPhone ke ayahnya, yang mana namanya kerjaan ayahnya itu merupakan kalau bangunan pusing, kalau lihat ini langsung pusing ya, karena sejak kapan ya minta jajan ini iPhone, dan iPhone tuh harganya gak murah loh teman-teman. Nah ini lagi viral dan menjadi trending topic juga di TikTok. Ini ada seorang anak, tapi bukan dari NTT ya, yang mana anak sekolah ini dia masih kecil, adik-adik kecil, tapi minta dibeliin iPhone ke ayahnya supaya juga bisa ikut sebentar ke Bali. Yang pasti ayah sebagai kuliah bangunan gak sanggup beli yang baru, jadi akhirnya sang ayah berinisiatif nyewa iPhone 250.000 dari WDP dengan jaminan KTP dan STNK. Gimana nih? Mungkin dari antara teman-teman juga punya komentar atau mungkin punya cerita-cerita terkait dengan hal-hal seperti ini. By the way, kalau sewa iPhone yang ada di Kota Kupang, ini nggak tahu ya apakah memang sudah ada. Tapi kalau di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, di Bali itu juga udah ada. Dan ini merupakan pekerjaan, layanan pekerjaan juga. Kayaknya di Kupang pernah FYP deh sewa iPhone. Nggak tahu apakah benar atau tidak, tapi kayaknya pernah hanya lihat aja dan berlalu gitu ya. Apakah memang sepenting itukah status handphone ini juga harus kita bawa kemana-mana? Yang pasti kalau saya pribadi, saya handphone itu bisa digunakan untuk pekerjaan, untuk komunikasi, terus foto, ya gambar, video maksudnya, itu udah lengkap. Tapi kalau sekarang ya itu dia teman-teman, banyak juga ya. Kalau kita ya pasti pekerjaan, apalagi teman-teman yang memang usahanya konten atau yang memang berkaitan dengan media sosial, pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sekarang kan semuanya kan gitu kan teman-teman, kan. Tapi itu dia, kalau adik-adik kita, mereka juga minta barang-barang lux. Menurut saya si iPhone ini juga masih masuk ke kebutuhan yang paling populer ya, kebutuhan yang wow, luar biasa. Ini mungkin orang-orang tertentu lah, atau mungkin juga teman-teman yang memang memakai barang-barang

datang gitu. Tapi ketika melihat seperti ini, oh oke, okay. Kalau sekarang anak-anak minta jajan, jajannya ini bukan sekedar mainan aja, atau jajan makan, atau mungkin kayak jajan nongkrong ya, kalau adik-adik kita yang sekarang. Tapi lebih lagi nih, ini yang membuat wow aja. Gimana teman Rodo, kalau kamu sendiri, ini memang perbedaan ketika kita

mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran, atau tempat usaha komersial lainnya.

FM。

0: Aku juga masih ke-distraksi sama konten. Ini barangnya juga masih terus scroll.
1: Ini malah masih berisik lagi. Bisa aku solusi. Entahlah kalau aku jadi jari-jari mereka, aku udah cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Kalian kan jari, Mer.

ada juga yang pas jam 6, ada juga karena mungkin kos-kosan atau rumahnya dekat dengan tempat kerja, ya udah jam 7 aja dulu mandi, mungkin 5 menit atau 3 menit atau 2 menit setelah itu sarapan, siap-siap dan sarapan udah absen, ya gak sih? Nah, kalau bicara soal malas-malasan di akhir pekan, ya gak apa-apa juga ya teman-teman. Tapi ini ternyata bisa menjadi cuan. Ada sebuah perusahaan Kuala Jepang yang bergerak di bidang furnitur dan kasur mengadakan

oh ini bakal banyak pemenangnya. Ya nggak sih teman-teman, bakal banyak yang nantinya juga

makanan ini terdengar makin unik, salah satu warna yang sedang mencuri perhatian adalah hipdut, perpaduan hip-hop dan dangdut. Hipdut adalah warna musik yang mempertemukan hip-hop dan dangdut, terutama sentuhan kendang dan masa koplo. Di beberapa karya, ada juga warna R&B, rap, bahkan elemen elektronik yang membuat show-nya terasa sangat kekinian.

Hipdut semakin dikenal adalah garam dan madu dari Tensi, Baekhyun, dan Jamesy. Yang menarik dari Hipdut bukan campuran genrenya. Deck-nya cenderung repetitif dan modern, sementara ritme kendangnya memberi rasa lokal yang langsung familiar di telinga kita. Kemudian ada gaya vokal. Bagian rap atau spoken vokal bisa bertemu